0: Saat Olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.
1: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, berkah dan menerima segala amal ibadah kita di bulan yang mulia.

digital. Dan nanti juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Jadi jangan kemana-mana sahabat budaya, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam kula suciwa tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kota Semarang, sahabat Bro, pagi hari ini terpantau cerah ya, dan semoga cuaca bagus sehingga nanti sore sehingga tidak mengganggu ya aktivitas penyembelihan hewan kurban di tempat panjenengan semuanya. Nanti akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim, masih coba kami hubungkan ya bersama dengan perakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat break yang Mas Mbak Yu, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Prakirawan Lesi dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi pada pagi hari ini kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 14.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Wilayah perairan Pekalongan hingga perairan Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 6 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang. Wilayah perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari utara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang. Untuk wilayah perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang. Wilayah yang terakhir yaitu perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,7 meter dan akan mencapai pasang maksimum mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,9 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Izinkan saya, Lesi Andari, mewakili seluruh tim BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Sampai jumpa.
0: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Aku kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur tertinggi.

Samiarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Semoga dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 ini juga menjadi pengingat kita nggih untuk terus meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan satu pesan yang penting, jangan tinggalkan sholat nggih sahabat budaya yang beragama Muslim. Kami sapa terlebih dahulu sahabat budaya yang bergabung di pagi hari ini dari Magelang, Pak Teo bergabung. Ucapkan selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah ya. Untuk yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Teo di Magelang. Juga dari Demak, Bu Kartika bergabung mengirimkan pesan WhatsApp. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di ujung telepon saya sapa terlebih dahulu pendengar yang bergabung ya di pagi hari ini di Ragam Semarang. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat hari raya Idul Fitri.
0: Matur nuwun.
1: Mohon maaf lah dan batin kalau ada kesalahan.
0: Amin, sama-sama
1: nggih. Terus semuanya. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri.
0: Sama-sama Bu Dewi nggih.
1: Mohon diampuni. Mohon maaf.
0: Nggih. Ini sudah di masjid apa masih di rumah ini Bu Dewi?
1: Masjid. Baik. Sudah selesai.
0: Loh, sudah selesai ya? Sudah motong kurban?
1: Iya.
0: Loh, kok gasik sekali?
1: Ini enggak mengamuk kok, baru masih
0: anu. Oh, baru selesai sholat id ya Bu Dewi ya?
1: Iya, tapi.
0: Siap. Nih, rencana mau dimasak apa nanti Bu Dewi?
1: Aku? Nah, kalau dapat biasanya tongseng terus kalau kambing biasanya dikasihkan tetangganya kan nggak pernah makan kambing.
0: Baik, terima kasih.
1: Tapi jajarah tinggi.
0: Bu Dewi, salamnya untuk siapa pagi hari ini?
1: Iya, salamnya buat Bu Arti, Bu Asti, Mbak Nunu, Bu Wahyuni, itu Mbak Bu Min Kasmanto dan bapak-bapaknya semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Aku minta lagu judulnya lo, Cintai Karena Allah.
0: Baik, lagunya Camor Sari Islam dulu nggak Bu di pagi hari ini untuk suasana
1: kan, ada ya? Karena Allah.
0: Coba nanti tak cek dulu nggak?
1: Ya, nanti kalau ya nggak ada ya ikut ya papa.
0: Oke, matur nuwun.
1: Ya, buat Mas Sari jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan ya Mas.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Dewi ya di BSB yang sudah selesai melaksanakan sholat Idul Adha dan sudah bersiap ini untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Tadi disampaikan memotong sapi ya untuk di musola di kawasan tempat tinggalnya. Semoga lancar dan nanti juga masaknya lancar nih Bu Dewi. Selamat merayakan Hari Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Setiap Idul Adha, masyarakat tentunya identik dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa di balik prosesi tersebut tersimpan sebuah makna yang masih terus dijaga hingga saat ini? Lebih dari sekedar ibadah, kurban mengajarkan tentang keikhlasan dalam memberi serta kepedulian terhadap sesama. Dari setiap prosesnya, terdapat pesan bahwa berbagi bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga tentang ketulusan hati. Nilai tersebut pada akhirnya tampak jelas dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Dari momen itulah, terlihat bagaimana kebersamaan dapat terbangun. Ketika setiap orang dapat merasakan manfaat yang sama, tanpa membedakan satu sama lain.
1: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ratusan warga RT 2 RW 5 Keniten, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas memeriahkan malam takbiran Idul Adha 1447 Hijriah dengan menggelar pawai obor keliling kampung pada Selasa 26 Mei 2026 malam. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut diikuti anak-anak, remaja, pemuda hingga orang dewasa sebagai bentuk kebersamaan menyambut Hari Raya Kurban. Dengan bawa obor menyala, warga berjalan menyusuri rute mulai dari simpang Gunung Kumbul hingga jalan-jalan di lingkungan sekitar RT.

0: Tak kabar berikutnya sahabat budaya, program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS kembali mengukuhkan 4 doktor baru. Dengan demikian program Doktor Ilmu Hukum UMS telah melahirkan 107 doktor. Dalam sidang terbuka promosi doktornya Senin 25 Mei 2026, Fauziah Putri Melinda memaparkan disertasi dengan judul Hukum dan Mistisisme, studi tentang perlindungan hukum bagi perkawinan Muslim Tengger berbasis profetik. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Dok. Dok. Coba rinian, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang po kalah, Dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Buddha mungkin yang memasak daging kurban ini suka bingung ya, dan juga bertanya-tanya kenapa daging kurban ini terasa lebih keras saat diolah menjadi sate atau gulai. Dan tidak sedikit pula yang menggunakan nanas atau juga daun pepaya hingga berbagai bumbu marinasi, tentu tujuannya agar teksturnya lebih empuk. Namun sahabat budaya, ternyata kondisi daging yang alot setelah penyembelihan ini merupakan hal yang normal. Fenomena ini berkaitan dengan proses biologis alami pada tubuh hewan setelah mati. Dikutip dari rri.co.id, Dr. Hewan Rizky Aprilian, MSc dalam dunia kedokteran hewan, menyebutkan kondisi tersebut dikenal sebagai rigor mortis atau kaku mayat. Fase ini terjadi ketika otot menjadi kaku akibat berhentinya suplai oksigen dan energi di dalam tubuh dari hewan kurban. Saat energi otot habis, serat otot mengalami kontraksi terus-menerus, akibatnya tekstur daging menjadi lebih keras jika langsung dimasak. Dan oleh karena itu, daging kurban yang baru dipotong sering terasa lebih alot ketika dibakar

atau juga direbus. Nah ini jangan salah sangka guys, sahabat budaya, bukan kualitas daging yang buruk, namun kondisi tersebut merupakan proses fisiologis alami dari hewan tersebut. Dan untuk solusinya, ini ada salah satu upaya yang bisa dicoba untuk panjenengan semua agar melakukan aging atau pelayuan alami. Caranya cukup mudah, dengan menyimpan daging di dalam kulkas selama kurang lebih 24 jam tanpa dicuci terlebih dahulu. Proses ini membantu daging melewati fase rigor mortis, dan enzim alami di dalam daging akan bekerja melunakkan serat otot secara perlahan. Hasilnya, tekstur daging akan menjadi lebih empuk dan juicy ya saat dimasak. Dan selain itu, cita rasa daging juga akan lebih terasa kuat dan juga nikmat. Nah, ini satu tips guys untuk melunakkan daging kurban, khususnya jangan langsung dimasak, bisa didiamkan terlebih dahulu kurang lebih 24 jam guys, supaya daging bisa lebih empuk dan juga nikmat untuk dimakan. Nah, mungkin sahabat budaya punya tips-tips lain terkait hewan kurban ini, monggo guys, kami tunggu di Ragam Semarang. Yo.

Di rumah-rumah Jawa tempo dulu, bergantung sebuah benda sederhana dari tempurung kelapa, namanya siwur. Siwur bukan sekedar alat untuk mengambil air. Ia mengajarkan cara hidup cukup, pelan, dan penuh kesederhanaan. Dengan siwur, air tak pernah dihamburkan. Setiap siraman mengingatkan kita untuk eling lan waspada. Orang Jawa punya pitutur, ojo nganti kesiram siwure dewi. Ini adalah nasihat agar manusia berhati-hati pada sikap dan perbuatannya. Siwur mungkin sederhana, namun dari sanalah kita belajar tentang menghormati air, menjaga keseimbangan, dan menjalani hidup dengan bijaksana. Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Kisri Susilo Tenggleng Galang Saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo para pendengar 4 RRI Semarang. Saya Didin Mintowo, tetap monitor.
1: Sahabat Ure Kang Mas Bayu, matur nuwun nggih untuk kebersamaan panjenengan di Ragam Semarang edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saya sapa kembali yang sudah bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp dari Tuntang. Ada Pak Sastro Jenggirat mengirimkan pesan, mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan Hari Raya Idul Adha untuk umat muslim yang merayakannya. Di belakangnya Ibu Endahwi menginformasikan sudah pulang dari masjid guys, semoga Pro 4 lebih banyak pendengarnya, amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun Bu Endah, juga selamat beraktivitas, semoga selalu diberikan kesehatan. Dari Sampangan Pak Misrun bergabung ucapkan selamat pagi, minta lagu Duit dari Ma'ruf Islamuddin dan Miftahul Janah. Nggih, matur nuwun. Nggih, mangga ditenggo nggih tembangipun. Kami hadirkan juga informasi perakiraan cuaca nggih untuk hari ini Kota Semarang. Pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Semarang bagian selatan berpotensi hujan ringan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam, suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 55 hingga 90%. Untuk Jawa Tengah pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di daerah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Disampaikan oleh prakirawan Agus Triyono ya, dari Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 2 Ahmad Yani, Semarang.

0: bagaimana tips dan trik dalam pengembangan ekonomi digital. Berikut disampaikan Kepala IT USN Saiful Hadi M.Kom.
1: Bagaimana tips dan trik kita pengembangan ekonomi digital ya? Saat kita harus fokus pengembangan produk ini, digital ini mau kita mau kembangkan, kita mau bawa kemana? Makanya dari awal biasanya produk UMKM itu juga harus terus fokus. Misalkan, oh kita misalkan produk merchandise, ya udah merchandise itu misalkan ya sampel-sampelnya kita upload di marketplace dan sebagainya kita terus ulasan-ulasannya juga kita upayakan yang bagus-bagus karena apa? Karena ulasan-ulasan yang jelek itu juga biasanya nanti akan mengaruhi konsumen. Kemudian kita meningkatkan literasi digital baik pada masyarakat maupun literasi digital pada pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mendorong UMKM ini untuk mengadopsi teknologi digital. Bagaimana UMKM ini produk-produknya bisa berseliweran di marketplace. Bagaimana produk-produknya bisa dengan mudah di apa ya mudah untuk konsumen ketika mencari barang, mencari produk UMKM ini ada, selalu ada. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah meningkatkan keamanan ya. Ini penting. Jangan sampai kita bertransaksi digital, tapi data pribadi kita mungkin disadap orang, atau mungkin marketplace kita disadap orang, atau mungkin akun kita dicuri orang, itu kan berbahaya. Keamanan digital ini juga sangat penting. Baik pelaku UMKM yang apalagi yang sudah benar yang banyak itu kan menjadi sasaran para hacker. Kemudian masyarakat juga setelah bertransaksi digital juga harus memperhatikan keamanan data pribadi kita.
2: Sumonggo midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang bertepatan dengan hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, berkah dan juga menerima segala amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Amin amin ya robbal alamin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Kurban, selamat memotong hewan kurban bersama tetangga, kerabat atau juga keluarga guys. Semoga diberikan kelancaran. Sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Ragam Semarang harus segera kita akhiri. Tapi jangan kemana-mana, saya masih akan menemani guys nanti di Mangun Projo pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menutup perjumpaan kita di Ragam Semarang edisi hari ini, sudah ada tembang atau lagu pepeling dari Wiwit untuk semua pendengar Pro 4 RRI Semarang.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lawang Sewu kembali membuka pintunya bagi masyarakat untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah secara bersama-sama. Untuk kedua kalinya pada Rabu 27 Mei 2026, kawasan Heritage ini menjadi tempat berlangsungnya ibadah dengan suasana khidmat yang memadukan nilai sejarah dan kebersamaan. Di antara bangunan bersejarah yang berdiri sejak tahun 1904, ribuan jemaah diundang untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha yang penuh syukur dan kehangatan.

Kita kabar berikutnya sahabat budaya, PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 6 Yogyakarta akan mengoperasikan kereta api KA tambahan untuk mendukung mobilitas masyarakat pada masa libur panjang nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diikuti dengan libur nasional hari lahir Pancasila tanggal 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Manajer Humas KAI Daup 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan pada periode libur panjang akhir pekan kali ini KAI Daup 6 sudah menyiapkan 7 KA tambahan mulai dari kelas ekonomi hingga eksekutif yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menjawab kebutuhan mobilisasi. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Masih dalam suasana peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di program atau segmen Mangun Projo di hari ini nanti akan kami hadirkan informasi, tips, dan juga mungkin yang lainnya nggih seputar Jawa Tengah terkait kegiatan atau peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Atensi tasih kulo tenggo sahabat budaya 0248316661 atau juga di 0811277771 dan juga panjenengan bisa tinggalkan komentar di live chat kami. Barangkali di tempat tinggal di sekitar panjenengan mungkin ada kegiatan yang unik, yang berbeda, atau juga boleh ide untuk memasak ya daging kurban seperti apa. Masih bersama saya Andi Setiawan di Mangun Projo nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga
1: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Untuk kota cuaca Kota Semarang di pagi hari ini terpantau cerah nggih, tidak ada awan hitam, dan semoga cuaca bagus ini nanti hingga nanti sore nggih, sehingga tidak mengganggu aktivitas pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan sebagian besar umat muslim yang ada di Jawa Tengah dan juga di Indonesia. Pagi hari ini saya ajak panjenengan jalan-jalan ke Banyumas untuk melihat suasana yang penuh kebersamaan dan toleransi mewarnai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Puluhan umat non-muslim dari sejumlah gereja di Purwokerto turut membantu kelancaran ibadah yang diikuti ribuan jamaah tersebut. Sejak pagi hari, para relawan lintas agama sudah berada di lokasi untuk membantu panitia mengatur jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha. Mereka membantu mengarahkan jamaah menuju saf yang telah disiapkan, membagikan alas untuk jamaah, hingga membantu memastikan arus kedatangan jamaah tetap tertib dan lancar di kawasan alun-alun Purwokerto. Nah, sudah terbayang ya sahabat budaya bagaimana suasana penuh kebersamaan dan juga toleransi yang mewarnai pelaksanaan sholat Idul Adha di alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Salah seorang pengurus gereja Santo Yosef Purwokerto, Andri, mengatakan dirinya merasa senang dapat ikut terlibat membantu umat Islam menjalankan ibadah Idul Adha, dan menurutnya kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata menjaga persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama di Banyumas. Andri menuturkan keterlibatan umat non-muslim dalam membantu pelaksanaan sholat Id ini bukan kali pertama. Kebersamaan seperti ini dinilai penting untuk menjaga atau untuk terus dijaga di tengah keberagaman masyarakat di Banyumas. Semoga bisa menjadi inspirasi nggih sahabat budaya untuk di daerah-daerah lain. Meskipun kita berbeda keyakinan, namun bisa tetap berjalan beriringan dan juga bisa saling membantu.

0: Sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sabar dulu. Dengarkan saya ya. Bencana ini adalah musibah kita bersama. Kita harus bersatu padu dalam menghadapi segala persoalan.
1: Mbah, lantas kita harus bagaimana ini Pak RT?
0: Ya begini Pak Ujo, bagaimana kalau Pak Hasan dan remaja masjid membersihkan puing-puing?
2: Ya jangan Pak.
0: Nah, utamanya untuk membuka akses jalan.
2: Ya.
0: Terus ibu-ibu,
3: ya,
0: ibu-ibu dibantu jemaat gereja mempersiapkan dapur umum. Dan Pak Uco
1: ya, siapa RT?
0: Dan Kohlim itu mencari bantuan dari luar. Terus saya dan sebagian warga akan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Bagaimana?
1: Ya, saya setuju. Saya setuju Pak RT, saya setuju.
0: Terima kasih.
4: Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bersatu padu dan bergandengan tangan. Tragedi, bencana, dan musibah menjadi pelajaran kita bersama bahwa perbedaan itu indah. Mari kita kedepankan kerukunan dan kekompakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan dan menjaga harmonisasi kehidupan. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Masyarakat Kota Semarang merayakan sholat Idul Adha di hari ini, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di berbagai tempat ya, di masjid atau musola sekitar rumah, di kawasan Simpang 5 Kota Semarang, di Masjid Agung Jawa Tengah, di Balai Kota dan juga di Polda Jawa Tengah, dan tentunya banyak tempat lainnya. Dan satu hal yang mungkin saat ini menjadi favorit ya, warga Kota Semarang dan juga wisatawan yang menghabiskan atau melaksanakan sholat Idul Adha di Kota Semarang, ini di Lawang Sewu Kota Semarang, yang kembali membuka pintunya bagi masyarakat untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah secara bersama-sama. Untuk kedua kalinya pada Rabu 27 Mei 2026, kawasan Heritage ini menjadi tempat berlangsungnya ibadah dengan suasana khidmat yang memajukan atau memadukan nilai sejarah dan kebersamaan. Di antara bangunan bersejarah yang berdiri sejak tahun 1904, ribuan jemaah hadir untuk menunaikan sholat Idul Adha dengan penuh syukur dan kehangatan. Kehadiran ibadah di kawasan Lawang Sewu menegaskan bahwa bangunan heritage ini bukan sekedar tempat yang menyimpan cerita masa lalu, tetapi juga ruang untuk terus hidup dan bermakna bagi masyarakat dalam setiap momen kehidupan, termasuk momen ibadah yang sakral. Nah, ini tidak hanya dari warga Kota Semarang, ya. Dikutip dari ri.co.id, kendaraan dari luar kota juga banyak ya yang melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di area Lawang Sewu, Kota Semarang. Sholat ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya, mulai pukul 5 lewat 30 menit hingga 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga masyarakat tidak perlu mendaftar, bisa langsung hadir untuk beribadah bersama di halaman tengah Lawang Sewu yang luas dan juga asri. Nah, ini tentunya menjadi hal yang menarik ya sahabat Wida, nanti juga mungkin ditunggu-tunggu ya umat muslim yang ada di Kota Semarang dan juga wisatawan yang menghabiskan atau menjalankan sholat Idul Adha atau juga Idul Fitri di kawasan Lawang Sewu Semarang. Dan nanti semoga harapannya kegiatan ini bisa terus diadakan. Manager of Asset Operation PT Kereta Api Pariwisata Muji Setiono menyampaikan di Lawang Sewu tidak hanya untuk dikenang, akan tetapi juga untuk dirasakan dan dihidupkan bersama melalui momen-momen sakral seperti perayaan sholat Idul Adha.

Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga apa yang sahabat budaya kurbankan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga terus meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita. Sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya, harus kita akhiri program Mangun Projo di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, saya masih akan menemani nanti di Sambel Kemangi ya, pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Satu tembang dia dari Anji versi keroncong kami hadirkan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini di Mangun Projo.

0: Halo para pendengar Perompat RRI Semarang. Saya Didin Towo, tetap monitor.
1: Perompat RRI Semarang. Jos tenang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Halo, saya Debati Aryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Jeng siang sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu pepanggian malih nggih wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenan tembang kenyon deso mengawali kebersamaan kita di edisi hari ini hari Rabu 27 Mei 2026. Yang ingin bergabung monggo 0248316661 dan juga di 0811277791 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Sampun wonten Pak Suwarno nggih lumantar telepon WhatsApp yang kan mlebet di sambel kemangi siang menika Pak Suwarno sambel kemangi.
1: Empat. Ajeng salam-salam.
0: Monggo Pak Suwarno.
1: Ajeng salam-salam kagem Pak Darso, Pak Begapur, Pak Supri, Pak Bowo. Langsung dulu kami dah ngetakan perumpat mas. Ngeteng juga lagu mas. Sarung jagung.
0: Siap.
1: Kagung Mas Farid di paringo keselamatan kesehatan. Farid ngerti kekang lancar gak nyumili mas.
0: Amin matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Ya wonten Pak Suwarno nggih kang kendara wonten Ringen Telu Kota Semarang nggih. Nyuwun tembang nyuwun sekar sar

0: kaliyan Pak Sabto Kang Rayang nggih. Nyuwun lagu rek ayo rek salam untuk Bu Titin, Tante N, Jepara, Bu Eniswito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Wati dan Mas Aris, dan juga untuk yang sedang bertugas. Matur nuwun nggih Pak Sabto di Kang Uraya. Lumantar telepon PSTN sampun wonten sinten iki monggo sambel kemangi.
1: Sambal kemangi nyuampeng tenan Mas Adi.
0: Monggo Pak Bukhari.
1: Lagi jon sekar Mas Adi.
0: Sekaripun apa?
1: Tembang kangen.
0: Siap. Salamipun.
1: Salamipun kagem Mas Adi yang lagi tugas. Sehat-sehat sak keluarga, panjang umur tambah rezeki. Kagem Bu Yanti dua-duanya, kagem Tan M, Budak Inop, Budak Tati, Budak Aris, Bu Sri Sembung, Sembung Harjo, kalian Pak Muhammad Abdul Gopur, Mas Bowo, Pak Kamari, Pak Sastro Cegirat, Pak Kobat Kaput SGG, Sugeng Siak. Mekaten Mas Adi.
0: Matur nuwun Pak Bukhari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kirim pesan chat guys, saking tuntang wonten Pak Sastro Jenggirat ngirim video selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin guys, sami-sami matur nuwun guys. Pak Sastro Jenggirat juga selamat hari raya Idul Adha di hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026.

0: teh monggo sambal kemangi.
1: Sudah siap, sambal kemangi enak tenang.
0: Eh, monggo Ibu.
1: Ibu Turki lagi.
0: Pripun opo?
1: Simbang lima ria lagi.
0: Pripun?
1: Lagi simbang lima ria.
0: Pesim, cepi gih, kalau cek rian gih. Oke, saking mantus gih, simbang lima gih.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Dok, dok, coba ini yang dok.
3: Dalam mbah, pripun-pripun.
2: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang dok.
3: Alah mbah, kalau kinten wonten apa?
2: Weh lah, aku seneng kok.
3: Kaget kalau niku, buatan saya bingung lah mbah. Sak menikah, langsung mawan. Radio ini pun diputer, dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
2: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
3: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
2: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Tiga tembang sampun kula aturaken nggih wonten sarung jagung tembangan ugi simpang lima riang nggih sahabat Buddha dan line telepon line WhatsApp saya kula tenggo 0248316661 ugi di 0811277791. Saya kula angkat telepon malih wonten sinten iki sambel kemangi.
1: Sambal kemangi dan seger kemana?
0: Yeh, kali sini nih.
1: Pakai kaulo, pakai pekoan.
0: Pekoan lu, gih mau gue ibu.
1: Bila pun pendok ibu.
0: Suaranya kok alit.
1: Alit toh, tuan demi pun ini Pak Usman.
0: Oh Pak Usman, gih ngapunten Pak Usman, monggo ngerasa gih. Sekarang apa
1: gih leres? Teleponan kali. Jaring ada teleponan kali
0: dulu. Langke, makanya kalau kok panglengot.
1: Iya, dengan siaran gandos Mbak.
0: Sinten?
1: Mbak Silvia.
0: Silvia ya. Nggih.
1: Nah, gandos Mbak Silvia gandos mriki kula sering nate dipun tani.
0: Waduh.
1: Kula sing tepang nggih Mas.
0: Nggih, matur nuwun Pak Usman. Pokoke pun
1: meneng saged tepang nek tepang dangu-dangu ra saged sayang.
0: Aduh. Matur nuwun Pak Usman, monggo ngersake sekar nopo.
1: Kula pengen nopo nggih. Oke niki kok kula kepengen niku saking Mbak Nurhana ingkang duit kalian Mas Mantos. Napa Mas? Endi Mas Mantos leres ingkang anu ingkang sengit nggih.
0: Ingkang napa? Sengit nggih.
1: Sengit nggih.
0: Nggih coping nggih.
1: Salam napa napa pun napa le maringi mrikulah. Ini salamipun nggih.
0: Sengite
1: alam kangen kangge sedaya kemawon.
0: Dalem. Nggih. Sengite wontene saking Lina nih kersa napa mboten Pak Usman?
1: Nggih, sing anu rak sing asli lak saking Mas Mantos kalian Mbak Nurhana.
0: Oke, okay. Nek Nurhana kalih mantose wontene aja gawe-gawe. Kalih balen siang menika.
1: Oh, sampun nontonipun sampun.
0: Oh, nggih.
1: Sampun nontonipun tapi telep nggih purun mboten
0: apa-apa. Oh, nggih. Siap nggih kula patos nggih. Nggih,
1: dening salamipun, kangge sedaya kemawon ingkang midhangetaken pro 4 siang menika nggih. Kanti winantu karajan kesehatan sedaya kemawon mugi-mugi kene Mas Andi nggih. Mugi-mugi tansah sehat selalu. Siaran iki nang ngantos jam 11 ta tapi
0: mugi. Nggih, mun sekedap malih iki.
1: Ambo menawi nek tanduk meling atau sore.
0: Waduh, ya ampun, dereng bagian korban mugi ajeng nyate niki soalnya.
1: Mboten napa-napa namung sambutan mboten pun mangke rapi kantuk cuwilan-cuwilan.
0: Walah, kuwi nggih leresen.
1: Nggih, ngaten nggih Mas Andi.
0: Siap.
1: Nggih, bareng-bareng saking kula. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun Pak Usman nggih.

0: Tunggih wonten Bu Sarinem siang niko, atur salam kagem Bu Sri Wahyuni, Bu Dimas, Bu Asuti, Mbak Asti Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Isrofia, Mbak Ti, atau ya salam untuk Mas Andi, sehat selalu J, Mas Andi lagunya ngikut saja, matur nuwun sudah dibacakan. Matur nuwun Bu Sarinem ya di Kampung Pelangi. Winging pun saking Kudus niki wonten Pak Kamari, monggo sambel kemangi.
1: Sugeng siang Mas Adi.
0: Sugeng siang Pak Kamari.
1: Siuman tembang Mas.
0: Kasih monggo.
1: Sarung jagung.
0: Lho wau sampun. Disuwun Pak Suwarno wah nembe monitor niki berarti nggih.
1: Nggih nembe Mas nembe gabung.
0: Nggih. Sanesipun napa Pak?
1: Nganu napa niku? Apa? Idam Sari.
0: Siap, salamipun.
1: Salamipun katur Bu Inop, sugeng siang. Pak Bukori, Pak Srianto, Pak Bokir, Pak Tono Bringin, Pak Ngateman, Rewonten, Pak Joko KSN, Pak Noryo Kempling, sugeng siang ugi. Salamipun katur sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Katur Mas Andi matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wingi pun Pak Kamari lumantar telepon studio wonten sinten niki? Monggo sambal kemangi.
2: Wonten pun kula Abdulopur.
0: Nggih, monggo.
2: Badhe nyuwun tembang Mas Andi.
0: Nggih.
2: Judulipun ya.
0: Lah puyeng napa iki napa pun nyate kambing napa?
2: Oh, dereng situ Mas niki. Oh,
0: dereng nggih. Tapi nembe kerja bakti nggih kok kados rame teng wingi nggih.
2: Niki rame mong nembile niku entas sebelah kula persis.
0: Oh, as jos-jos
2: niki. Malah ditapoi dangdutan niki wau.
0: Lah pripun kok malah dangdutan? Nggih
2: sampun. Oh, nggih. Suwangi nggih ngaten niku.
0: Nggih.
2: Nah, iki tradisi. Salamipun kagem sedaya kemawon tanpa terkecuali. Matur suwun Mas Andi.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nggih, Pak Abdul Ghofur nggih saking Gunung Kidul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Prom kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anem Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Dengkleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Bambang Teteseng Waspo dari Sunyani guys, sahabat budaya, menjadi penutup kebersamaan kita di Sambal Kembangi edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026, yang juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat menunaikan Hari Raya, selamat berkurban guys untuk umat Islam yang mendengarkan Pro 4 RRI Semarang. Saya Aristawan, pamit undur diri. Selain di Michelle Sabdang guys, akan melanjutkan menemani aktivitas yang panjenengan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau disebut Parkota Semarang membuka pendaftaran fasilitasi hak kekayaan intelektual atau HKI tahap 2 bagi sektor budaya, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Program ini berlangsung mulai 25 Mei hingga 26 Juni 2026 dan tersedia secara gratis bagi warga Kota Semarang melalui tautan pendaftaran resmi. Inisiatif tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta legalitas bagi karya orisinal para pelaku industri kreatif lokal agar memiliki daya saing yang lebih tinggi. Dengan adanya jaminan hak cipta, pemerintah berharap pula ekosistem ekonomi kreatif di Kota Semarang semakin tumbuh profesional karena program ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengamankan kekayaan intelektual mereka demi keberlanjutan industri kreatif di masa depan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten Purworejo resmi dibuka atau diselenggarakan di Gor Sarwo Edi Wibowo, Kabupaten Purworejo. Diikuti 200 atlet jenjang SD dan SMP, ajang ini mempertandingkan 6 cabang olahraga, yakni atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, senam, dan panjat tebing. Adapun kompetisi yang berlangsung pada 25 hingga 31 Mei ini bertujuan untuk membentuk karakter tangguh dan disiplin demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu, diharapkan pula ajang ini dapat menjadi wujud pembinaan intensif bagi para pemenang untuk melaju ke tingkat provinsi hingga nasional serta bertambahnya jumlah cabang olahraga pada penyelenggaraan kegiatan ini tahun-tahun mendatang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Bojleng-bojlenge bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo tokong gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata
0: Rama. Welatala.
1: Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Selamat siang Kang Mas, Bayu sahabat budaya masih di perempatan dari Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang bisa panjenengan dengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Senang sekali saya Misal Sabda kembali mengudara untuk panjenengan semuanya sampai beberapa waktu ke depan. Di hari ini hari Rabu 27 Mei 2026. Selamat Idul Adha juga untuk panjenengan semua yang merayakan, guys. Semoga makin banyak berkah, makin banyak hal baik gitu nggih yang terus menyertai kita semuanya, dan semoga apapun yang dikurbankan hari ini bisa membawa keceriaan, keberkahan juga untuk kita semuanya. Dan sambil motong-motong daging nggih atau nyiap-nyiapin bumbu untuk masak dagingnya nanti, masih akan bisa temani aktivitas panjenengan pokoknya sampai nanti beberapa waktu ke depan ya. Semoga bisa menghibur panjenengan semuanya sembari menjalankan aktivitas panjenengan di hari ini ngoten nggih. Dan sampai pukul 12 juga misalnya hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan juga ekonomi dalam Perikil Teras UMKM Perempat RRI Semarang.

Saya Siti Farika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

Sobat Budaya, pada momen Idul Adha ini ya pasti banyak sekali juga orang-orang yang dapat berkahnya, selain dapat berkah dalam bentuk daging gitu nanti gitu dari daging kurbannya, tapi juga bahan-bahan, barang-barang gitu nggih yang dapat juga berkah dari adanya momen Idul Adha seperti sekarang ini. Terlebihnya adalah permintaan besek tradisional untuk wadah daging kurban ini yang melonjak tajam hingga membuat para pengrajin kewalahan memenuhi pesanan. Di daerah Desa Kedung Satrian, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Bahkan pesanannya sudah terasa kurang lebih sejak 1 bulan sebelum hari raya. Dan ini jadi salah satu bahan gitu nggih, wadah yang memang saat ini dicari-cari, bisa jadi pilihan, bisa jadi opsi, bisa jadi alternatif, di mana harga plastik saat ini juga bisa dibilang masih mahal gitu nggih. Dan lebih ramah lingkungan gitu nggih. Dan beruntungnya bahan baku berupa bambu ini sangat melimpah di daerah sana dan mudah didapatkan. Jadi tidak perlu susah-susah gitu ya cari-cari produsen bambunya dulu, karena sudah langsung ada di kebun ataupun memang sudah ada tempatnya tersendiri untuk bisa nanti diambil gitu ya, lalu diolah menjadi besek tradisional. Dan selain besek ya, ini ada juga kerajinan-kerajinan tangan lain yang juga ramai di saat ini, mulai dari hantaran, tempat parsel, hiasan lampu, hingga penutup makanan juga atau tudung saji gitu ya, karena memang orang-orang zaman sekarang carinya yang lebih ramah lingkungan gitu ya, apalagi momen-momen sekarang ini belum bisa kita pastikan harga plastik itu sudah turun gitu ya, jadi ini bisa jadi salah satu opsi, bisa jadi salah satu pilihan untuk panjenengan semuanya yang mau berkurban dan tetap ramah lingkungan, tetap sayang lingkungan gitu nggih, dengan menggunakan besek tradisional sebagai wadah dari daging kurbannya gitu nggih. Dan diharapkan momen mahalnya harga plastik ini juga jadi salah satu titik balik bagi masyarakat untuk beralih ke wadah yang lebih ekologis gitu nggih. Karena biasanya penggunaan besek bambu atau bungkus alternatif lain nggih, misalnya daun-daunan gitu nggih, daun jati atau daun pisang gitu nggih. Ini jauh lebih baik untuk menjaga kelestarian alam ya saat pembagian daging kurban nanti.

Sahabat budaya, sudah kepikiran belum nanti dagingnya mau dimasak apa? Ya pasti nggak jauh-jauh dari yang sate, nggih, gulai, tongseng, gitu-gitu nggih, yang sudah lazim-lazim aja gitu nggih, daripada dibikin aneh-aneh, ternyata nggak doyan, ternyata bukan selera lidah ngoten nggih. Dan yang pasti dari adanya momen Idul Adha ini juga pasti banyak yang dapat berkah juga. Selain dalam bentuk daging kurbannya, tapi juga dapat berkah dari ramainya pesanan-pesanan gitu ya. Tadi kita sudah menuju ke Kabupaten Blora, di mana di sana itu banyak pesanan besek gitu ya, untuk wadah daging kurbannya yang bisa dibilang lebih ramah lingkungan, lebih ekologis, dan juga lebih murah gitu ya, dibandingkan dengan plastik yang baru mahal-mahalnya saat ini, lebih hemat juga gitu ya daripada plastik. Dan kita beralih kali ini menuju ke Kabupaten Banyumas, di mana menjelang hari raya Idul Adha kemarin ya, tumpuan arang kayu dan batok kelapa ini ya sudah memenuhi halaman-halaman rumah warga yang berprofesi sebagai pengrajin, untuk mereka ini bisa membuat pesanan-pesanan yang terus datang bertubi-tubi, membuat para produsen lokal ini kadang kewalahan juga memenuhi permintaan yang melonjak drastis gitu nggih. Dan arang ini jadi komoditas yang paling diburu karena jadi bahan bakar utama untuk membakar daging kurban. Dan kini baik perorangan maupun pelaku usaha kuliner ini saling rebutan stok nggih untuk mempersiapkan momen Idul Adha di hari ini. Dan ya pasti peningkatan permintaan ini sudah terasa sejak 1 bulan terakhir ya, sudah ngecim ke gitu ya, untuk bisa diambil hari ini, diambil sekarang juga pesanan-pesanan arangnya. Dan harganya karena permintaan juga banyak, harga ya otomatis ikut naik juga. Untuk arang batok kelapa ya biasanya dijual Rp9.000 per kilogram, kini merangkak naik jadi Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogramnya. Dan ya pasti untuk memenuhi permintaan pasar ini ya, orang-orang yang ada di Kabupaten Banyumas ini malah saling bekerja sama gitu ya, antar produsen, antar pengrajin, untuk bisa memenuhi permintaan yang sangat banyak tadi. Dan ya pasti kegiatan ini atau momen ini memberi berkah ekonomi bagi warga yang menggantungkan hidup dari produksi arang. Tapi di sisi lain muncul juga tantangan baru, terutama ketersediaan bahan baku arang batok kelapa yang semakin susah didapat nggih. Karena yang pasti enggak cuma masyarakat biasa aja yang mencari-cari arang nggih, tapi juga orang-orang yang dagang sate gitu nggih, punya rumah makan juga, atau pelaku usaha kuliner di daerah Banyumas ini ya yang mulai memborong arang juga. Dan selain untuk kebutuhan kurban, orang juga kayak arang ini juga menjadi andalan untuk usaha angkringan dan warung sate yang ramai gitu di saat-saat seperti sekarang ini. Jadi nggak cuma masyarakat biasa aja yang ramai-ramai berbondong-bondong pesan arang, tapi juga orang-orang yang memang mempergunakan arang untuk pekerjaan mereka. Tadi sudah disampaikan ada pedagang sate, ada angkringan juga, ada rumah makan gitu nggih, yang memang mempergantungkan hidupnya, mempergantungkan cara memasaknya ini dengan menggunakan arang. Nggak bisa dong kalau tiba-tiba sate gitu nggih, satenya dipanggang atau dibakarnya menggunakan kompor aja, rasanya pasti berbeda. Dan di Banyumas sendiri ada salah satu sentra produksi arang tradisional namanya Desa Cibangkong, di mana proses pembuatan arang di sana ini masih menggunakan cara tradisional dengan pembakaran manual dalam drum besi atau lubang tanah yang sampai saat ini masih dilestarikan dan jadi warisan kearifan lokal yang terus dipertahankan. Kalau di daerah Panjenengan seperti apa? Apa yang baru ramai gitu nggih usaha-usahanya? Apakah ada usaha-usaha lain yang mungkin unik gitu nggih yang ternyata ikut ramai juga di momen Idul Adha seperti sekarang ini? Monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: ada daging kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur tertinggi.

Senyum merupakan bentuk ekspresi rasa bahagia yang kita tunjukkan pada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang mencerminkan suasana hati sedang bahagia atau bergembira. Dalam Islam, senyum adalah ekspresi yang sangat mulia dan juga tergolong sebagai sedekah paling ringan yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menambah pahala. Apabila kita bertemu dengan orang lain atau di hadapan saudara kita dengan senyuman, tabassamuka fi wajhi akhika laka sodakoh, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi.

Kang Mas Mayu, sahabat budaya Mataraman Pajana, masih terus bersama Perompak Tarare Semarang, terlebih dalam perigel Teras UMKM Perompak Tarare Semarang di hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Semoga menginspirasi, semoga makin semangat juga, anginipun memberdayakan UMKM yang ada di daerah sekitar kita, dan juga sembari masak, sembari mempersiapkan masakan dari daging kurban, ngeten nggih, monggo masih bisa temani aktivitas panjenengan sampai beberapa waktu ke depan. Dan nanti di pukul 12 misalnya hadirkan juga deglan dari Basio dengan judul Kendreng Kepentok, terus bersama Perompak Tarare Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi atau Daop 5 Purwokerto menambah kapasitas tempat duduk keberangkatan stasiun Cilacap guna menghadapi libur panjang akhir Mei 2026. Selama periode 26 Mei hingga 1 Juni tersedia 1.650 kursi tambahan dari total 22.524 kursi khusus stasiun Cilacap untuk mengakomodasi lonjakan penumpang saat Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila. Penambahan satu kereta eksekutif juga dilakukan pada rangkaian KA Joglo Semarkerto, KA Wijaya Kusuma, dan KA Purwojaya. Manajemen KAI memastikan kesiapan sarana serta mengimbau masyarakat memesan tiket lebih awal melalui aplikasi resmi akses by KAI demi kenyamanan serta menyediakan total 71.340 kursi untuk melayani pemudik dan wisatawan di seluruh wilayah kerja Daop 5 Purwokerto. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, pemerintah kota atau Pemkot Semarang menyelenggarakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah secara berjamaah di halaman balai kota pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026 pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah yang terbuka secara umum ini menghadirkan Dr. Kyai Haji Muhammad Adnan MA sebagai imam sekaligus khatib. Wali kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat nilai kepedulian sosial. Oleh karena nah ya, diharapkan acara ini dapat menjadi momentum pengingat semangat pengorbanan dan gotong royong di tengah warga kota Semarang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Kang Mas Wayu pamirsa sutresna sumangga sing menika nggih sami nglaras sami midhangetaken pasugatan tagline ingkang dipunaturaken kalian basi adalah para kocok kanthi rerahan gendrung kependhong sumangga.
2: Nasib kene nasib sial. Pirang-pirang dina dodol sepi tanpa ana wong tuku ayes kahanan udan. Kahanan udan wayahe sepi. Monggo aku arep ganti gawian ya ora iso. Wis bakate bakat bakul. Senajan utan ya mung bakul. Saya wis saya wengi saya nyenyet, saya wengi saya nyenyet. Barang-barang utawa dagangan sisih wutuh.
3: Nuwun.
2: Meh, monggo.
3: Tesih napa masakane?
2: Wah, tesih komplit.
3: Wah, kula suwe kangen sate bekicot. Pak tesih mandi to?
2: Mboten mandi lek bekicot niku.
3: Lah kriyen nika sate napa kok kenyil-kenyil?
2: Ah nika sate keong.
3: Nah niku enak tenan. Kok dadi warung mriki niku iso dodolane rupa-rupa niku bakmi ya ra patek mateng lho niku angel lho. Golek restoran sing kaya nggen samang niku.
2: Ning senajan mboten mateng, ning rasane. Lho, di sing perlune rasane to, Mas.
3: Ah niku aja katut nggon rasa. Aku kot warung samang niku.
2: Lah mila menika.
3: Banter letere we gegirisi.
2: Ha nggih. Pripun?
3: Ha nika ta?
2: Ha nggih.
3: Rumah makan. Nah, mesti mbayar. Ha niku wis angel.
2: Pripun?
3: Rumah makar harus bayar.
2: Ayo niku letter sing mesti. Ning kula madeg dadi warung durung tahu jenenge laris.
3: Nggih, ning longko kok golek warung kaya nggen samang jeneng tempe kok malah wis metu wulune.
2: Lho, tempe kok metu wulune niku pripun to?
3: Kesuwen lek mang dasarke ra payu-payu nggih. Ning niki kabeh niku sing tenggen lodong niku sing panganan tenan jane sing pundi to?
2: Nah niku rak panganan kabeh to, Mas.
3: Nika ketoke tempe kripik nah. Ya mengkepang, mang guntingi sing tenan niku.
2: Sampeyan ampun sampun mirangke wong liya.
3: Dadi ngeri wonten sing ngobo kok samang lunga njut ming mang tukoke.
2: Dagangane sentek butuh arep ayu golek batiange kudu gelem kangelan. Lho ngaten.
3: Ketoke ngadep kerupuk ning dicokot wis rasambat. Apa ana kerupuk kok mamah kok klepes.
2: Malah rambri beni tanggane.
3: Le. Iki nek cedak tangka mbakan iki ming pinggir kali ya sing. Terus napa niki?
2: Bakmi wonten.
3: Nggih, pun gaweke bakmi.
2: Godhog napa goreng?
3: Godhek. Godhog.
2: Nek godhek ning
3: ngadali pun goreng ning seneng godhog, dadi malah godhek.
2: Gorok ana godhog.
3: Jago sama ini kok saya
2: lho pripun aku senajan kula niku bako ora tau payu aning deduen kula darbek kula jago duwe ingon-ingon komplit
3: nggih
2: sapi duwe
3: sapi nggih
2: pun pun gedhe-gedhe sapodo sampean
3: lho
2: sapodo sampean-sampean niku pun sapi kula niku
3: ya sampun teranyak lho wong dodol kok njut sapi kok madake kok kula kula niku dadi rai kula ndlocor kok sapi to pun ngoten ah
2: madake niku ra sing barang sing
3: wonten dodol niku tundak tanduke kalih tamu pembeli niku sing endah
2: aku niku kurang pripun tanduk kalian sampean niku.
3: Nek mestine niku ya ndungkluk dadi kaya pandu ora kok.
2: Ndungkluk niku mangke menjaga ketertiban.
3: Pun gaweke bakmi ne.
2: Bakmi?
3: Nggih.
2: Nganggo kubis mboten?
3: Adate ora tau nganggo. Adate kon ngokai kubise ya ming gepukke kul bandang. Ada war bakmi ya samon kuninge kuwi ning kul bandang rasane.
2: Niki tese.
3: Langu-langu rada getir iki ta.
2: Ya tese. Kobise tese.
3: Nggih.
2: Yes. Sampeyan niku kaya ming karem banggale to.
3: Wedange sik mon.
2: Nggih, kopi napa coklat? Coklat? Napa bubuk?
3: Tape mawon.
2: Tape?
3: Tape.
2: Tape tok?
3: Nggih.
2: Nggih.
3: Coklat yo memang jurke glepung lempung. Oh.
2: Lah nek wujude pon coklat to.
3: Nek abing ya ape ampun ming lempung nggo nulup. Basan kula arep nyuwara seret.
2: Niku dar niku Mas.
3: Bayar. Lha lagi sakarep ana dodol kok tawa ya.
2: Padha niku nek lumrah tawa to Mas.
3: Kula niku ming ora jajan, katresnan ngangetke samang. Jajan kene samang niku arep mangan peyek we memeng e.
2: Napa ora wujude payek
3: jembare semono kok kacange ming 6. Ra ming kaya wong ngompong wae.
2: Niku nulung sing tuku timbangan ndadak kangilan mama. Lho,
3: kalung mangkandake meniku gorengan glepung ngono. Akale dimbui payek ning letah do-ato e.
2: Nggih pun bisa samangan payek.
3: Nggih,
2: nggih. Nggih.
3: Wah.
2: Mumpung setengah panas.
3: Nggih. Nggih, ora tau iki kok tuku wedang kene iki mesti panas.
2: Ah, pripun?
3: Mesti wis nyenyet.
2: Lha niku mesake to, nek panas-panas ndak mlempung gusine.
3: Kula mang gaweke bakmi rong porsi.
2: Lho, rong porsi?
3: Nggih.
2: Mongko ukurane mi sak porsi.
3: Rong prosi dadi mboten tek kita buang kok. Lah sama ngri sepiring ya timbo ya lete ana sak jam. Arek yo ora tempuk karo kancane to kuwi.
2: Nek men trimo ajeng dibuang mon mboten satu
3: kuwi. Rong prosi sing kira-kira kula warek ngoten mawon.
2: Nganggo jeroan mboten.
3: Wah, wong dodol kok lek mluntru temen. Gedhekane kok tawa jeroan. Apa no bakmi kok jeroan omah rak yo. Ming mangkei bantal to.
2: Adate niku sampean cok nganggo rempela.
3: Lho napa ijin
2: to? Tesih.
3: Nggih. Rempela.
2: Dok, sisan.
3: Lah wingi niku rempela ati. Nika sik ijo-ijone yo ra mang gua.
2: Malah karang nggih tambah niku vitamin to, tebel.
3: Gane ijo-ijo rak pahit banget to.
2: Napa katut to?
3: Wong samang yo ora bubuti pitik kok yo ora resik lho. Mosok kek masake goreng nganggo brutu. Jebul kaya kelut.
2: Malane ta kon niku. Malane kena nggo subal kok jebul.
3: Subal-subal apa wong jajan kon mamah wulu.
2: Niku wis nganggo kemurahan to, liyane kula napa kula tambah wulu napa kok jebul.
3: Oh dadi malem jajan kemucing mawon. Kemucing. Sadeni kelut ngono wae wis bar. Pun dheweke.
2: Nggih.
3: Nika kok wonten jokean liwat, Mbok?
2: Wah, pancen. Ndang niki sae-sae jokean.
3: Bentenan.
2: Lah,
3: mriki, Kang. Seneng.
2: Nek sinangka wis sampean.
3: Lho. Apa niku pun kula, pun.
2: Wiwit wau dereng pepayon e.
3: Nggih. Mbah ape-ape. Niku nggih, tabuhke nggih sing kula seneng nggih barengi bakmi.
2: Heh. Nun, nika mang apa dhewe rika?
3: Lho ben muno aku ora gendringan kok. Pon nih bakmine tak nggone mangan karo sindenan piye? Wah. Sendok

0: Rinca niku kucing mana kau?
1: Papa saya itu niku.
0: Niku pelenyak kula.
1: Lagi boten apa to kau? Kabeh ingon-ingon butuh urip kok tebul.
0: Karung lu sing risik ngoten lho, dadi sing mangan kuwi seneng.
1: Lah niku ya butuh urip. Lah iki kajengen
0: modal

0: pun manggagas sak penak tenan ta.
1: Sindene apik tenan.
0: Ya mesti apik-apik.
1: Ning bewedak.
0: Lah mesti kok mboten nyampet tewen mesti wet.
1: Kula ora ngomong lek ya tenane ta.
2: Iya.
0: Pripun? Napa sampeyan mboten?
1: Sindhen niku nek lingguh kok mesti timpuh nggih.
0: Ha nggih. Mesthi ta niku lungguh piyae putri iki timpuh kan sampeyan. Kok teliti banget ta ming lingguh kok mang. Wah, jebul. Amba-amba wong kok ketelitinen lho.

Silakan, wis. Ya. Aku ndak tak tombok mbayari congkean, wis kelangan bakmi rong piring, omeh wong kalirene kok ya merambat-merambat wis. Lek dodol ora payu, wis. Wis, ya wis. Wis, wis sesuk nak entuk. Nanti wong mau, wis tak golekane. Nak pancen. Oh, pirang-pirang dina ora payu ya mumpah.

0: Jogja ki angger mulih kawanan wis panase rajamak kok ya lali ra nggawa payung barang ta aku mau ya.
1: Ki malah rusuh-rusuh malah pedhok wong wedok. Wah. Wong kok kadikaduhan kok kimplah-kimplah. Lerai kok stambir. Wah, gelungane semok. Raine jembar kaya roda skuter. Dek.
0: Enten apa?
1: Waduh. Untune clik-clik.
0: Nuwun sewu, Mas. Lajeng nyuwun preso. Sampean niku kok grenang-greneng. Niku ngrasani sinten ta, Mas?
1: Anu saking jajan tek 8000 warga rajamak. Mungkin wonten kancane ngoten, wah seneng ah 8000 ijen bakmi goreng nganggo ndok, mongko ndok-ndok, rupo buah. Age wong niku nek dedet pun sak kira-kira lanjut niku
0: wae. Mboten wong jajan kok nganti entuk entek 8000 niku sing ditumbas napa mawon.
1: Kok pripun masakan jeroan sak brutune pripun?
0: Oh, sak brutune.
1: Lanjut ngombe wedang, teh mboten gelem, kopi mboten arep. Poang. Poang nek pun gak iki gendul kula ya ma. Kula kan nuntunke sapi. Ngaten
0: sampean niku piyayi kok aneh lho.
1: Nggih.
0: Lah nggih patute nek jajan teng warung niku nek poang nggih teng botol nika ta?
1: Mboten, nek kula kula iras.
0: Diras sampean jejeri sapine nika?
1: Nggih.
0: Oh, kok aneh ta sampean. Yen
1: pun tawe. Ngelak banget layu bul jaler.
0: Kok ngelak banget jaler pripun ta kula kok ora pati mudeng niku.
1: Tindak saking pundi ta jeng?
0: Kula?
1: Nggih.
0: Saking peken.
1: Oh, ayu-ayu kok drijine ming 8.
0: Sing manglokke niku sinten?
1: Sampeyan.
0: Kula napa?
1: Nggih.
0: Drijine 8.
1: Nggih.
0: Mboten mawon driji kula 10 kok.
1: Pundi?
0: Lah niki 10.
1: Endi sik loro jempol?
0: Sampean niku sembrono.
1: Drijine 8 sik loro jempol.
0: Lah mesti mawon ngoten napa driji kok ora nganggo jempol.
1: Nang pasar kok nganggo suweng ping siji.
0: Mboten mawon.
1: Ayah.
0: Loro ngoten kok. Lah niki.
1: Iya darani sijeng marep rono.
0: Mbok napa mboten sangguyang-guyu kok enten napa to sampean niku takon kok ra wis suwes.
1: Panas kok lunga ra nganggo sandal.
0: Wong nganggo ngoten kok napa mboten presen napa?
1: Seret tak kei.
0: Kok dikei
1: sandal.
0: Sampean?
1: Nggih kalih ning kiwa kabeh.
0: Sampean niku nek tak arani wong
1: kiwa
0: model-model mesti ora gelem.
1: Kiwa kabeh niki lek kula tuku wau kesusu.
0: Lah wong serandal kok kiwa kabeh niku njur teng toko pundile mundut niku?
1: Teng masjid.

Mas-mas, nyuwun pangapunten nggih. Sampeyan niku ampun sembrono kalih kula.

0: mulai kula mangsuli sampean niku. Mang pikir to dhisik, kula niku sinten, sampean niku sirah ajeng kepripun?
1: Jatuh tenan. Oh, wong kok ayune jen.
0: Kok wong ayune jen.
1: Bah, iya ya. Mbok samang nyaguhi sing dadi gandrung kula niki.
0: Kula.
1: Kula mangke nek kebacut edan ndak kebacut. Monggo sadurunge petuk samang wis dirasa edan.
0: Nora

0: войны.
1: Где?
0: А.
1: Kok malah nonggok macan?
0: Apa ini? Kamu yang membawa surat ini?
1: Njing.
0: Oh.
1: Nji, sanes tamu.
0: Nah,
1: sanes tamu.
0: Apa?
1: Nji, geng betok deluang.
0: Oh, bawa surat. Coba.
1: Boten surat bau ngidul kiambak. Kulo kiambak boten kali surat.
0: Ah, itu apa?
1: Niko deluang.
0: Oh, iya.
1: Monggo.
0: Kertas.
1: Nji.
0: Coba. Bawa.
1: Lucu tulisannya wong ini.
0: Ya. Jadi kamu sakit gigi.
1: Iya.
0: Mau saya cabut?
1: Iya.
0: Ya. Coba. Tunggu sebentar di sini ya.
1: Ampun dicangar.
0: Ya, sih tidak. Ini kan tidak sakit. Ya. Ya.
1: Iya.
0: Ini yang dicabut yang tengah ini.
1: Iya.
0: Ah, ya. Ya. Coba. Ah, ini kabus mesti digigit ya.
1: Boten icon.
0: Iya, tapi gigi kamu sakit.
1: Iya.
0: Ah, ya. Ini yang sakit yang tengah ini. Dua ya?
1: Iya.
0: Dua. Ya.
1: Iya.
0: Gigit ya.
1: Ma.
0: Cabut.
1: Ma, niki boten doyan.
0: Ah.
1: Niki gabus toh.
0: Kamu bilang
1: boten kula wetah kok.
0: Ah.
1: Mbok saipit toh nek belang.
0: Kamu bicara sakit gigi.
1: Iya.
0: Ya, betul. Maka bentar lagi ya saya ambil untuk mencabut kamu punya gigi, ya?
1: Iya.
0: Iya. Ini
1: ning ajeng wangsul sakniki to.
0: Ya,
1: ampun ditaleni to.
0: Kamu kan sudah tahu kalau sakit gigi harus dicabut ya?
1: Iya.
0: Lah, maka itu. Jadi mesti duduk di sini.
1: Ning kali.
0: Iya. Dua. Ya,
1: dua lulu. Oh, ingat nit kok. Cengengesan.
0: Ya. Kamu tahu ya? Ini. Coba saya cabut tentu tidak sakit.
1: Ning cangkem kula pun dikakei gabus ya. Toh. Wong tuwae diuntel.
0: Kamu harus menurut ya.
1: Iya.
0: Menurut ya.
1: Iya.
0: Iya. Sini.
1: Wah, lah kok cukup
0: coba, ke, bentar.
1: Cukup kecatut.
0: Ah, ini. Tidak sakit. Kalau saya cabut biasa mesti tidak sakit.
1: Aduh.
0: Ya. Ya. Ya.
1: Aduh, lara.
0: Ya.
1: Aduh.
0: Ya.
1: Lara. Aduh, aduh. Aduh. Kongko mangan piye wak kuwi?
0: Ah, tidak sakit ya?
1: Iya, aduh. Waduh.
0: Ah, coba.
1: Wah, kok emet banget aku.
0: Iya. Ini
1: untule ngenteni wae cilik. Bosan ismet untune tunduhi wong ngomong ngono. Waduh. Waduh. cilok
0: jangan, tenan. Jangan menangis ya.
1: Pun niki kemangan jangan ge perih.
0: Minum.
1: Wong kono.
0: Ini diminum ya.
1: Mah.
0: Oh, ini giginya masih ada dua.
1: Iya.
0: Ini juga sakit ya.
1: Aduh. Iya. Pun sedaya mon.
0: Sakit ya.
1: Sedaya mon. Penempit. Aduh.
0: Sini saya cabut lagi.
1: Untuk api-api tunjui wong ngomong kono. Aduh. Aduh, pripun iki?
0: Ini kan tidak sakit.
1: Iya, ini yang... diuculi to niki.
0: Iya.
1: Aduh, wong tuwae dipondok.
0: Nurut saja. Nanti waduh. Nanti mesti lekas sembuh ya.
1: Waduh, mau tas tak aku mangan bakmi. Waduh, waduh, linune kaya ngene. Aduh, aduh, aduh. Pada macan apa? Waduh.
0: Sudah.
1: Waduh. Sudah. Kayak pirang dino marine.
0: Ah, ini yang
1: monggo sesuk arep jagong. Waduh. Arep gabungan barang alah. Wah, kayak untungnya kaya mengkene. Aduh, mati aku saiki. Aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, pun darom, pun tak antem lu masyarakat. Wangi darom banget tuh diri-iri terus. Wasi nulik kong ini mati sakit. Cukil. Waduh, cangkemi ke isendok ban. Aduh, ora kajen awak waduh. Iki aku nemu lelakon kaya mengkene.
0: Sini, sini, sini ya. Sini. Sakit.
1: Iya.
0: Sakit.
1: Iya.
0: Cabut lagi ya.
1: Iya.
0: Cabut lagi ya.
1: Iya.
0: Iya. Sini, sini, sini.
1: Wes. Gregetan tak wane ning kok. Waduh. Tujuh kaul.
0: Sakit ya.
1: Cabut tuntune wae ngamuk wae.
0: Sakit ya. Sakit ya?
1: Iya.
0: Cabut lagi ya?
1: Iya.
0: Iya, sini, sini.
1: Wong kok ngijip. Tutukae prapral.
0: Wah.
1: Dai pun yosol.
0: Ini gigi kuda ini.
1: Iya, Anda.
0: Hah?
1: Anda. Gigi Anda.
0: Oh. Gigi Anda.
1: Wah.
0: Kowe iki
1: miloro wong kok payu.
0: Kowe iki ngerti ora to jajane ya?
1: Ampun.
0: Hah?
1: Dene iki wong Jawa. Dene iki wong Jawa.
0: Kowe iki wong bodho, ha?
1: Ajakno kok le omong gerang-gereng.
0: Ora, kowe jajane. Kowe iki sembrono, eh? Aku ngerti.
1: Tas pun di
0: layang iki mau.
1: Nggih.
0: Sing mene apam.
1: Menika panggih teng mergi
0: ajeng
1: kula pundhut.
0: Aku wis ngerti.
1: Jeng kula pundhut ngidul.
0: Pundhut ngidul kepiye?
1: Sisir.
0: Mau minta dijabut lagi?
1: Iya. Iya.
0: Gini, Pak.
1: Ngge.
0: Omahmu ngendi, Pak?
1: Gini wong Jawa.
0: Wong wis tuwa kowe ora nyebut.
1: Untune abang.
0: Kowe narep ngerti layang kae mau pancen blusukke kowe.
1: Tek napa ngge?
0: Aku ngerti nek ora iso basa Indonesia, eh. Aku tak takoni sakit gigi iya. Tak cabut.
1: Anjir saniki kula pripun niki
0: wis
1: kaya keten aduh
0: terke tak terke nggone omahe sing meneh layang ki aku wis ngerti aku ayo
1: mangke tak njaluk ngapura
0: ayo tak terke yo ayo wah sakit ngendur ora tak cabut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Magelang menyelenggarakan Bupati Award 2026 dengan mengusung tema Magelang Berperadaban sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang inovatif dan inspiratif. Pada tahun ini, jumlah penghargaan berkembang menjadi 14 kategori, mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, UMKM, hingga lingkungan dan pondok pesantren, dengan proses penjaringan peserta yang masih dibuka hingga 30 Mei 2026 besok, dan kemudian akan dilanjutkan dengan tahap seleksi administrasi. Melalui ajang ini, pemerintah daerah berharap dapat semakin memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam memajukan Kabupaten Magelang dengan tetap menjaga nilai jati diri dan kearifan lokal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, warga RT2 RW5 Keniten Kabupaten Banyumas memeriahkan malam takbiran Idul Adha 1447 Hijriah dengan menggelar pawai obor keliling kampung pada Selasa 26 Maret Mei, maksud kami di 2026. Kegiatan yang diikuti lintas generasi ini bertujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan persatuan antar warga di lingkungan tersebut. Dengan membawa obor menyala, masyarakat berjalan menyusuri rute dari simpang Gunung Sumbul sebagai simbol kebersamaan masyarakat menyambut Hari Raya Kurban yang jatuh pada hari ini. Adapun selain pawai, warga setempat juga aktif menjalankan program arisan kurban melalui jamaah Yasin Tahlil, sehingga pada tahun ini hasil arisan tersebut mewujudkan penyembelihan 4 ekor kambing yang akan dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk nyata kerukunan dan kepedulian sosial. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muga-muga menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Selamat siang Kang Mas, bagi sahabat budaya masih di perempatan Rede Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang. Siang hari ini misal hadir kembali untuk pancangan semuanya menemani aktivitas panjenengan nggih sampai beberapa waktu ke depan. Dan di siang hari ini ya pasti misalkan hadirkan info-info dan musik-musiknya yang semoga bisa mensuasanai perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di hari ini. Mungkin panjenengan juga mau bagi-bagi info, di panjenengan sudah dapat daging kah, atau mau bagi-bagi resep kalau masak dagingnya itu biar empuk seperti apa, atau mau kirim-kirim salam, monggo bisa ke WhatsApp 0811-277-7914 atau ke telepon di 0248-3166-61 atau lewat aplikasi RRI Digital.

Niat menjadi kunci dalam melakukan ibadah apapun dalam Islam, termasuk beribadah haji. Niat haji adalah pernyataan kesungguhan dan kesadaran untuk melaksanakan ibadah haji dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tahukah Anda, ternyata membaca niat haji memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, membersihkan niat dan tujuan dari motivasi duniawi, meningkatkan kualitas ibadah haji dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaikallahumma labbaik, yang berarti aku memenuhi panggilanmu ya Allah, menjadi niat memulai ibadah haji dengan hati yang tulus.

Sahabat budaya, momen Idul Adha yang pasti kita harap bersama-sama ya bisa membawa berkah untuk semuanya, dari kita berkurban gitu ya, bisa membawa berkah untuk orang-orang yang nanti mendapatkan kurbannya dan juga yang pasti membawa hikmah kebahagiaan tersendiri untuk kita juga. Tapi panjenengan tahu nggak Idul Adha itu sejarah dan maknanya seperti apa? Nah, Idul Adha sendiri ini pada setiap tanggal 10 Zulhijjah dikenal juga dengan sebutan Hari Raya Haji. Jadi kalau panjenengan juga baru nonton-nonton di televisi, mendengarkan radio, ataupun baca-baca di koran, di sosial media gitu, ya pasti baru rame tentang haji. Bahkan barusan saja pun misal putarkan lagu ibadah haji ya, dari Ida Laila untuk panjenengan semuanya. Dan di hari raya haji ini, kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama adalah wukuf di Arafah. Mereka semua pakai baju, pakaian serba putih dan tidak berjahit ya, atau disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, juga mempunyai tataran nilai, yaitu nilai persamaan dalam segi bidang kehidupan. Dan tidak dapat dibedakan juga di antara mereka ini, jadi semuanya itu sama, semuanya sederajat gitu, nggak bukan ada pembedanya, mau itu pejabat tinggi, mau itu masyarakat yang kaum menengah ke bawah gitu nggih misalnya, atau masyarakat yang berprofesi tinggi dan rendah gitu nggih, semuanya di sana sederajat, sama rata, tidak dibeda-bedakan gitu nggih. Dan selain sama-sama nggih sederajat juga, di sana mereka sama-sama mendekatkan diri kepada Allah sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Dan di samping itu, Idul Adha sendiri juga disebut Idul Kurban, di mana pada hari itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepadanya. Dan bagi umat muslim ya, bagi panjenengan yang belum bisa atau belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka diberi kesempatan juga untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat juga dari sisi historisnya, dari sisi sejarah dari perayaan Idul Adha ini, pikiran kita pasti akan teringat langsung pada kisah teladan Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu ke suatu lembah yang tandus gitu nggih, gersang, kering, tidak tumbuh sebatang pohon pun, dan ya pasti lembahnya itu sunyi sekali, sepi, tidak ada penghuninya juga. Dan Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu, terlebihnya di tempat yang asing gitu ya, di tempat yang sunyi senyap, yang tidak ada penghuninya, benar-benar kering juga, tandus gitu ya. Dan ini tempatnya di sebelah utara kurang lebih 1600 km dari negaranya sendiri di Palestina. Tapi Nabi Ibrahim, istrinya Siti Hajar,

dan juga anaknya Nabi Ismail akhirnya pun tetap berangkat nggih, menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Dan seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil atau sya'i antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan tiba-tiba saat itu juga Allah mengutus Malaikat Jibril membuat mata air zam-zam. Dan dari situlah Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Dan dari situ juga lembah yang gersang, yang benar-benar kering gitu nggih, dapat persediaan air yang melimpah-limpah, yang bahkan mungkin bisa panjenengan nikmati suatu saat nanti kalau Anda menunaikan ibadah haji gitu ya, panjenengan menunaikan ibadah haji di sana. Dan terkenal juga ya sampai saat ini namanya air zam-zam gitu ya, di mana memang jadi salah satu oleh-oleh juga untuk orang-orang yang selesai menunaikan ibadah haji untuk bisa membawa cenderamata khas dari daerah sana gitu nggih. Dan lembah itu saat ini juga sampai saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur, dan berkat doa Nabi Ibrahim juga, berkat kecakapan Siti Hajar juga sebagai seorang ibu untuk mengelola kota dan masyarakat, kota Mekah sampai saat ini benar-benar berkembang maju gitu nggih, sampai seperti yang saat ini kita kenal bersama-sama.

Setiap Idul Adha, masyarakat tentunya identik dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa di balik prosesi tersebut tersimpan sebuah makna yang masih terus dijaga hingga saat ini? Lebih dari sekedar ibadah, kurban mengajarkan tentang keikhlasan dalam memberi serta kepedulian terhadap sesama. Dari setiap prosesnya, terdapat pesan bahwa berbagi bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga tentang ketulusan hati. Nilai tersebut pada akhirnya tampak jelas dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Dari momen itulah, terlihat bagaimana kebersamaan dapat terbangun. Ketika setiap orang dapat merasakan manfaat yang sama tanpa membedakan

Ya, masih kita bahas tentang Idul Adha, di mana Idul Adha selain tadi disebut ibadah haji gitu, nggih. Idul apa ya, hari raya haji. Terus juga lebaran kurban gitu ya, di mana memang banyak juga masyarakat, mungkin panjenengan juga ya, yang mulai berkorban kalau memang tidak bisa menunaikan ibadah haji gitu, nggih. Nah, Idul Adha sendiri ternyata juga dinamai Idul Nar atau Hari Raya Penyembelihan. Dan hal ini untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim, di mana setelah mengalami berbagai macam gejolak, nggih, tadi telah diutus ataupun mendapat perintah untuk berpindah ke padang gitu ya, yang gersang, yang kering dan juga tidak berpenghuni gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim tetap sabar gitu ya, tetap tabah, dan karenanya Allah memberikan anugerah yang disebut Kailullah atau kekasih Allah. Dan setelah gelar ini disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhan, mengapa Engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasih-Mu padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya?" Dan Allah pun berfirman, "Jangan nilai hamba-Ku Ibrahim dengan ukuran lahir ya. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Dan setelahnya Allah mengizinkan para malaikat ini untuk menguji keimanan serta ketawaan Nabi Ibrahim, dan ternyata kekayaan dan keluarganya ini tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah. Jadi dalam kitab juga ini diceritakan bahwa dulunya Nabi Ibrahim ini sangat amat kaya ya. Punya 1000 ekor domba, 300 lembu, 100 ekor unta gitu ya. Dan bisa dibilang total-totalnya ini juga bisa mencapai 12.000 ekor ternak. Dan di zaman itu sudah bisa disebut miliuner ya, sudah orang paling kaya gitu ya. Tapi pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Dan dijawabnya, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, tapi bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, maka akan aku serahkan juga." Dan ya pasti momen-momen ini menjadi contoh gih, atau teladan untuk kita semuanya untuk bisa semakin sabar, semakin tabah pada apapun. Dan yang pasti semua itu milik Allah gitu gih. Kita di sini cuma numpang, di bumi ini cuma numpang, bisa dibilang seperti itu. Seberapapun kayanya kita, seperti Nabi Ibrahim tadi punya banyak sekali ternak, disebut juga miliuner gitu gih, tapi semuanya ia kembalikan lagi kepada Allah untuk berkahnya, untuk bisa mendapatkan hikmahnya nantinya di surga. Dan momen ini yang benar-benar menjadi pengingat untuk kita semuanya, dan juga menjadi sejarah dari Idul Adha yang kita rayakan di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya di Jawa Tengah sendiri untuk merayakan Idul Adha pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diadakan yang pasti untuk memeriahkan dan juga merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di hari ini. Dan mungkin di beberapa daerah Panjenengan juga sudah mulai ada acara-acara ya beberapa waktu lalu, dan mungkin puncaknya di hari ini atau masih akan berlangsung sampai beberapa waktu ke depan. Tapi yang pasti di Jawa Tengah sendiri punya ada tren dan tradisinya masing-masing untuk merayakan Idul Adha. Dan kali ini kita langsung menuju ke daerah Surakarta, di mana memang seperti yang sudah-sudah gitu nggih, ada acara yang namanya hajat dalam gerbek besar nggih di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat gitu nggih. Dan hari ini sudah terselenggara di hari ini Rabu 27 Mei 2026 dan diselenggarakan oleh Raja Keraton Surakarta Pakubuwono ke-14 Purboyo. Dan gerbek besar ini dimulai dari Keraton Surakarta menuju pelataran Masjid Agung Surakarta dengan adanya sepasang gunungan. Dua gunungan, namanya Gunungan Jaler atau laki-laki dan Gunungan Estri atau perempuan. Dan ini gunungannya berbeda nggih isinya juga. Kalau yang Jaler atau laki-laki ini berisi hasil bumi gitu nggih, seperti kacang panjang, tebu, cabai merah, sayur-sayuran gitu nggih, dan bahkan mungkin telur asin juga. Dan kalau yang Estri atau perempuan ini berisi makanan yang sudah siap saji dan juga cemilan-cemilan, jajanan-jajanan pasar gitu nggih. Jadi bedanya kalau yang Jaler itu masih mentahnya gitu, kalau yang Estri itu yang sudah matangnya. Dan gerbek besar ini merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan Keraton Solo secara turun-temurun, dan ini biasanya disambut antusias warga yang memang mau rebutan gunungan gitu nggih, rebutan bersama dengan masyarakat yang berkunjung yang datang ke sana, karena memang rebutan berkah juga gitu nggih istilahnya di momen Idul Adha seperti sekarang ini. Dan selain itu, gerbek besar ini juga diadakan di Demak gitu ya, tapi ini lebih ke rangkaian acara budaya dan spiritual yang berlangsung kurang lebih sebulan penuh ini dan dipusatkan di seputaran Masjid Agung Demak dan lapangan Tembiring Jogo Indah di daerah Kabupaten Demak. Dan tradisi ini juga diadakan ya setiap tahun, tradisi tahunan, tradisi rutin untuk menyambut Hari Raya Idul Adha dengan adanya berbagai macam kegiatan ya. Jadi benar-benar banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Ada pasar rakyat, ada iring-iringan tumpeng songo. Ini malah baru diadakan kemarin gitu nge. Terus di hari ini bakal ada prajurit patang puluhan dan tari bedoyo tunggal jiwo. Dan juga jamasan pusaka. Dan seluruhnya ini diadakan untuk memeriahkan Idul Adha. Kalau di daerah Panjenengan ada cara apa? Ada kegiatan-kegiatan apa untuk merayakan atau menyambut Idul Adha? Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: ada daging kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur tertinggi.

sahabat Budaya Mahdurwan, panjangnya masih terus bersama Perempat RRI Semarang. Dan sampai nanti masih misal hadirkan info-info dan hiburan untuk panjangan semuanya. Jadi siang ini full sama misal. Jangan bosan, jangan males gitu ya. Malesnya tuh lebih ke kok Mbak Misal terus. Dan selain ini masih akan bersama dengan Misal, misalkan hadirkan kekarawitannya tengge atau gending-gending Jawa dalam Mari Kangen Perempat RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, apa balasan untuk anak muda yang soleh dan soleha? Berikut disampaikan Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo.
1: Maka tobat jangan sampai ditunda. Usia muda kadang setan membisikkan, dah kamu berpoya-poya ada umbar hawa nafsu, nanti aja kalau sudah tua baru taubat, baru meninggalkan kemaksiatan. Itu adalah bisikan setan yang jahat, itu adalah prinsip yang salah. Maka dengan memanfaatkan usia muda untuk menjadi pribadi yang baik, yang soleh dan solehah, kelak akan mendapatkan salah satu perlindungan Allah gulungan di yaumil mahsyar nanti, di mana pemuda dan pemudi yang senantiasa taat kepada Allah, hatinya bergantung di masjid, meneteskan air mata, senantiasa mencari keridhaan Allah. Kalau usia muda bermaksiat itu adalah bisa dimaklumi, tetapi usia muda kok digunakan untuk berbakti kepada Allah, tunduk patuh bekti kepada Allah, senantiasa menjadi pribadi yang baik, yang soleh dan soleha, inilah pemuda yang diridhai Allah, pemuda yang mendapatkan naungan Allah.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: KBR Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki atau PIPTAK menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi 300 warga kurang mampu dan penyandang disabilitas pada bulan ini, bulan Mei 2026. Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran terbuka yang tercatat mencapai angka 4,24% sekaligus mendukung iklim investasi industri padat karya. Selama 20 hari, peserta mendapatkan pelatihan gratis, fasilitas asrama, hingga jaminan penempatan kerja di 11 perusahaan mitra dengan gaji standar UMR. Diharapkan program ini dapat menjadi solusi dari masalah kemiskinan di daerah Provinsi Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, penemuan stupa yang diduga bagian dari Candi Buddha di Desa Nepen, Kabupaten Boyolali pada bulan ini, Mei 2026, memperkuat dugaan adanya situs kuno yang terpendam di kawasan tersebut. Tim ahli cagar budaya Farid Burhanuddin mencatat bahwa wilayah ini memiliki sejarah panjang karena sering memunculkan artefak lintas agama baik Hindu maupun Buddha. Benda-benda yang pernah ditemukan meliputi stupa setinggi 1,25 meter dengan prasasti Buddha, lapis batu berukuran besar Linggayoni hingga fragmen Prigen. Pemerintah desa dan masyarakat berkomitmen menjaga temuan tersebut tetap di lokasi asal demi melestarikan nilai sejarah lokal, dan saat ini kajian lebih lanjut terus dilakukan untuk mengungkap keterkaitan antara fragmen struktur bangunan kuno yang tersebar di daerah tersebut. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Salam olahraga. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiapkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Wah, ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang lumpuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning endi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Lah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan, Mbak.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi murat-marit.
0: Lah iya.
1: Banjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Pak, dulu Kang, dulu Pak, dulu Kang, dulu Pak, dulu.
0: Lah iya, ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe. Gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Sekar mocopat gaya Semarangan kadah jengkok ingkang unik jalaran gabungaken nada pentatonis lan diatonis. Kejawi menika ugi saged kangge nggambaraken nilai-nilai nasionalisme ajiwa bela nusa bangsa kados ingkang ginambar ing Sekar Dandang Kulo Semarangan menika.

0: Indonesia.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: KBR berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, ribuan warga Kabupaten Demak mengikuti tradisi kirap tumpeng songo dan gunungan hasil bumi yang terselenggara di Demak pada Selasa 26 Mei 2026 yang diarak dari Pendopo Satya Bakti Praja menuju Masjid Agung Demak. Bupati Demak, Estiana, menjelaskan bahwa tumpeng kerucut dalam kegiatan ini melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan, sementara angka 9 menyimbolkan keteladanan Wali Songo. Tradisi tahunan ini bertujuan untuk melestarikan warisan leluhur, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan ketakwaan masyarakat. Adapun, selain sebagai ritual religi yang penuh keberkahan, Dinas Pariwisata Demak menegaskan bahwa kegiatan ini telah menjadi identitas khas Kota Wali sekaligus daya tarik utama dalam rangkaian perayaan Grebeg Besar yang mampu mendongkrak sektor pariwisata daerah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama warga terdampak tanah gerak di Masjid Raya Huntara Desa Capar, Kabupaten Tegal pada Rabu 27 Mei 2026. Kehadiran Gubernur bersama Bupati Tegal Isyak Maulana Rohman tersebut menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami masa sulit. Adapun selain memberikan penguatan moral agar masyarakat tidak terasa ditelantarkan, Ahmad Lutfi juga menyerahkan hewan kurban pribadi berupa sapi angus sebesar 906 kg. Warga menyambut antusias momen langka ini karena baru pertama kalinya pejabat tinggi hadir langsung untuk beribadah bersama di Huntara. Kehadiran tersebut membawa keceriaan bagi masyarakat sembari menaruh harapan besar agar pembangunan hunian tetap dapat segera terrealisasikan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodangdut makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Mayu sahabat budaya, masih bersama Perempat RRI Semarang dan masih bersama Misal juga nggih. Di sore hari ini kita kendangdutan bersama sembari panjenengan mungkin baru bakar-bakar nggih atau baru makan kambing, makan sapi atau bahkan baru selesai motong-motong ngaten nggih, atau ya sedang memasak ngaten nggih, menu-menu yang identik dengan Idul Adha. Misal mau ngucapin juga selamat Idul Adha untuk panjenengan semuanya. Semoga dengan kurban gitu nggih, kita makin banyak berkah, makin banyak pahala, makin banyak hal-hal baik, hal-hal positif yang menyertai kita semuanya. Amin. Dan sore hari ini monggo kita akan dangdutan bersama sampai jam 5 nanti nggih. Langsung saja direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam monggo 0811-27-77914, teleponnya di 0248-3166-61, atau bisa juga nggih lewat aplikasi RRI Digital. Langsung ke telepon. Halo-halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Semakin sore, semakin asik Mbak Michelle.
0: Monggo.
1: Mbak Michelle.
0: Salam.
1: Saya mau diputerin lagu Capeng Gunung yang dari Adela, Mbak.
0: Capeng Gunung Adela, oke.
1: Okay. Ya. Salamnya ada Pak Abdul Gopur Tantaan, ada juga Bu Yanti Kali-Kalien, ada juga Mas Bowo Bu Anggun, ada Pak Sastro Singgirat, dan semuanya aja sore ini di dengerin Pro Dangdut dimanapun Anda berada. Spesialnya buat Mbak Michelle aja, sore ini yang tugas semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
1: Tetap semangat Mbak Michelle.
0: Oke.
1: Tetap kesehatan, makasih. Siap. Selamat bertugas sampai jam 5 nanti.
0: Siap.
1: Lagunya Pak Tunggu.
0: Oke. Matur nuwun.
1: Oke,
0: siap.
1: Kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, matur nuwun. Lanjut ke WhatsApp juga, Misal bacakan satu persatu dulu nggih pesan-pesan yang sudah masuk menikah. Ada Bu Sri Wahyuni Papandayan gabung, salam buat Eyang Heri, Tante En, Bu Astuti, Bu Sarina, Bu Ati Genuk, Bu Asri, Pak Sabto, Pak Abdul, Mas Bowo minta lagunya Gedang Rojo ngaten nggih. Lajeng Bu Asri juga hadir menikah, lagunya Jogja Bandung dari Ica Trisnawati. Salamnya komplit, ini Misal bacakan satu-satu, Pak Abdul Ghofur beserta Bu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante En, Bu Kartika, Bu Yanti, dua-duanya, Bu Dewi, Bu Sri Wahyuni, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Sri Sembung, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Min, Kaswanto, Bu Heri Waskito, Bu Sarinan, Bu Eni Boja, dan semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Matur nuwun. Halo-halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
2: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore.
2: Aku dikasih lagu Tinta Merah ya Mbak.
0: Tinta Merah, oke.
2: Okay. Ya, Tinta Merah dari Bunda Rita Bisa, dari Ica Bisa.
0: Tinta Merah, oke.
2: Ya, Tinta Merah. Salamnya tadi udah disebut Mbak Karyati semuanya. Untuk semuanya aja, A sampai Y sudah semua. Spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu, selalu semangat, jaga kesehatan ya sayang.
0: Oke.
2: Ya, tak tinggal lagunya, makasih. Siap. Selamat sore. Shalom.
0: Shalom, matur.

Kita lanjut lagi pesan WhatsApp lagi, nggih. Ada Ibu Sarina menika hadir, salam-salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Dimas, Bu Astuti, Mbak Asih Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Isrofia, Mbak Tektoya, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin, lagunya Rapuh, nggih. Matur nuwun, berkah dalam. Amin. Matur nuwun. Kita langsung ke lagu-lagu dulu, nggih. Monggo.

0: berpacu dalam komedi. Ada siap?
1: Siap.
0: Pertanyaannya adalah, sebutkan makanan yang menyebabkan kolesterol tinggi.
1: Gorengan, jeroan, fast food.
0: Anda benar.
1: Maaf. Ini kan acaranya berpacu dalam komedi. Lucunya di mana?
0: Lucunya adalah ketika orang sudah tahu ini, tapi semakin banyak orang yang kolesterolnya makin tinggi.
1: Aha!

0: lanjut masih di Pro Dangdut sore hari ini. Monggo kita lanjutkan lagi nggih dangdutannya. Jadi langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Nggih, masih misal tunggu juga pokoknya sampai jam 5 nanti. Monggo monggo. Halo halo halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin sore semakin asik sih. Asik.
0: Asik, monggo.
1: Sel-sel misel.
0: Dalam.
1: Abdul Mopur dipun setelakan nasib saking Kos Plus.
0: Oke, nasib.
1: Nasib saking Kos Plus.
0: Siap, nggih.
1: Atur salam. Kagem Mak Gombyor, Mbak Karyati, wonten Bule Entet. Lajeng wonten Bapak Partiono, Bapak Sugeng, Mas Bowo ugi Bapak Suwarno. Mboten kesupen Bapak Bukori, Ibu Sri Papandayan, ugi Ibu Kartika, Ibu Hasri, lajeng wonten Ibu Sardini. Lan sedaya kemawon ingkang dereng kula salami nggih nuwun. Gunging pangasami Jembaro segarane dowo sepurane.
0: Okay.
1: Selamat mubeng sirae kakean kambing. Matur Mbah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut. Halo halo halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak menawi radio ini pun volumenya dikecilkan sebentar.
2: Oh ya siap. Ya.
0: Pon. Oke. Nggih, monggo. Oke.
2: Pak Misal minta waktu.
0: Waktu apa?
2: Pintu Taubat.
0: Pintu
2: dari Dalai Lama.
0: Oke. Nggih, nggih.
2: Oke. Salam-salam. Kagem Pak Abdul Ghafur, matur nuwun Pak Abdul Ghafur, salamipun. Salam balik. Kagem Pak Surati Pete, Tante En, Bu Anis, Bu Sri Sembung, Mas Bowo, dan untuk semuanya saja penggemar Pro Dangdut di Pro 4 Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pesan WhatsApp menika nggih wonten Mas Hasan Ungaran minta lagu Rhoma Irama judulnya Tak Dapat Tidur. Nggih, salamnya buat seluruh pendengar saja. Lajeng Pak Sabto menika lagu dipun ingkang pundi badhe Pak Ijo utawi iming-iming. Salam-salamnya komplit buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Selak Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Aris Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Didito, Pak Joko KSM, ngaten nggih. Lanjut lagi Pak Nyatman semakin wasik, ngaten nggih. Request Air Mata Darah, Sapa Arifin, Sony Dolar, Prayi Cucu, Pak Roni, Mamah Puput, Susi, Mbak Neng, Muslikah, Anna Haryono, Luciana, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bunda Ino, Tante En, dan semua sahabat budaya. Matur nuwun. Ugi Bu Arti menika Ine Sintia simpang jalan nggih. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastra. Matur nuwun. Kita langsung lanjut ke lagu. Sumangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Setiap Idul Adha, masyarakat tentunya identik dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa di balik prosesi tersebut tersimpan sebuah makna yang masih terus dijaga hingga saat ini? Lebih dari sekedar ibadah, kurban mengajarkan tentang keikhlasan dalam memberi serta kepedulian terhadap sesama. Dari setiap prosesnya, terdapat pesan bahwa berbagi bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga tentang ketulusan hati. Nilai tersebut pada akhirnya tampak jelas dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Dari momen itulah, terlihat bagaimana kebersamaan dapat terbangun. Ketika setiap orang dapat merasakan manfaat yang sama tanpa

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya, tradisi gerebek besar di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tahun ini atau di tahun 2026 akan berlangsung dua kali akibat perbedaan jadwal antara dua kubu keluarga kerajaan. Kubu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo atau KGPH Purboyo menjadwalkan upacara akan berlangsung pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026, sedangkan kubu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi yang didukung lembaga Dewan Adat melaksanakannya pada hari Kamis 28 Mei 2026 besok. Ritual ini nantinya akan ditandai dengan kirab gunungan Jaler dan Estri dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta sebagai simbol kemakmuran dan hubungan spiritual dengan masyarakat. Meski terdapat perbedaan waktu pelaksanaan, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wujud pelestarian nilai budaya yang hidup di kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, kegiatan sosialisasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN digelar di 15 desa di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal mulai 26 Mei hingga 3 Juni 2026. Salah satu sesi di Balai Desa Losari menghadirkan Kanit Penyidikan Satres Narkoba Polres Kendal, Ibda Ego Santoso, yang menekankan bahaya narkoba bagi kesehatan fisik, mental, dan masa depan generasi muda. Camat Kangkung, Antin Kustiah, bersama Kepala Desa Leposari juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk karang taruna dan PKK, untuk berkomitmen mewujudkan desa bersih narkoba. Upaya ini akan diperkuat melalui kegiatan edukasi berkala, serta dorongan positif dari program seperti olahraga dan keagamaan guna menjauhkan pemuda dari pergaulan negatif demi menciptakan generasi sehat dan berakhlak mulia. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
2: Mas, ndak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae?
3: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
2: Wah, pro dangdut arane Semarang jam semakin asyik Mas.
4: Pro empatan.

0: Prodang Dut, makin sore makin asik. Monggo-monggo kita lanjut lagi nge, sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo-monggo, halo-halo Prodang Dut.
1: Prodang Dut, semakin sore semakin asik Mbak Michelle.
0: Nge, monggo-monggo.
1: Tadi udah lagu Mbak Michelle nge.
0: Lagu apa?
1: Batik Pekalongan.
0: Batik Pekalongan.
1: Oke. Okay. Eh, salamipun Kak Mbak Michelle yang lagi tugas, sehat-sehat sak keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Bu Yanti dua-duanya. Kakem Tandaan, Bunda Inop, Bunda Karyati, Bunda Anis, Bu Sri Sembongado, Bunda Kartika, Bunda Anggun, Pak Abdul Gofur, Gunung Perinte, Pak Mas Bobo, Pak Kamari, Pak Sastro Cegirat, Pak Dekabut SDG, sedanten mabon Mbak Michelle nge.
0: Oke, oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut. Halo, halo, halo. Prodang Dut.
2: Halo Mbak, Prodang Dut.
0: Monggo.
2: Ini Mbak. Pepinyo lagu Mbak.
0: Lagu apa?
2: Mutiara hidupku.
0: Mutiara hidupku. Saking sinar
2: rumah irama.
0: Okay.
2: Rumah irama Mbak.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Di salamipun kagem sedoyo kemawon. Mboten wonten ingkang ketinggalan matur sembah nuwun sanget ingkang sampun nyenggolnya nyenggol kula. Raka tangambune radi prengus.
0: Oke, oke.
2: Kanjeng kagem panjenengan mugi tansah dipun paringi sehat, banyak rezekinya dan selalu sukses.
0: Amin.
2: Makaten Mbak, matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut dari pesan WhatsApp menika wonten Ibu Astuti. Salamnya buat Bu Eni, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Pak Ngatman, Pak Sabto. Lagunya Munafik ngaten nggih. Dan masih bisa tunggu pokoknya langsung saja di telepon-telepon, kirimi pesan singkat juga boleh, WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Iki jenenge kebeneran alias kebetulan. Sampai tak kelumpukne terus tak buang nukali. Mumpung banjir wis beres.
1: Pak, arep digawa menyang endi kuwi sampahe? Kok le brengkut men ta sampean?
0: Lah yo dibuang to, Bu. Apa disimpen? Mumpung banjir arep tak kelekke kali. Iso mak les langsung keli.
1: Walah to, Pak. Pak. Lah apa sampean ki yo ora tau ngrungokke radio utawa maca koran? Buang sampah neng kali ki iso nyebabke iline banyu mampet. Nah tundone marake banjir. Karo meneh kuwi dilarang yo, Pak yo. Malah-malah iso kena denda utawa pidana kurungan lho, Pak.
0: Apa iya to, Bu? Aku kok durung ngerti.
1: Mula to, Pak. Nek ngrungokke radio ki aja mung dangdutan wae. Berita lan informasi ki yo dimirengke. Dasar wong kurang piknik.
2: Sungai bukan tempat pembuangan sampah. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan terhambatnya aliran air dan tersumbatnya gorong-gorong atau pintu air yang akhirnya akan menimbulkan banjir. Jaga kebersihan lingkungan, lindungi diri, keluarga, dan masyarakat.

0: Saya Ulil Albab, dosen ilmu komunikasi Universitas Dianuswantoro Udinus. Kalau saya melihat Piala Dunia tahun 2022 lalu, saya melihat ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Bukan hanya dari sisi olahraga, tetapi juga dari sisi sosial dan juga budaya. Sebagai seorang akademisi, saya melihat Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi ada fenomena global yang mencerminkan kerja keras, strategi, dan juga bagaimana mentalitas juara dibangun. Untuk tahun ini, harapan saya tentu Piala Dunia bisa menghadirkan pertandingan yang lebih kompetitif dan juga berkualitas. Dan terima kasih kepada RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun ini. Sukses dan maju terus RRI Semarang.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sebulan malih, Pak.
1: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya, to.
2: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Mas sahabat budaya masih di perempatan Radio Semarang, dan sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya. Dan kali ini kita menuju ke Magelang Kota. Ya, sudah tersambung bersama dengan kami AKP Idali. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke, monggo mungkin bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari Magelang seperti apa, nggih, baik itu cuaca dan juga lalu lintasnya.
1: Baik, untuk kondisi cuaca pada sore hari ini di Kota Magelang terpantau sangat cerah. Jadi untuk arus lalu lintas juga terpantau masih lancar. Jadi untuk warga masyarakat Kota Magelang khususnya dan sekitarnya saat ini melaksanakan kegiatan di seputaran alun-alun Kota Magelang, yang di mana di alun-alun tersebut terdapat pusat perbelanjaan. Dan untuk situasi arus lalu lintasnya terpantau masih lancar. Kemudian juga di sekitaran pertokoan pecinan juga terpantau arusnya masih tetap lancar. Demikian.
0: Baik, berikutnya monggo disampaikan juga mungkin dalam sore hari ini ataupun dalam beberapa waktu ke depan, apakah ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun rawan kemacetan lalu lintas?
1: Baik, kalau untuk rawan kemacetan di Magelang Kota, alhamdulillah tidak ada tempat-tempat yang rawan kemacetan. Namun untuk rawan kecelakaan mungkin bisa semuanya diantisipasi. Karena ini memang situasi libur nasional, jadi silakan untuk warga masyarakat yang melintas di Kota Magelang untuk tetap berhati-hati, tetap jaga jarak kendaraan Anda. Dan kemudian juga untuk roda 4 silakan gunakan sabuk pengaman, roda 2 juga gunakan untuk helm pengaman. Silakan kalau memang Anda melaksanakan perjalanan jarak jauh, kalau memang merasa lelah silakan untuk berhenti sejak untuk beristirahat. Demikian.
0: Baik. Oke, AKP Idalis, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Selamat sore. Semoga sehat selalu.
1: Selamat presisi. Selamat sore.

Prodang dut, makin sore makin asik. Kita lanjut lagi, monggo-monggo langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Atau mungkin pacarnya juga mau sharing-sharing info, okay? Dagingnya sudah dimasak apa, atau kondisi terkini Idul Adha di daerah Panjenengan, monggo bisa langsung ke WhatsApp 0811-2777-914, line teleponnya di 0248-3166-61, atau okay, bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Ini ada special request surga dan neraka. Oke, nanti akan misal putarkan. Lanjut, ada Kak Dian ini di Purwokerto, mau requestnya lagu judulnya Pecah Seribu. Salam-salamnya buat keluarga di Semarang dan buat semuanya saja. Terima kasih.

dan terpantau ya di Ahmad Yani 144146 Semarang atau di sekitaran kantor RRI Semarang. Ini sudah redup saja nggih, tidak mendung, tidak panas, tapi redup, syahdu santai gitu nggih. Ya nikmat gitu nggih, enak untuk dinikmati. Dan ya pasti semoga nanti pas misal pulang gak hujan. Ataupun kalau hujan juga gak apa-apa nggih, karena hujan adalah berkah gitu nggih. Dan mungkin di daerah Panjenengan juga seperti apa info-info cuacanya, monggo diupdatekan juga. Terlebihnya kalau dari update BMKG nggih, dari Ahmad Yani Semarang ini terinfokan tadi pukul 16 masih berpotensi terjadi hujan sedang sampai lebat dan dapat disertai kilat petir dan angin kencang ya, di beberapa daerah dan mungkin daerah Panjenengan juga. Ini ada di Blora itu di Todanan, lalu di Pati itu di Pucak Wangi, di Kudus di Bae dan Gebok, di Jepara di Keling, Temanggung ini di daerah Kaloran Kandangan, dan di Batak di Blado, Bawang dan sekitarnya, dan dapat meluas ke daerah-daerah lain yang mungkin juga daerah Panjenengan. Dan monggo masih bisa tunggu pokoknya di Pro Dangdut sore hari ini.

Dangdut is the music of my country adalah istilah yang menegaskan kalau musik dangdut merupakan ciri khas dari tanah air Indonesia. Tapi tahukah Anda bagaimana istilah musik dangdut itu lahir? Dalam bukunya Andrew N. Weintraub yang berjudul Dangdut Stories, A Social and Musical Histories of Indonesia Most Popular Music, musik dangdut berakar dari musik Melayu dengan campuran tabuhan kendang khas India dan cengkok khas Arab Timur Tengah. Barulah di tahun 1960-an, istilah musik dangdut lahir dibarengi dengan pesatnya pengaruh musik gambus, keroncong, dan juga langgam. Lagu Boneka Cantik dari India milik Elia Kadam menjadi tonggak awal sejarah musik dangdut di tahun itu. Kemudian barulah lahir generasi berikutnya, ada si Raja Dangdut Roma Irama dan Ratu Dangdut Elvy Sukaisi di tahun 1970-an.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Rodangdut makin sore makin asik dan makin singkat juga ternyata 5 menit lagi ya menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Artinya misal harus pamit undur diri dari perjumpaan kita di hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Aturun, terima kasih sebanyak-banyak untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung terlebihnya di Rodangdut sore hari ini ya. Semoga bisa menambah kebahagiaan, menambah semangat juga untuk panjenengan semuanya, dan selamat Idul Adha untuk panjenengan semuanya yang merayakan, ye. Dan setelah ini masih banyak info-info hiburan dan berita, ye, untuk panjenengan semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Suara. Bisa pamit undur diri, bareng-bareng, matur nuwun.

0: kulo suci wotejo. Monggo sami midhangetaken Pro 4 RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang pokalan, Dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, warga RT 2 RW 5 Keniten, Kabupaten Banyumas memeriahkan malam takbiran Idul Adha 1447 Hijriah dengan menggelar pawai obor keliling kampung pada Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan yang diikuti lintas generasi ini bertujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan persatuan antar warga di lingkungan tersebut. Dengan membawa obor menyala, masyarakat berjalan menyusuri rute dari simpang Gunung Sumbul sebagai simbol kebersamaan menyambut Hari Raya Kurban. Selain pawai, warga setempat juga aktif menjalankan program arisan kurban melalui Jamaah Yasin Tahlil. Pada tahun ini, hasil arisan tersebut mewujudkan penyembelian 4 ekor kambing yang akan dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk nyata kerukunan dan kepedulian sosial.

0: Informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 5 Purwokerto menambah kapasitas tempat duduk keberangkatan stasiun Cilacap guna menghadapi libur panjang akhir Mei 2026. Selama periode 26 Mei hingga 1 Juni, tersedia 1.650 kursi tambahan dari total 22.524 kursi khusus stasiun Cilacap untuk mengakomodasi lonjakan penumpang saat Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila. Penambahan satu kereta eksekutif juga dilakukan pada rangkaian kereta api Joglo Semar Kerto, kereta api Wijaya Kusuma, dan kereta api Purwojoyo. Manajemen KAI memastikan kesiapan sarana serta menghimbau masyarakat memesan tiket lebih awal melalui aplikasi akses by KAI demi kenyamanan. Secara keseluruhan, Daop 5 Purwokerto menyediakan total 71.340 kursi untuk melayani pemudik dan wisatawan di seluruh wilayah kerjanya. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Pak.
3: Yayan dok, kene-kene dok.
2: Wes meh mahrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon

0: Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculono dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirot.

0: Dok. Dok. Coba rene ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawanen mrene.

0: Datang dari Jakarta. Iya, kayak isu-isu nyanyi. Wah, kayak pilek kayak nyanyi. Halo.
1: Halo. Sugeng Dalu, Pak Ji.
0: Wee, Bude Dimaseni. Jee, Sugeng Dalu, monggo. Wah, Jan.
1: Kawarane.
0: Hah?
1: Sawerane
0: ndi? Lah niki wis tak kena tak sumbelke.
1: Siapke.
0: Wong tak siapke, arep tak sumbelke, seselke ngono.
1: Ya. Aku dibuterke
0: Chandra Kirana
1: ya.
0: Chandra Kirana. Heeh, nggih, kula padoske mangke aturke ngoten nggih.
1: Pasen dene.
0: Nggih.
1: Tinggali. Tinggi bapak enggak waras.
0: Inci.
1: Di Dewi. Tinggi sari neng.
0: Hmm.
1: Yang saya kenal.
0: Oh enggak ten.
1: Kembali tinggi istirahat. Sarang-sarang Mak Dita no.
0: Monggo-monggo inci. Budi Dimas ini. Sami-sami ke mengkekulator ke Chandra Kirana. Chandra kui rembulan. Kirono ki ya wis kaya anu ya anake kae ngendi putri Candra Kirana Galuh Candra Kirana nae. Nggih, wah lha iki Dek Anggara Wicaksono iki paling seneng wanita Indonesia. Lho.
2: Wis tak mirengke Mas halu-halu juga. Kembang pertamane tak nikmati bener-bener.
0: Lah nggih, mbayangke wanita Indonesia tenggen lirik tembang wau niku wah jan.
2: Yo ora mbayangke pengen kudune ya ngono ra.
0: Sanggulan tapian nggih kebayaan karo mlakune jan. Pecat. Nggih jos. Pirepon?
2: Niki Pak golek wong sing nganggo gelung.
0: Gelung tumpang, gelung
2: seser. Sanya sing bener ya.
0: Nggih.
2: Banyak sing apa.
0: Nggih.
2: Dari esopo si doluhur.
0: Wah, iya si
2: doluhur. Wes. Wes, ora bakal ketemu anane slabruk kabeh. Generasi ini generasi sablu.
0: ya, SBY kak ya.
2: Sen kembali. Yang pinanggih enggak nganggip solo.
0: Hmm, ini apa nih kok?
2: Jangan menyiksa diri. Bunga anggrek.
0: Oh, bunga anggrek, nggih. Cari si doluhur niku kula penasaran, kula iki nek liyane ngono ya anu, si doluhur niku sing piye to ya? Si doluhur.
2: Tetep background-ne apa dasarnya tetep agak gelap. Tapi sing ngagem kan
0: Pe putri.
2: Nobonge. Sing mboten nggih lanang wedok niku sing tataran umure pun sak kula sak panjenengan
0: niku. Oh, nggih, dasare gelap
2: kan terus sido mukti. Nah, terus sido apa meneh sido sing paling dhuwur kan yo nganggo sido luhur lah. Mangke panjenengan ya kapan-kapan badhe dateng nang pundi? Kota Gedhe. Yang diageng pemanahan nyekar mereka kan yuk laku duduk awet kok ngarep nih korang
0: oke
2: lah pramilom sampun-sampun bintang satu rembak
0: ini seni budaya.

0: Salon Eman niku. Mbak sing nyimpeni sido luhur, Mbak. Panjenengan sing ditakokke mesti sing aing-aing.
1: Sido luhur. Nyamori mana? Sido luhur, sido mukti, sido mulya gitu.
0: Nggih, tigo-tigone
1: niku. Tigo-tigo
0: nggih. Sido katon napa nyurat?
1: Ya mergo dicopot kae sido katon cari sido luhur ta dicopot iki sido katon sitane ketok ana.
0: Iki iku lali lho, bunga anggrek.
1: Bunga anggrek nggih mbon kula cepake kok.
0: Sing asli dengan bahasa Belandanya yen onten ora ono apa-apa. Yang hilang takkan kembali. Jangan menyiksa diri.
1: Oten bunga anggrek niku ora nganu to nggih, langgam school apa ngono iki to nggih.
0: Nggih, lha niku kan longko banget to dipun anu, dipun muter kan
1: longko. Basa Londo kok nggih.
0: Nggih, aslinya dari bahasa aslinya bahasa Belanda.
1: Aslinya bahasa Belanda.
0: Undang dari Belanda yang dikroncongkan kan ngaten.
1: Skun for van you.
0: Nah, wis bro aku
1: skun for van you. Niki jenengan jenengan mengke nyuwun mundhut ingkang bahasa Belanda, Brama Aceh menapa ingkang bahasa biasa?
0: Bahasa. Nggih, monggo.
1: Ngaten nggih.
0: Derek panjenengan sing paling luwes sing paling trep kok kepripun. Iki nek ngoceh ini ngentekke wektu. Nek ngoceh nek malam Selasa wae.
1: Selasa wae sok ben ngoceh. Mangan anu kate sing akeh.
0: Nyedong duka ingkang kathah kula tak meneng.
1: Ngaten. Cocok nggih. Matur nuwun Pak Dianggoro. Wah, kadang-kadang kita itu lupa atau belum tahu gitu nggih. Berbagai macam motif batik di Indonesia. Ada sido luhur, sido mukti, sido asih gitu. Itu banyak motifnya. Sido mulya, sido wae aku wis ana papat. Durung ana sing parang barong, parang kusuma, parang tumaritis ngono ya para nyenengke nggih. Halo Bu Bumi Tarsih Kaspanto.
2: Sugeng dalu nak Jee. Mas Tono.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Ngapusi kula nggih.
1: Dos pundi?
2: Ngapusi kula.
1: Ngapusi kula nika ya mboten ngapusi ning kula niku nganu mangkate pun kebengen budhe. King, saking mriki niku pun jam 6 punjul. Waduh lah iki aku bablas kula anu. Kemut pangandikanipun panjenengan. Pokoke tega wanungetan terus ku anggere wis tekan ndaplang terus nganan. Wah, langsung. Jujung mriku ngoten. Jawah.
2: Lah nggih. Lah nika tiwas pun kok cawisi parkiran mobil we ploke nyingkir sedaya.
1: Waduh.
2: Bakal arep ana helikopter. Ya parkir cah. Ngoten.
1: Nggih nggih nggih.
2: Gerbang kula buka pol lebar, pintune kabeh tak bukai, cowek-cowek tak
1: bukai kabeh. Ceret-ceret diumbulke. Wah, jebul.
2: Ora sida pinarah sugih maneh kula ngaten. Ya jenengane makarya kung kula ngaten.
1: Nggih,
2: mboten mawon. Engkang baken sampun ngayai jadi bahan kanthi lancar selamat rezeki lumintu lancar
1: nggih amin niku teng daleme Mbah Lurah sepuh niku lho Mbah Lurah sapa Suyono apa sinten ngene wacan senenge ra umum.
2: Oh ngaten nggih berarti niku dalemipun anu nggih pinggir radosan nggih
1: nggih nggih. Ning mboten ratusan ageng, ratusan ageng radi mlebet menya, mlebet kok Bu.
2: Ora di mlebet. Nggih, menawi rumiyin kanca menika wonten kanca SD menika putranipun Pak Lurah rumiyin sangat wong SD jaman kula SD.
1: Menika
2: dalemipun pinggir radosan ageng menika.
1: Nggih, jaman
2: sampun gantos-gantos Lurah. Nggih,
1: jaman Tanggirejo menika tesih anu dereng aspalan nggih riyen jenengan SD niku.
2: Nggih, pas mlekok dalane.
1: Wah, saya niki niku ndaplang ngidul kok pun wah wis dialane ambuane kaya ngono gek alus nyenengke.
2: Nggih lah, niku pabrik semen Mas, itu pun sekedhik niku pabrik.
1: Nggih leres niku. Kula ya simpangan karo truk-truk semen. Nggih. Monggo ngersakaken tembang menapa Bu?
2: Nggih, nderek kemawon sedaya.

0: kula remen.
1: Ngoten.
0: Nggih. Pokoknya nyus daya. Kula nak milih bingung saking sak akeh kroncong kok seneng kabeh niku bingung kula.
1: Saya
0: nawis sampun dipun pundhut napa pamidanget ngantem kula nggih sampun lirik remen ngaten mawon. Nggih suwun. Tenggo ngantos nggih paripurna.
1: Nggih nggih.
0: Nggih kalpatan lan pangapunten para pidanget sedaya salamipun matur nuwun, doanipun ugi matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu Mintarsi Kaspanto matur nuwun yang mau gabung lagi. Silahkan ya, masih kami tunggu sementara yang sudah kirim pesan melalui WA. Masih menunggu nih nje, menunggu Mas Bowo Sofwan Bujo, Bu Arti Genuk, Bu Caca.
2: Tinta ini kita mau kok.
1: Enggak, ini kita mau nunggah.
2: Ngomongnya kok batik terus.
1: Batik ya tenan kok si Domulyo. Gen Mulyo.
2: Sehat Mas.
1: Pengestu jenengan sehat bakal suara.
2: Lagune napa mawon?
1: Lagune pun mangke.
2: Pengawan Solo wonten
1: Pengawan Solo mangke anuwi Solo di waktu malam.
2: Solo di waktu malam.
1: Solo di waktu malam.
2: Anggo hiburan timbane kesepian.
1: Ah saestu niki ki ambakan panjenengan Ibu nggih.
2: Kiambakan putune nika.
1: Butune?
2: Teng masjid.
1: Oh, ngaten. Nggih.
2: Orane masjid men sak-sak omong mbek Pak Tono. Kok kapan-kapan nek pertemuan arep melu, Mas.
1: Wah, saestu dicak mriki.
2: Arep ketemu mbek Pak Tono.
1: Tenan. Mengke kula tak dandan sing tuwi kae. Ken Mbak Tono.
2: Oh, nika senane joget, Mas, pertakilan.
1: Oh, ngaten ae semalah jeneng kene niku nggih.
2: Semantan ugi kagem keluarga Mas Tono, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki ingkang kathah. Sekedar meleh mengke enten kalih malih nggih Mas.
1: Aduh lah kak ya Versa, rak ya.
2: Sabak aku.
1: Dungane Mbok Rono iki pancen mustajab mandi.
2: Tenan to?
1: Nggih iki Mbak. Aduh, nggih.
2: Matur sembah nuwun tak tunggu lagune ya, Mas.
1: Ngaten, nggih. Waduh, dungane iki jan wis mustajab tenan, tambah loro ngaten nggih. Tembangipun Solo di waktu malam nanti ditunggu nggih Bu Tarto nggih. Kemudian Bu Arti di Genuk nggih. Keroncongnya melati di tapal batas nyemanje. Nyuwun Mas Tono, suwun. Selamat bertugas, sehat selalu, bahagia, semangat dan rezekinya berlimpah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Hari, silakan yang mau gabung lagi, masih kami tunggu. Bu Arti genduk nje, Melati di tapal batas, ditunggu nje. Pak Desapto, Kangur Raya, Dewi Murni. Waduh Jan, seneng tenan nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Nje, waalaikumsalam. Selamat malam. Bukan siapa?
1: Serak-serak
0: baik dengan siapa? Dengan siapa?
1: Kebanyakan daging kambing itu.
0: Cagi piragi. Iki kene kini roke kono kok iki.
1: Iki bar. Kenapa?
0: Ini dengan siapa?
1: Mbak Dewi.
0: Walah Dek Dewi to lah mulane kok ayu men.
1: Astagfirullahaladzim. Kebanyakan daging kambing kan?
0: Orangnya kukian daging kambing ini menghawani kemarin jotos. Ya ini yang mangane urung kok.
1: Hewani mah yang berakot Mbak Dewi.
0: Iya, ya iki Mbak Dewi wis panu bar-dar daging.
1: Ah udah aku tak masak. Gule.
0: Oh ya syukur aku ki blas urung ngerti. Gambare urung ngerti.
1: Ya kesini toh.
0: Mah.
1: Halo,
0: Mbah. Gua paling tok. Tok jak nganu kon bubut-bubut pohonge ngrambungke gaweanmu wingi to.
1: Ya, rada
0: pohon. Iya.
1: Kebunku tak
0: duri-duri. Ayah durene genah ra urung awas saya ini genah mung mendelak mendrip.
1: Ya, mungkin 5 tahun.
0: Durene mu saking apa duri hitam?
1: Yo durian.
0: Yo ora mudeng iki takoni durianmu saking apa duri hitam apa bawor ngono wis pokoke durian Mas. Pokoke anggere sing
1: yang minta lagu to.
0: Lagune apa?
1: Judule Cinta Mulia.
0: Cinta Mulia.
1: Dari keroncong Mus Mulyadi akan dengerin itu to Radio Suara Semarang itu kemarin.
0: Cinta Mulia. Judule
1: Cinta Mulia yang itu to nyanyi to Mus Mulyadi.
0: Cinta Mulia Mus Mulyadi ya.
1: Cari ini ya Mas.
0: Ya tak golek ke.
1: Kalau enggak ada ya apalah sing enak-enak.
0: Ya sing liyane ngono ya Dewi Murni Persembahan.
1: Lha mesti itu bosen ah.
0: Oh, bo, Seso ngongke-ngongke danggel tebak ya. Nggih,
1: batik. Wes salamnya buat semuanya saja. Selamat malam, salut mati-mati. Nganu apa korban terus daging apa sapi sama kerbau sama kambing
0: hari korban ki sing penting ki dihayati makna korban ki apa terus diterapkan yang apa
1: ya dewe
0: ngono kok malah mung sing digaglak digaglak sing dirembuk kok mung sing dirembuk kok mung bar mangan nanti saya terangkan ya apa itu arti dalam bahasa Jawa tembung dipangan diuntal, dibadok, digaglak. Oh, itu ada terjemahannya sendiri itu bukan saru loh sebenarnya loh. Ada ilmunya langguyu wong kok.
1: Ya sebenarnya. Gitu ada. Ya. Selamat malam.
0: Ya, sura.
1: Sura. Buat masalah kesehatan.
0: Terima kasih Mbak Dewi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes ora asal wawe. Jadi gini nggih. Dalam bahasa Jawa, itu kan ada dipangan, didahar, diuntal, digaglak, dibadok gitu kan. Itu sebenarnya bukan bahasa saru. Ye. Kalau dahar itu untuk piyai, sing luhur, gumbah, orang-orang yang kita bekteni, yang umurnya lebih tua gitu. Ye. Nek mangan kuwi kanggo sak konco, sak balane, sak umuran. Gitu. Ayo do mangan kene kuwi ngoko lugu. Nek mbadok, itu bukan diperuntukkan bagi manusia. Mbadok itu adalah cara makan hewan dengan cara ditubruk terus digigit pakai taring ya, enggak usah dimasak, enggak usah diapa, dioteh-oteh nggo untu terus dipangan, gerual-gerual seperti macan, itu namanya mbadok. Cara makan macan pada mangsanya itu mbadok, nggih. Kemudian nguntal. Nguntal itu adalah menelan barang padat tanpa dikunyah. Seperti cara makan ular itu nguntal namanya, ya. Ula nguntal tikus misalnya ya, seperti itu. Nek gaglak itu cara makannya buta. Nggon wayangan gaglak limpamu. Dadi langsung di apa gitu. Hanya karena ya, karena tembung-tembung nguntal, badok, nggih, gaglak seperti itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang bercampur marah. Kemudian diperuntukkan bagi manusia, ini akhirnya berkesan saru. Akhirnya kaya saru, ini jane ora, tembung asline iku ora. Kan gitu. Gitu ya Mbak Dewi ya. Jangan salah untal, jangan salah tafsir gitu. Oke. Ini tembangnya permintaan tadi Melati di Tapal Batas kita hadirkan dulu Bu Arti Genuk.

0: Kang Mas Bayu, hanya sampai di sini kami temani Anda dalam suguhan berindu malam hari ini ya. Kita bisa sambung lagi besok malam di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih, selamat malam.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19. Kang Mas Mbak Yu, pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah secara berjamaah di halaman Balai Kota pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Ibadah yang terbuka untuk umum ini menghadirkan Dr. K.H. Haji Muhammad Adnan MA sebagai imam sekaligus khatib. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat nilai kepedulian sosial. Diharapkan acara ini dapat menjadi momentum pengingat semangat pengorbanan dan gotong royong di tengah warga Kota Semarang. Informasi lainnya, penemuan stupa yang diduga bagian dari Candi Buddha di Desa Ngepen, Kabupaten Boyolali pada Mei 2026 memperkuat dugaan adanya situs kuno yang terpendam di kawasan tersebut. Tim ahli cagar budaya Farid Burhanuddin mencatat bahwa wilayah ini memiliki sejarah panjang karena sering memunculkan artefak lintas agama baik Hindu maupun Buddha. Benda-benda yang pernah ditemukan meliputi stupa setinggi 1,25 meter dengan prasasti Buddhis, lapik batu berukuran besar, hingga lingga yoni hingga fragmen prigen. Pemerintah desa dan masyarakat berkomitmen menjaga temuan tersebut tetap di lokasi asal demi melestarikan nilai sejarah lokal. Saat ini kajian lebih lanjut terus dilakukan oleh untuk mengungkap keterkaitan antar fragmen struktur bangunan kuno yang tersebar di tempat tersebut. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya besok pagi tentunya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 RRI Semarang mempersembahkan
1: Assalamualaikum
0: Pesona Budaya Nusantara. Kali ini dengan ragam budaya Aceh.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami pada malam yang berbahagia ini di Pro 4 RRI Semarang dalam acara Pesona Budaya Nusantara Masyarakat Aceh. Pada malam yang berbahagia ini kami akan membahas tentang tradisi masyarakat Aceh dalam merayakan Idul Fitri. Ya, telah hadir narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Ambia Nurdin. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kita, ada baiknya kita mendengarkan satu tembang lagu.

0: Ya, kembali lagi berjumpa dengan kami dalam acara Pesona Budaya Nusantara di Pro 4 RRI Semarang. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang tradisi masyarakat Aceh dalam merayakan Idul Fitri. Ya, kita mulai dengan satu pertanyaan, Bapak. Sebuah pertanyaan tentang sejarah, Pak, mungkin ya.
1: Iya.
0: Sejarah, si golong tanya beranjak aji. Oh, tanya lagi, kiban sejarah apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman, oleh indatu-indatu getanyo saat merayakan Idul Fitrinya, Pak.
1: Ya, baik. Dalam sistem adat Aceh, urang raya Idul Fitri yang atau sering disebut Idul Fitri itu biasanya berlangsung selama satu bulan. Artinya dirayakan selama satu bulan penuh dan proses silaturahmi sering kunjung mengunjung. Mungkin kelaziman yang terjadi selamanya adalah selama tiga hari. Tetapi di dalam masyarakat Aceh itu dirayakan sebulan penuh. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Aceh selama satu bulan penuh? Yaitu mereka melaksanakan silaturahmi, sering kunjung mengunjung, dan juga kue urang raya masih ada di atas meja. Karena kue itu tidak, satu bulan itu tidak dipindahkan, selalu berada di atas meja. Setiap tamu yang hadir maka punya kewajiban dari pihak tuan rumah untuk menyajikan minuman dan juga menyajikan kue. Tradisi urang raya satu bulan penuh seperti juga tradisi maulid yang ada di Aceh. Karena maulid juga di Aceh, maulid itu hampir 3 bulan. Mungkin di tempat ini hanya 1 bulan, tapi di Aceh itu 3 bulan maulid. Mereka merayakan itu 3 bulan penuh dengan acara membaca barjanji, dengan membawa hidangan ke munasah, diundang tamu-tamu dari luar, kemudian mencicipi hidangan dengan membaca selawat. Begitu penghargaan masyarakat Aceh terhadap kelahiran Nabi. Sama juga halnya dengan hari raya. Jadi dirayakan selama 1 bulan penuh. Ini kan sangat tergantung dari, karena Aceh juga, di Aceh ada namanya Bulan Aceh. Mungkin Bulan Aceh, Pak. Mungkin perhitungannya kalau di Indonesia, Januari, Februari sampai Desember. Tapi di Aceh juga punya nama-nama bulan tersendiri. Ya, bulan masyarakat Aceh menggunakan nama-nama bulan Islam.
0: Iya.
1: Ya. Yang digantikan dengan bahasa Aceh. Misalkan Muharram. Muharram disebut dengan Bulan Hasan Hussein.
0: Hasan Hussein.
1: Safar disebut dengan Safar. Rabiul Awal disebut dengan Maulud. Rabiul Akhir disebut dengan Ado Maulud atau Maulud Tengah. Jumadil Awal Maulud Kenelih. Jumadil Akhir Kanduri Bokaye. Rajab Kanduri Apam. Syaban Kanduri Bu. Ramadan Puasa. Syawal disebut dengan urang raya. Dzulkaedah disebut dengan Meapit. Dzulhijjah disebut dengan Haji. Juga dalam masyarakat Aceh, nama-nama hari juga ada tradisi yang disebutkan oleh masyarakat Aceh. Karena masyarakat Aceh juga ada penanggalan tersendiri. Munyo hari Minggu atau hari Ahad disebut dengan Alihat. Hari Senin disebut dengan Senayan. Selasa disebut dengan Selasa. Hari Rebu disebut dengan Rabu. Hari Kemis disebut dengan Hameh. Jumat disebut dengan Jumaat. Kalau Sabtu disebut dengan Sabtu. Ya. Bagi masyarakat Aceh, bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan adalah bulan yang utama. Juga hari yang paling istimewa adalah hari Jumat. Jadi pada masyarakat Aceh itu ada persiapan-persiapan menghadapi Ramadan dan mempersiapkan diri pada hari Jumat. Munyo bulan puasa, bulan Ramadan, ada pepatah hadis maja ada masyarakat Aceh, si tun mita si bulan paju. Setahun kita mencari, sebulan kita makan. Artinya bahwa setahun kita bekerja, satu bulan kita tidak mencari apapun, hanya menikmati selama satu bulan. Jadi dalam masyarakat Aceh itu di bulan puasa tidak ada aktivitas apapun. Tetapi uang kita simpan bekerja selama 12 bulan, kita nikmati dengan keluarga. menikmati bulan Ramadan dengan ibadah. Jadi setiap hari masyarakat Aceh di bulan Ramadan ibadah, melaksanakan di munasah atau di masjid, apakah itikaf, membaca Al-Quran, dan tidak ada aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalkan sebagai petani, nelayan, mereka tinggalkan semua pekerjaan selama satu bulan penuh. Demikian juga dengan hari yang istimewa, disebut dengan hari Jumat. Bagi masyarakat Aceh, hari Jumat merupakan hari yang paling istimewa, dan mereka mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan salat Jumat. Mereka tidak boleh melakukan apapun pekerjaan, misalkan membersihkan atau memotong kayu atau menyapu dan sebagainya. Mereka tidak lakukan karena begitu menghargai hari Jumat. Setelah hari Jumat baru semua aktivitas itu dilakukan. Ya, ini merupakan salah satu tradisi yang kita dapatkan dari masyarakat Aceh. Mengenai bulan Hasan Hussein. Bulan Hasan Hussein Buno, kita sebutkan kalau bahasa Arabnya disebut dengan bulan Muharram. Ini sebagai sebutan bulan Muharram tadi, dan Safa dan seterusnya. Dan jika kita cermati atau kita menyokong dari 12 bulan tersebut, lebih banyak yang merujuk pada aktivitas makan. Ini bulan-bulan Buno dalam cerita bulan Mulut, ada Mulut. Kemudian ada kanduri bokaye, kanduri apa, itu semua kanduri maksudnya bulan-bulan berhubungan dengan makan. Kalau bulan misalkan sudah masuk bulan Rajab, itu setiap kampung masyarakat tet apam. Apam itu kalau kita istilahnya apam seperti
0: serabi.
1: Ya, seperti serabi. Jadi masyarakat semua kumpul, ibu-ibu itu mengumpulkan uang masing-masing dari kas mereka, kemudian dibakar apam, kan dibagikan ke penduduk. Namanya itu kalau masuk bulan Rajab di Aceh itu ada kanduri apam. Kita bisa nikmati apam, serabi itu bisa dinikmati dengan gratis dan dibagikan. Jadi beda-beda daerah mungkin beda bagaimana bentuk serabi yang disajikan. Ada serabi basah dan ada serabi kering, ya, pakai kuah tuhe. Pada saat masyarakat Aceh merayakan Lebaran, ini lebih mereka melaksanakan hubungan silaturahmi. Dan hubungan silaturahmi ini khususnya dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya apakah dengan saling kunjung-mengunjung atau dengan silaturahmi, dengan berkumpul, dengan acara makan-makan. Karena ingat bahwa dalam masyarakat Aceh, makan itu adalah lambang persatuan dan lambang persahabatan. Karena kanduri itu lebih banyak. Kenapa banyak kanduri? Kanduri itu kanduri atau makan-makan itu lebih banyak. Kenapa? Karena pada saat kanduri itu berhimpun semua orang, dan disitulah terjadi proses interaksi di antara masyarakat. Kalau kita merujuk pada sejarah masa lalu, bagaimana masyarakat Aceh merayakan hari Lebaran atau Aidul Fitri? Maka pada malam hari raya Idul Fitri, karena di Aceh juga ada beduk tambu namanya. Ya, ada tambu. Maka semua tambu dipukul, beduk itu ditambuh, dimenasah-menasah sambil membaca hikayat-hikayat kepahlawanan Aceh. Karena Aceh itu punya nuansa budaya hikayat yang sangat luar biasa. Hikayat seperti hikayat Malim Diwa,

0: dan juga memberikan nuansa daripada budaya itu sendiri.
1: Iya, Pak.
0: Kemudian tradisi masyarakat Aceh juga ada menyambut Hari Raya. Pada malam harinya dilaksanakan takbir dan dilaksanakan pembagian zakat fitrah untuk fakir miskin dan duafa. Ya, jadi pada saat satu Syawal mereka akan bergabung dan mereka akan mendapatkan keceriaan karena pada malamnya mereka sudah mendapatkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk beras, tapi masyarakat Aceh lebih banyak memberikan dalam bentuk beras atau makanan pokok. Dibagikan. Kemudian kalau mereka butuh uang, maka zakat itu atau beras itu dijual untuk mendapatkan uang sehingga besoknya punya uang untuk kebutuhan keluarga masing-masing.
1: Ya.
0: Dan yang sangat penting adalah pengawasan di sini adalah Pak Gesik dan Tuku Imum dalam proses pembagian zakat fitrah. Karena melihat, memantau siapa yang tidak dapat. Karena sudah didata sebelumnya pada hari megang. Karena sebagaimana saya jelaskan pada hari megang, itu pada hari megang Sultan itu mendata fakir, miskin, janda, inang bale dan sebagainya dicatat semua. Dan pada hari pada saat pembayaran zakat fitrah, tidak ada masyarakat yang tidak dapat. Semua akan mendapatkan zakat fitrah. Ya?
1: Iya, Pak.
0: Pada pagi hari raya, semua masyarakat, mandu masyarakat Aceh melaksanakan salat Idul Fitri dan mereka mencari musala atau munasah, masjid, ya. Dan pada hari raya Idul Fitri itu disunatkan untuk mandi.
1: Iya.
0: Dan juga disunatkan untuk makan. Beda dengan Idul Adha. Jadi pada paginya kalau kita menyambut hari raya Idul Fitri, kita harus makan dulu baru melaksanakan salat.
1: Iya.
0: Tapi kalau hari raya Idul Adha,
1: puasa dulu bentar.
0: Puasa, kan? Nanti pulang di salat baru makan. Itu perbedaannya. Jadi masyarakat mempersiapkan diri, mereka tidak makan, mereka makan dulu sebelum melaksanakan salat pada saat Idul Fitri. Di samping pada pagi hari mereka mandi, kemudian mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat dengan mengkonsumsi makanan atau melakukan sarapan sedikit menuju ke tempat sembahyang dengan melaksanakan salat secara berjamaah.
1: Iya, Pak.
0: Ya. Kemudian setelah salat berjamaah, maka mereka melakukan bersalam-salaman dan bermaaf-maafan dan berkunjung pada kerabat, keluarga dan juga menziarahi makam orang tua atau saudara lain yang ada dalam pemakaman. Namanya buhum namanya.
1: Buhum.
0: Di buhumnya juga dilakukan kadang-kadang gepegak kanduri. Ya.
1: Iya.
0: Kalau bicara tentang sejarah juga, pada masa kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan sultan dan di bawahnya ada Uleh Balang serta pembesar negeri, maka rakyat saat itu juga berkunjung ke rumah raja. Jadi open house lah istilahnya. Raja membuka rumah besar-besar untuk dikunjungi oleh rakyatnya. Dan silaturahmi ini juga ada hal-hal yang mengakhiri proses dendam, permusuhan yang selama ini terjadi. Maka pada hari raya semua persoalan itu ditinggalkan. Jadi masyarakatnya membersihkan hatinya,
1: kembali ke fitrah.
0: Kembali ke fitrah, ya. Jadi permusuhan yang selama ini mereka lakukan, dendam yang selama ini mereka jalani, maka perasaan bersilaturahmi perasaan hari raya Idul Fitri, maka perasaan itu semua diakhiri, tidak ada lagi musuh karena kembali pada fitrah. Karena konsepnya adalah mencari keridaan Allah menuju kepada kesucian dan kebersihan. Dan dalam masyarakat Aceh juga meminta maaf atau istilahnya mengakhiri pemusuhan pada hari raya ini juga berhubungan dengan proses pada hari kematian dan hari perkawinan. Ingat bahwa perasaan ada kematian juga Tengku Imum, Gepegah Haba dan Gelake Mu'ah kepada urang yang meninggalnya. Ya, secara berjamaah dan akan jawab secara berjamaah tentang kemaafan daripada orang yang akan pergi untuk selamanya. Pada masa dulu dikenal dengan adat mengangkat beut jaro, mengangkat dua tangan di atas kepala. Ya.
1: Iya, Pak.
0: Jadi mengangkat tangan di atas kepala ini maksudnya adalah bagaimana adat Aceh itu memberi maafan, menghormati orang-orang yang lebih tua dan juga melaksanakan salat hari raya di masjid misalkan, dan juga melakukan kegiatan yang menganggap bahwa adat yang berjaronya merupakan adat memberi kemaafan kepada siapapun.

0: Bapak mungkin tak dengar sebuah tembang lagu di Le, Pak,
1: yeah.
0: Dalam Malam Ronyo. Ya, berikut satu tembang lagu.

0: Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara Pesona Budaya Nusantara Masyarakat Aceh di Pro 4 RRI Semarang. Pada malam hari ini kita telah membahas dengan topik tradisi masyarakat Aceh dalam merayakan Idul Fitri dengan narasumber yang telah hadir pada malam hari ini, yaitu Bapak Ambian Nurdin. Tadi Bapak Ambian Nurdin telah menjelaskan banyak hal terkait dengan sejarah bagaimana orang-orang zaman dahulu itu di masyarakat Aceh sendiri merayakan Idul Fitri, kemudian juga bagaimana perayaan Idul Fitri itu pada saat sebelum masuknya Idul Fitri maupun pada saat Idul Fitri itu sendiri. Nah, Pak Jino mungkin tak singgung tentang kuliner, Pak. Banyak masalah kuliner Mandum hayu agaknya, Pak, ya. Pupu mantang, Pak, kira-kira kuliner-kuliner yang na di masyarakat Acehnya terutama pada saat Lebaran Idul Fitri, Pak. Mepenyan kuliner ringan atau kuliner berat baginya.
1: Iya, baik. Jadi sebagaimana tadi jelaskan Buno bahwa di Manguro sebelum menghadapi Lebaran atau Idul Fitri, masyarakat Aceh sudah mempersiapkan semua makanan. Iya. Yang masak-masak dulu di rumah sehingga kadang-kadang membuat sangat capek masyarakat dalam mempersiapkan menyambut Idul Fitri. Begitu mereka bangga dan bahagia dengan kedatangan Idul Fitri. Di samping membuat berbagai macam masakan, juga mereka mempersiapkan kue-kue yang akan dihidangkan kepada tamu.
0: Yeah.
1: Ada beberapa jenis kuliner atau kue yang kita dapatkan pada saat kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah sering kita dapatkan namanya bohlu Aceh atau boy namanya.
0: Boy.
1: Boy biasanya terbuat dari tepung dan telur, dikocok dengan gula sampai hancur, kemudian dimasukkan dalam cetak. Ada cetaknya, ada bentuk cetakannya, ada bentuk ikan, ya. Ada bentuk, Pak, bintang, engkut dan sebagainya. Dan ada yang besar, ada yang kecil. Ya, biasa aja punya urang Aceh Nagan Raya itu biasa dari raya ke pegat, dipuduk dalam piring, kemudian dimakan bersama. Namanya boy atau disebut dengan bohlu Aceh. Nah, kemudian yang sangat penting lah adalah dodoi. Yang dodoi guat mungkin butuh waktu satu hari sampai warnanya berwarna hitam, sampai hitam guat. Dan dodoi itu adalah kenyal dan sangat enak dimakan. Tergantung dari bagaimana masyarakat memberi adonannya. Ada yang rasa durian, karena di Aceh itu banyak durian, ya. Bohdin le. Jadi bohdin itu dicampur dibuat dodol juga. Namanya dodol durian dan sebagainya. Karena kalau masyarakat, karena dulu masyarakat Aceh durian itu tidak dijual untuk dikonsumsi sendiri, tapi beda dengan hari ini yang menjadi konsumtif dan menjadi ekonomis. Kalau dulu tidak dijual, jadi pada saat duriannya banyak di rumah diambil dibuat, ada namanya asam dodol, asam bohdin, ada namanya dodol durian dan sebagainya. Ini yang terjadi masyarakat Aceh. Jadi pada saat Lebaran juga sama, dihidangkan makanan tersebut menjadi santapan makanan para tamu yang hadir. Kemudian setelah doi-doi, maka gepegat juga yang namanya kuih pren. Kuih prennya apa? Kuih pren istilahnya. Dia bentuknya seperti bulat, ada bentuknya bulat-bulat dan bentuknya dilipat empat. Dilipat empat. Kuih tepit namanya.
0: Kuih tepit, Pak.
1: Kuih tepit.
0: Biasanya dari susu menan, Pak.
1: Iya. Kalau anak-anak makannya apa namanya yang coklat isi dalamnya, yang dibeli bapak istilahnya. Itu tapi ini kuih tepit ini adalah terbuat dari gula dan tepung. Dari gula dan tepung, tepit. Jadi buno na boy, na dodoy, na tepit. Juga yang sangat penting adalah timpan.
0: Nyan
1: betuo, Pak. Timpan adalah ciri khas dari kue yang dihidangkan pada saat Lebaran.
0: Yeah.
1: Nah, timpan orang Aceh beda-beda. Ada timpan namanya timpan asokaya. Asokaya, timpan asokaya itu isi dalamnya adalah
0: srikaya.
1: Srikaya. Ya. Dan ada juga sekarang sudah dimodifikasi timpan dari buat dari
0: ubi.
1: Ada dibuat, tapi pada prinsipnya timpan itu terbuat dari tepung dan dari tepung dicampur dengan pisang.
0: Pisang,
1: Pak. Diaduk, kemudian di dalamnya diisi kemudian dibungkus dengan daun gesuop.
0: Gesuop.
1: Jadi timpan juga menjadi salah satu menu kuliner yang memang menjadi hal yang sangat khas. Menyuhana timpan bengumnya orang tua di kampung, menyuhana timpan hanya jadi hari raya. Pokoknya pasti timpan walaupun dua boh lebo harus ada.
0: Iya.
1: Ya. Karena timpan itu menjadi salah satu hal yang sangat sakral dalam masyarakat Aceh. Kemudian setelah timfan, kue-kue lain yang berkembang di masyarakat Aceh seperti halua, ya, kemudian kekarah yang terbuat dari tepung, tapi dia prosesnya, prosesnya sangat rumit mungkin, tapi tidak rumit. Kalau kita lihat tidak rumit, ya. Tapi kalau orang memikir bagaimana cara buatnya, karena bentuknya seperti rumah burung ya. Jadi sangat sangat rumit. Jadi kemudian dengan perkembangan zaman juga sekarang, kue-kue juga dimodifikasi.
0: Yeah.
1: Jadi sekarang tidak hanya lagi makanan-makanan tradisional, juga sudah ada makanan-makanan yang dimodifikasi. Lagi kacang, kue salju macam-macam ya.
0: Yeah.
1: Kemudian yang sangat penting makanan Aceh adalah bohusen itu.
0: Nah, bohusen. Oh iya.
1: Yeah. Itu bohusen tradisional betul ya. Buah husin juga terbuat di tepung, dicampur dengan gula dan aroma rasanya manis. Ya, itu kuliner yang sering kita dapatkan di masyarakat Aceh. Dan yang sangat penting pada saat lebaran itu adalah bukan kuenya, tapi bagaimana bentuk silaturahminya yang terjadi.
0: Oh iya betul ya. Pak,
1: setidaknya pada saat urang bertamu rumah, nah menu yang disajikan, ya, yang disajikan oleh masyarakat, mungkin itu sekilas kecil kuliner yang disajikan pada saat lebaran, dan bentuk kue kering. Di samping ada kue-kue basah lain ya.
0: Yeah.
1: Kue basah lain mungkin dah bentuk makanan-makanan tradisional masyarakat Aceh, apakah namanya ketupat atau bentuk apa namanya ya, ketupat ya, buah tuhe.
0: Oh yeah.
1: Ya, itu makanan lain yang sifatnya adalah juga disajikan pada saat lebaran, tapi berbeda bentuk penyajiannya. Seperti itu.
0: Iya, Pak. Menyesandaiji dari segi makanan berat, Pak. Menyama makanan berat. Lagi temon bu
1: gitu. Kalau makanan berat yang disajikan pada saat Idul Fitri, karena hari megang tadi beli daging, maka dagingnya ngepegat berbagai macam masakan.
0: Oh,
1: yang
0: iya,
1: sangat
0: Pak,
1: terkenal Aceh adalah dengan si rebuh. Si rebuh itu sangat luar biasa, ya. Kalau rendang juga ada rendang Aceh, beda dengan rendang Padang. Aceh, rendang Aceh dengan rendang Padang beda rasanya dan beda bentuknya.
0: Oh,
1: ya.
0: Menyerang rendang Padang rayuk-rayuk, Pak.
1: Mungkin rayuk-rayuk dan agak pedas, tapi kalau rendang Aceh itu tidak pedas, ya. Berbeda. Aceh juga punya rendang, bukan Padang juga punya rendang. Aceh juga punya rendang sendiri, mungkin berbeda dengan rendang Padang. Jadi itu makanan yang berat seperti rendang, kemudian si rebuh, ya. Kemudian yang sangat penting mungkin kuah belangang. Kuah belangangnya adalah daging sapi atau daging daging kambing dicampur dengan nangka, ya. Nangka dimasak, itu ada ciri khas sendiri. Ya, pada lebaran juga disajikan, bahkan kadang-kadang pada pagi hari, pada orang-orang yang punya kelebihan dan punya kemampuan ekonomi, Mbak Urorayanya ngesi kami ngeundang semua jamaah untuk makan bersama. Nah, diundang ke rumah, makan bersama, ya. Seperti open house lah istilahnya, makan daging kambing khas Aceh. Jadi semua tamu yang pulang dari Menasah atau masjid baru salat jamaah diundang ke rumah semua makan. Dan ada kebiasaan masyarakat Aceh mengambil momen-momen tertentu untuk melaksanakan acara turun tanah. Nanti ada mungkin ada topik sendiri turun tanah anak yang baru lahir, ada turun tanah istilahnya. Itu biasanya diambil momen-momen pada saat lebaran, ya. Momen-momen itu digunakan. Jadi karena masyarakat Aceh juga dan pemberian nama-nama anak juga berkonsultasi dengan tengku atau kiai atau dengan ulama. Tidak memberi nama sendiri seperti hari ini, misalnya menggabungkan nama orang tua dengan anak, tidak. Tapi sekarang di sana masyarakat selalu bertanya kepada ulama. Ya, pada saat turun tanah sekaligus mencukur rambut, itu biasanya diberi nama, ya, pemberian nama anak itu diberi nama oleh seorang ulama, ya. Ini yang menjadi dasar dalam proses menyambut Idul Fitri. Jadi momen ini juga digunakan untuk turun tanah. Mungkin nyanke yang menjadi dasar bagaimana kegiatan kuliner yang masyarakat Aceh yang sifatnya berat, ya.
0: Mungkin tak dengar ilai sebuah tembang lagu. Ya, berikut satu tembang lagu yang akan kita dengarkan.

0: Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara Pesona Budaya Nusantara Masyarakat Aceh di Pro 4 RRI Semarang. Pada malam hari ini kita sedang membahas tradisi masyarakat Aceh dalam merayakan Idul Fitri. Dan telah hadir Bapak Narasumber, Bapak Ambian Nurdin. Dan tadi kita telah membahas banyak bagaimana sejarah masyarakat Aceh tersebut dalam merayakan Idul Fitri. Berikut juga tentang kuliner-kuliner apa saja yang ada di masyarakat Aceh, baik itu kuliner ringan maupun kuliner berat. Nah Pak, Gino mungkin tak bahas bacut Pak, masyarakat Acehnya leut. Nah, yang pantangan-pantangan yang ada dalam masyarakat Aceh. Pe dalam menyambut atau merayakan Idul Fitri, masyarakat Acehnya memiliki pantangan cik.
1: Ya. Masyarakat Aceh karena bersumber dari konsep Islam.
0: Ya.
1: Maka dalam Islam itu pun ada disebut dengan hari tasyrik.
0: Ya.
1: Nah, uroh tasyriknya uroh hanya bubuk tapu.
0: Mm-mm.
1: Pantang, artinya tidak boleh melakukan apapun. Hari tasyrik dan masyarakat Aceh menyambut lebaran biasanya 5 hari.
0: Yeah.
1: Artinya 5 hari itu tidak boleh lakukan, kalau dia petani tidak boleh ke kebun, tidak boleh ke ladang. Mereka tetap di rumah menghargai dan menghormati hari-hari lebaran. Jadi yeah, pada saat hari tasyrik, urang Aceh di rumah duduk dan menerima tamu dan melaksanakan ibadah. Tidak ada aktivitas lain. Jadi kalau kita ke Aceh, kalau hari lebaran itu tidak ada orang di tengah sawah sedang mencangkul, mengolah tanah, tidak ada. Semua mereka di rumah melaksanakan kegiatan kesibukan sifatnya ya hubungan silaturahmi dan hubungan dengan Allah. Jadi kalau masyarakat itu memang sangat sakral menghadapi hari-hari lebaran seperti ini.
0: Yeah.
1: Ya karena ada sanksi-sanksi yang didapatkan baik secara adat maupun secara dikucilkan oleh masyarakat kalau memang melanggar daripada adat Aceh. Kalau nelayan itu tidak boleh melaut pada saat lebaran.
0: Iya Pak.
1: Nah uruyatu suatu panglima laut gepegah di panglima laut gepegah pengumuman oleh panglima laut bahwa getanyo hanjit jauh laut selama limang uro untuk menyambut lebaran.
0: Iya.
1: Demikian juga dengan yang di sawah, yang pergi ke sawah ada namanya kejurun blang namanya. Kalau di Aceh ikut kejurun blang, maka kejurun blangnya gepegah pengumuman.
0: Iya.
1: Ya, tidak boleh ke sawah atau mengerjakan sawah selama hari tasyrik.
0: Iya, Pak.
1: Di pantangan-pantangan itu sampai hari ini masih ada dalam masyarakat Aceh. Karena masyarakat Aceh sangat menghargai dan mengagungkan hari-hari besar Islam.
0: Iya.
1: Sebagai salah satu panutan, merupakan bagian pada ibadah yang mereka lakukan untuk menyambut apalagi menyambut bulan-bulan atau hari-hari besar Islam tersebut.
0: Nah, begini. Iya. Kemudian Pak, dalam masyarakat Aceh sendiri, masyarakat Aceh mempunyai tradisi takbir pada malam-malam Idul Fitri, Pak kan? Nyan biasa ji padumuro, Pak. Awak masyarakat Aceh nyan melaksanakan takbirnya, Pak.
1: Takbir ini merupakan salah satu bentuk bagaimana mengagungkan Allah.
0: Iya.
1: Yeah. Mungkin lu baca sedikit takbir, lu tingat lu kat muka tingat lu takbir ni, seakan-akan tiap kampung.
0: Iya. Yeah.
1: Dan menyong kata dengan takbir seakan-akan merasa merinding.
0: Iya. Yeah.
1: Di mana di menasah-menasah masjid-masjid kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau saya mendengar takbir, perasaannya berada di kampung halaman.
0: Iya Pak.
1: Dan hati saya merasa tentram seakan-akan berada dengan orang tua.
0: Iya.
1: Sangat sedih pada saat kita mendengar takbir seperti ini, kita berada di perantauan. Sangat sedih.
0: Betul.
1: Merasakan kita jauh dari orang tua. Ini sangat sedih. Jadi pada saat masyarakat Aceh pada malam lebaran, mereka berduyun-duyun datang ke masjid dan menasah, berkumpul bersama dengan membaca takbir.
0: Iya.
1: Mengagungkan kekuasaan Allah. Dan takbir itu dilakukan sampai dengan pertengahan malam. Bahkan ada juga sampai dengan pagi dan sampai dengan tergelincirnya matahari. Karena kalau lebaran puasa, lebaran Idul Fitri, itu takbirnya hanya sampai tergelincir matahari. Tapi kalau Idul Adha, hari raya haji itu sampai 5 hari berturut-turut setelah salat 5 waktu.
0: Yeah.
1: Ya, setelah maghrib, isya, setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar itu dibaca kata takbir di tempat-tempat jamaah, di rumah atau di menasah atau di masjid.
0: Yeah.
1: Tapi kalau lebaran puasa Lebaran Haji Lebaran Idul Fitri itu dibacakan sampai dengan tergelincir matahari.
0: Iya.
1: Ya, setelah itu tidak ada lagi baca takbir. Ya, itu yang dilakukan. Jadi masyarakat Aceh sangat antusias. Kegiatan takbir ini bahkan di masyarakat Aceh itu takbir keliling. Keliling kampung, keliling kecamatan, ya. Dikeliling semua melakukan takbir dan membaca asma-asma Allah, mengagungkan kesusahan Allah sebagai bukti bahwa tinggal ketanya urur raya, bukti bahwa besok hari raya.
0: Iya.
1: Menyampaikan kepada semua masyarakat dengan melakukan keliling kampung. Ini budaya. Dan ini adalah merupakan hal yang masih dilestarikan. Kondisi-kondisi seperti inilah hal-hal yang bisa membuat masyarakat itu merasa satu nuansa Islami dalam kehidupannya sangat bagus.
0: Iya.
1: Dan nuansa ini akan memberikan bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam itu pada generasi-generasi berikutnya.
0: Iya.
1: Sehingga generasi berikutnya akan menjadikan panutan, meniru dan melaksanakan budaya itu secara terus-menerus tanpa ada proses hambatan dalam proses mengadopsi daripada budaya masyarakat itu sendiri.
0: Iya. Mungkin Jino Pak tak dengar ile sebuah tembang lagu Paknya.
1: Ya.
0: Sigolom tak mengakhiri acara tanyonyo dan tacok kesimpulan pe yang jit tacok dalam acara pada malam oronyo. Iya, ini dia satu tembang lagu dari kami. Berikut lagunya.

0: Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara Pesona Budaya Nusantara Masyarakat Aceh di Pro 4 RRI Semarang. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah membahas banyak tentang tradisi masyarakat Aceh dalam merayakan Idul Fitri. Dan telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Ambia Nurdin. Tadi Bapak telah membahas banyak bagaimana sejarah masyarakat Aceh saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Berikut juga tentang kuliner-kuliner apa saja yang ada pada masyarakat Aceh tersebut. Juga pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Aceh, serta tradisi takbir pada saat Idul Fitri tersebut. Nyo Pak Ambia Nurdin, sigolom tatup acara tanyo pada malam uronyo, mungkin pe yang jik tacok kesimpulan Pak dari pembahasan pada malam uronyo.
1: Masyarakat Aceh dalam menyambut dan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri itu adalah sangat mengagungkan nilai-nilai silaturahmi. Dalam hal ini mereka silaturahmi itu bukan hanya ada bentuk silaturahmi kunjungan ke rumah-rumah saja, tapi juga mempersiapkan makanan-makanan yang disajikan pada saat tamu datang ke rumah. Karena makanan yang disajikan itu juga sebagai bentuk kanduri atau bentuk menurut masyarakat Aceh itu merupakan bentuk ibadah juga yang dilakukan untuk menerima tamu. Memuliakan tamu adalah satu kebanggaan dan satu kemuliaan yang sebagaimana tuntunan dan tuntutan yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Karena memuliakan tamu pada hari raya juga dengan memberikan makanan. Yeah. Maka masyarakat Aceh mempersiapkan diri untuk mempersiapkan tamu tersebut dengan mempersiapkan makanan.
0: Iya, Pak.
1: Makanan-makanan yang dipersiapkan itu sesuai dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat Aceh itu sendiri, ya, sehingga makanan menjadi salah satu sarana untuk memperkuat Islamiyah, membuat ukhuwah sesama juga dan bentuk memperkuat silaturahmi.
0: Iya.
1: Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
0: Iya. Terima kasih Bapak Ambia Nurdin telah berhadir dan memberikan hal-hal yang terkait tentang tradisi masyarakat Aceh dalam merayakan Idul Fitri. Itu tadi kesimpulan yang telah Bapak Ambia Nurdin sampaikan. Lon selaku host pada malam uronyo, Cut Rahma Rizki mohon undur dari hadapan pemirsa ataupun pendengar sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Telah Anda ikuti Pesona Budaya Nusantara dengan keanekaragaman budaya Aceh. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Semarang.

0: Cerita ini berlangsung pada masa pemerintahan Ratu Sima di Kerajaan Kalingga. Sang ratu yang dikenal religius mendapat ilham di suatu malam. Dalam samadinya, Ratu Sima diberi petunjuk membangun candi sebagai jembatan bersujud pada Hyang Widi. Untuk mewujudkan mimpinya, Ratu Sima pun mengadakan pertemuan dengan para punggawa kerajaan.
1: Om Awiknam Astu Namo Sidam. Mahapati Danantia.
2: Wonten dawuh Gusti Ratu.
1: Terima kasih Pati. Kau sudah melaksanakan titahku dan mengumpulkan punggawa kerajaan di balai pertemuan ini.
2: Sudah menjadi kewajiban hamba Gusti Ratu. Kami para penggawa kerajaan Kalingga berkumpul untuk menerima dawuh Gusti Ratu.
1: Ketahuilah, samadi yang kulakukan semalam membuahkan hasil. Aku diberi petunjuk oleh Hyang Widi dalam samadiku. Tempat suci.
2: Tempat suci? Apa yang Gusti Ratu maksud? Mohon maaf, hamba belum mengerti.
1: Kita akan membangun candi Pati dalam samadiku. Aku melihat candi-candi yang megah di bagian selatan Gunung Karungrungan. Sebagian rakyat Kalingga akan beribadah dan hidup dengan tenang di sana. Patih, bagaimana menurutmu?
2: Gunung Karungrungan, Gusti Ratu.
1: Iya, Patih.
2: Gunung Karungrungan berada di selatan Kerajaan Kalingga. Apakah kita akan melakukan perjalanan ke sana, Gusti Ratu?
1: Tentu saja, Patih. Tapi, bukan aku dan dirimu yang akan pergi ke Gunung Karungrungan. Aku akan mengutus resi kepercayaanku untuk mencari sebuah tempat di Gunung Karungrungan dan mengawali pembangunan tempat suci.
2: Siapa resi itu, Gusti Ratu?
1: Resi Salokantara. Resi Salokantara?
3: Wonten dawuh Gusti Ratu.
1: Resi Salokantara lah yang memberiku saran untuk bersamadi di malam yang lalu.
3: Injil.
1: Aku mengutus dirimu, Resi. Carilah tempat di bagian selatan Gunung Karungrungan untuk mendirikan candi-candi itu. Aku percaya padamu, Resi Salokantara.
3: Baik, Gusti Ratu. Terima kasih atas kepercayaannya. Tapi, bolehkah hamba mengajak Resi Wateng Rana untuk ikut bersama hamba, Gusti Ratu?
1: Baiklah, jika itu kemauanmu, Sang Resi.
0: Resi Salokantara dan Resi Wateng Rana berangkat ke Gunung Karungrungan. Setelah berjalan cukup lama, mereka beristirahat di suatu daerah. Di tengah istirahatnya, Resi Salokantara dan Resi Wateng Rana mendapat fenomena pohon ipik yang daunnya sedang berguguran.
4: Lihatlah Salokantara, pohon-pohon ipik sedang berguguran. Indah sekali.
3: Benar, Wateng Rana. Tempat ini dihiasi dengan banyaknya daun ipik yang berguguran. Suasana di sini juga tenang. Memang pas untuk istirahat.
4: Apakah ada yang tahu nama tempat ini, Salokantara? Jika belum, menurutmu apa nama yang cocok?
3: Bagaimana jika tempat ini kita beri nama Nipik?
4: Nipik?
3: Ya.
4: Nipik. Baiklah, aku setuju, Salokantara. Sekaligus, kita bangun saja candinya di tempat ini. Sepertinya tempat yang ada di dalam mimpi Gusti Ratu itu adalah Nipik. Bagaimana, Salokantara?
3: Tidak, Wateng Rana. Bukan di sini tempat yang dimaksud Gusti Ratu Sima.
4: Tapi, Salokantara, tempat ini di selatan Gunung Karungrungan, Salokantara.
3: Iya, tapi ini terlalu jauh dari Gunung Karungrungan. Aku yakin tempat yang dimaksud Gusti Ratu ada di dekat Gunung Karungrungan, bahkan di bagian selatan perut gunung, tidak di sini.
4: Tahu dari mana kamu, Salokantara? Aku sangat yakin. Aku sangat percaya. Tempat inilah yang akan kita gunakan untuk membangun candi itu.
3: Tidak, Wateng Rana. Bukan di sini. Meskipun tempat ini indah dan magis, tapi bukan di tempat ini kita akan membangun candi.
4: Selokantara!
3: Apa, Wateng Rana? Kau tidak terima?
4: Cukup, Selokantara. Majulah. Jika kau tidak terima, ayo, hadapi diriku.
0: Karena berbeda pendapat, Resi Salokantara dan Resi Wateng Rana pun bertarung. Keduanya bertarung cukup sengit, sampai akhirnya seorang dayang kerajaan bernama Ariwulan menghentikan pertarungan itu.
4: Majulah, Salokantara.
5: Cukup. Cukup, Sang Resi. Hamba mohon, hentikan pertarungan ini. Kita di sini berkumpul untuk satu tujuan. Jika panutan kami terus bertarung, lantas siapa yang harus kami ikuti? Ingatlah sabda dan perintah Gusti Ratu Sima, Sang Resi.
3: Astungkara, benar apa katamu, Ariwulan? Kita harus bersikap bijak, Wateng Rana. Cukup.
4: Astungkara. Iya, Salokantara. Maafkan aku karena sudah termakan nafsu amarah.
3: Begitu juga aku, Wateng Rana. Diriku juga dikuasai oleh nafsu amarah.
4: Baiklah, kali ini aku percaya padamu, Salokantara. Ayo, kita lanjutkan perjalanan ke Gunung Karungrungan. Kita akan mencari tempat suci itu di sana.
3: Syukurlah, terima kasih, Wateng Rana. Ayo, kita lanjutkan perjalanan ke Gunung Karungrungan itu.
0: Rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Gunung Karungrungan. Sampai akhirnya, tibalah mereka di suatu tempat di bagian selatan lereng Gunung Karungrungan. Tempat itu sangatlah harum, sehingga mereka memutuskan untuk menghentikan perjalanan.
3: Wateng Rana, apa kau juga mencium bau harum ini?
4: Iya, Salokantara. Entah dari mana bau harum ini berasal, tapi rasanya tempat ini sangatlah magis. Kau sepakat dengan hal itu, bukan?
3: Iya, Wateng Rana. Aku sepakat denganmu. Ayo, kita menepi sejenak untuk memohon petunjuk Yang Widi.
6: Hai orang-orang Kalingga, jika tempat suci yang kalian cari, maka sudah benar. Inilah tempat yang harus kalian gunakan untuk mendirikan candi. Wujudkanlah ilham yang Gusti Ratumu terima. Dirikanlah 9 candi di tempat ini, dan gunakanlah candi-candi itu untuk manembah pada Yang Widi.
3: Om Awignam Astu Namo Sidam Sekaring Bawono Langgeng. Suara itu sangat jelas, Wateng Rana. Inilah tempatnya.
4: Iya, Salokantara. Ayo, ayo kita beritahu petunjuk ini kepada para pengikut. Kita dirikan 9 candi itu di tempat ini. Ayo kita wujudkan ilham yang diterima oleh Gusti Ratu.
0: Dibangunlah 9 candi itu oleh para penduduk kerajaan Kalingga yang dipimpin Resi Salokantara. Dengan semangat, gotong royong, dan keikhlasan, berdirilah 9 candi nan indah dan megah yang sudah diimpikan oleh Sang Ratu.
3: Wateng Rana dan para penduduk Kalingga, saat ini kita berkumpul untuk bersyukur atas berdirinya 9 candi yang megah ini. Dengan dilandasi semangat, gotong royong, dan keikhlasan, kita dapat mewujudkan ilham Gusti Ratu Sima. Candi yang jumlahnya 9 ini menjadi pengingat. Jika kita ingin mencapai tujuan mulia, maka kita harus dapat memerangi hawa nafsu 9 secara wadak. Oleh karena itu, atas petunjuk dari Yang Widi dan Gusti Ratu Sima, candi-candi ini akan dikenal dengan nama Gedong Songo.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna perumpatan Semarang. Salajengipun bareng kula aturaken pasugatan bawa raos sesarengan kalian para kadang pabrik sing dalu menika ngrawuhaken narasumber inggih menika Raden Tumenggung Slamet Condro kalian Bapak Sarno kanthi tema ngelestantunaken utawi pelestarian ajaran.

pada tipon eleng ing pitutore.

0: pangandikane Bapa Sarno mau kuwi nampa ilmu tegese alus. Yeah. Ilmu kuwi kalakone kudu kanthi laku to, Dik.
1: Oh iya. Yeah.
0: Upamane awake dhewe iki mau Bapa Sarno wis ngendikake babakan panca laku ana welas asih, tulus, sabar lan sak piturute. Hmm. Kuwi ilmune wis ketemu, ya to nek kepethuk Mbah Padmanaba sing piyaine kok ngono kae awake dhewe iso sabar apa ora?
1: Ngono
0: kare
1: ngono. Ngono
0: Mbah Siman, Mbah Siman Padmanaba. Mriki Mbah, jenengan iki

Setunggaling korelasi ingkang kula aturaken kalian kawontenan sosial kehidupan ingkang wonten ing gumelaring jagat kala wau, Rama mangestoni pangestu menika setunggaling

tutuknya betul betul sakit mengol, tangannya betul betul tidak ngebet betul sakit melampakkan nilai. Nah, menikah ada dasaran dasaran guyub rukun lah. Wonten ing lampai pun istilah menikah eksistensi pun lampah gitu.

0: manu mangan badhe darno apa Mbah? Aku sambel tumpang sing asri kok mbaya lali tak goleke to dene ngono. Wis dicomak camuk cuman aku ku njaluk wis entek kuwi sambel tumpange. Aku ku njaluk sambel tumpang kok menehi sambel tomat ki kepiye? Lho lha iki ora sinkron aku. Piye to Mbah? Napa ya Pak Cano jalanan pun sepuh niku to Mbah?
1: Sanatan Mas. Raden Bagus.
0: Raden Bagus? Mangun jiwa. Mangun jiwa dalam menikah. Iya kak ya.

Reridu sak lebeting manah. Kalau wau pun ngetika akan sing dresi jiwa ni sing. Gitu. Sing isong dresi jiwa meni namung Gusti. Pambirat yang suker to meni ku namung sakit ical pinaringan pangapurung. Namung meni ku nut kapitadosanipun para kadang ngaten. Ananging sak sampunipun menika ngawuni ngene nak ngene iki ora apik. Dimen iso lumebu ana ing

0: meh tak tekokke. Malah mbok tekokke. Aku mbok kon ngrungokke tok ngono apa?
1: Iki jenenge wis nganu sinkron antarané batinmu karo batinku. Ngono de. Wis.
2: Niko namine sambung rasane.
1: Sambung rasane. Wah, wis ana iki de jenenge.
0: Inggih. Wangsul iki nek cara mentaring jenengan kalau ngendikake kanthi swara napa niki kanthi swara sih rada intelek ngoten nggih. Saiki aku yo tak sithik nggunakake flashback ngoten.
1: Wah, cocok. Cocok niku bapak aku jan. Seneng tenan karo apa yo? Bapak Slamet, Bapak Condro, Bapak Slamet Condro, Bapak Sarno menika wiwit mau to, Dik. Sing lungguh neng kene iki sing lungguh dedengoting cakruk kene sampeyan jenengan Bapak Patmo karo aku kuwi. Ndi to sing iso basa Jawa iso runtut kaya Bapak Sarno Bapak Slamet mau iso wah dan ayem ngono ding rumah. Mare awake dhewe iki wis kesuwen ning Indonesia apa piye Dik? Monggo kalajeng Bapak.
0: Nggih. Dur iki kala semanten

0: Kanthi kawontenan menika ya apike aja gumunan lah. Sebab mungkin nek gumunan kula nang panjenengan menika malah terbawa arus emosi pribadi dadi malah orang ngerti apa-apa mangke.
1: Saestu.
0: Ngaten. Nah, apike piye? Apa yang dianugerahkan saking ngersanipun Gusti kita nikmati dengan tidak melepaskan rasa syukur kepada beliau melalui tokoh-tokoh yang ada ini, karena tidak semuanya akan menjadi orang yang pinilih-pinici. Ngaten. Suasana menika kula langkung prayogi supados mboten wonten setunggaling polemik awit dinamika kehidupan.

0: Wah, regan plastik iki wis mundhak ora karo-karuan regan mundhak mergo Amerika. Mbah mangsare ora iki meh banting gelas wingi. Ngono meh banting gelas ra meniko ora njotur kula sawet terus njenengan kok saged sabar niku terus pripun niku Mbah? Napa nggih panjenengan inget kalian ponco laku menika?
1: Tak pikir-pikir sampean iki ya sengkring.
0: Iya, wancen iki. Ngawri waduh.
2: Ora ngono Dimas. Apa sing nembe wae dite ngendikake Bapak Sarno. Aku malah dadi kelingan. Men buku kuwi tak golek urung ketemu. Ana buku sing tak waca bab Mengko tahun 1500 Hijriah. Arep ana jagat anyar, jagat sing didandani. Asa iki wis akeh tetengere mulane wingi-wingi akeh gempa bumi.
0: Minangka pangeling-eling ngene ya Dewa, jane iku beda bengi-bengi iki kepengin mbacutke apa ya Dewa, obrolan sak jam meneh. Jebul wektune wis entek, Dik. Ora kerasa to, Dik, nek was mentes iki ora kerasa. Pramila saking menika kangge gonging pepanggihan dalu menika. Kula nyuwun weca saking panjenenganipun Bapak Slamet Condro kalian Bapak Sarno kangge mungkasi pasugatan obrolan bawa raos dalu menika. Semoga dateng Bapak Slamet Condro rumiyin, monggo.
1: Ah, mengatan nika wau sampun dipun babar bab jagat anyar. Mestinipun mengatan piwulangipun saking Gutingah Musuti ingkang tumurun wonten priyogung menika Rama Semana M. Sastrawijaya. Menika wosipun nggih gelar jagat anyar menika. Ingkang intine mengatan engsul mijir arso gelar jagat anyar sang-sang sungsang bawana bali. Dadosipun artine mengatan Gutingah Musuti lumantaran Rama Semana M. Sastrawijaya nika ngawontenaken gelar jagat anyar sungsang bawana artinipun kita kedah saking lebet saking urip menika mengke engkang nuntun rogo kita budi pekerti nonton dia dari pun nek rumiyin titah menungso niko budak istilahnya budak urip sekesan niko keda urip engkang sakit nuntun kita dari sini inti ini pun mengatakan sedaya piwulang niko wonten engkang ngamalinin roh suci roh kudus lah niko kita keda sampun sakit dinuntun meniko biar pramilo kalau mau panjangan matur coroni piye kan ngatakan menangani mesos niko melo wonten rumiyin wonten istilah tetembungan mertopo ing jagat raya.
0: Mertopo ing jagat raya.
1: Artine mertopo niko kan nek menawi ing boten ing jagat raya kan meditasi mendel ning kecep to. Lah menika kedah saged nglampahi menika taming ing swasana jagat raya menika.
0: Topo gerame ya. Matur nuwun Bapak Slamet menika Bapak Sarno minangka pungkasanipun monggo Bapak.
3: Nggih. Kalau pengendika agen gegayutanipun kalih waspada. Secara lahiriah menika penting sangat. Nanging ugi nggadahi suraos wonten ing sak lebeting manah aja wasumelang. Awit wasumelang menika pinangka landhesaning iman dumateng Gusti. Waspada kedah kulan panjenengan panci lampahi. Nanging tansah linandesan utawi gegondelan menawi kang dados piwulangipun. Piwulang gelar ingkang saged kula aturaken nanging piwulang gulungipun menika netepi darmaning usik ing urip utawi usik ing batos. Kalbet kalawupun ngendikaken sungsang bawana balik. Menika jagat rasa ingkang dipun tumindaki angen-angen ingkang nglampahi.
0: Ngaten.
3: Alam pikir ingkang nglampahi sebab ingkang nggadahi kawruh lan nampi kawruh menika alam pikir. Ngaten.
0: Nggih.
3: Nah, kanthi menika ingkang saged kula aturaken mekaten
0: nggih
3: mboten kathah lumen sekedhik kemawon kula nderek titip ngaturaken wilujeng dumateng para kadang kula para muslim lan muslimat ingkang menika ngawontenaken pahargyan utawi mengeti riyaya Idul Adha mugi Gusti tansah paring nuguruh berkah wilujeng kali sing sambi kalau
0: nggih matur nuwun sanget menika awit saking wekdalipun wecanipun lan rawuhipun dhateng cakrukan bawa raos dalu menika Bapa Sarno, Bapa Slamet Condro lan dalah para kadang sanesipun tansah bagya mulya panjang yuswa kaparingan bagas waras saengga saged pepanggihan malih nularaken ngilmunipun wonten ing sanes wekdal.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos, Presiden Prabowo Subianto paring bantuan sapi kurban dateng masyarakat Kota Tegal. Pemerintah Kabupaten Demak ngawontenaken prosesi iring-iringan tumpeng songo. Pawartos jangkepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, Presiden Prabowo Subianto paring bantuan sapi kurban ingkang bobotipun 1,1 ton dateng masyarakat Kota Tegal lumantar Masjid Besar Al-Sumairi Sumur Panggang. Bantuan kasebat dipun paringaken minangka upaya ngindakaken gizi masyarakat saha wujud ngrataaken bantuan amargi lokasi penampi mupangat bantuan kasebat tansah dipun gilir saben taunipun. Wontene sapi utawi lembu kasebat sampun dugi ing dinten Selasa 26 Mei 2016 sabibaripun dipun cek dening Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 Kota Tegal saha dipun lajengaken dipun sembelih sabibaripun salat Idul Adha ing dinten Rebo 27 Mei 2016 sesarengan kalian hewan kurban sanesipun. Pemerintah Kabupaten Demak lumantar Dinas Pariwisata ngawontenaken prosesi iring-iringan tumpeng songo dinten Selasa 26 Mei 2016. Acara religius lan kultural kasebat dipunwiwiti tabuh 18.30 menit wektal Indonesia iring kilen kanthi start saking pendopo kabupaten tumuju Masjid Agung Demak. Wontene tradisi kasebat dados serangkianipun acara grebeg besar Demak ingkang rutin dipun gelar setunggal dinten saderengipun Idul Adha kanthi wontenipun sangang tumpeng jangkep kalian lauk ingkang ingkung ayam minangka wujud raos syukur Bupati Demak ingkang salajengipun dipun dumaken dhateng masyarakat. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kabupaten Purworejo kagelar ing Gor Sarwo Ediwibowo Kabupaten Purworejo. Dipunsartani dening 200 atlet jenjang SD ngantos SMP, acara kasebat nandhingaken 6 cabang olahraga, inggih menika atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, senam saha panjat tebing. Wontene kompetisi ingkang kaleksanakaken tanggal selangkung dumugi 31 Mei 2016 kasebat ancasipun kangge ndamel karakter tangguh saha disiplin generasi muda kangge mujudaken Indonesia emas 2020 gangsal. Kejawi menika dipun ajab kegiatan kasebat saged dados wujud pembinaan intensif kangge para pemenang kangge nglajengaken dhateng tingkat provinsi lan nasional saha mindhaipun jumlah cabang olahraga ing gelaran taun salajengipun. Pawartos Abasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhakipun. Para miyarsa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Semarang mbika daftaran fasilitasi hak kekayaan intelektual HKI tahap kalih kangge sektor seni budaya, pariwisata saha ekonomi kreatif. Program kasebat kaleksanakaken wiwit tanggal selangkung Mei ngantos 26 Juni 2016 lan kabikak gratis kangge warga Kota Semarang lumantar link resmi. Inisiatif kasebat dipun wontenaken kanthi ancas kangge paring perlindungan hukum saha legalitas kangge karya orisinal para pelaku industri kreatif lokal supados saged gadah daya utawi daya saing ingkang langkung inggil. Kanthi wontenipun jaminan hak cipta, pamarintah ngajab ekosistem ekonomi kreatif saged ngrembaka langkung profesional amargi program menika paring kesempatan dhateng masyarakat kangge njagi kekayaan intelektualipun piyambak-piyambak kangge
kelajengaken industri kreatif ing daerah Kota Semarang. Engkang pungkasan, kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN dipunwontenaken ing gangsal welas desa ing Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal wiwit tanggal 26 Mei ngantos 3 Juni 2016. Salah setunggalipun seksi kaleksanaaken ing Balai Desa Lebdosari ngrawuhaken Kanit Penyidikan Satres Narkoba Polres Kendal Aibda Ego Santoso ingkang ngandharaken bahaya narkoba kangge kesehatan fisik, mental, saha mangsa ngajengipun generasi muda. Camat Kangkung Antin Kustiah ngandharaken bilih kegiatan kasebat dipunajab saged dados sarana mujudaken desa bersih narkoba ing wilayah Kabupaten Kendal. Kejawi menika, upaya kasebat langkung dipun kiyataken lumantar kegiatan edukasi rutin saha sengguyungan program positif kados olahraga lan acara agama kangge nepihaken pemuda saking pergaulan negatif kangge damel generasi ingkang langkung sehat lan gadah akhlak mulia. Para miyarsa mekaten pawarta saboso Jawi dalem menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo tokong gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Wah, Simbah sudah rapih ya. Mau kemana, Mbah?
1: Walah, mau ke acara mantenan, Le. Temennya Simbah ada yang mantu.
0: Oh, weh, Jan. Simbah rapih banget hari ini. Baju batiknya juga kayaknya edisi spesial nih, Mbah.
1: Ya jelas dong. Dengan memakai baju yang bagus di acara seseorang, itu sama saja dengan kita menghormati orang yang mengundang kita, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Iya. Bahkan ada peribahasa Jawa yang mengatakan, ajining rogo saka busana.
0: Ajining rogo saka busana?
1: Iya.
0: Artinya apa itu, Mbah?
1: Ajining rogo saka busana itu artinya kita akan dihargai oleh orang lain jika kita berpenampilan baik. Salah satu upaya untuk berpenampilan yang baik ya dengan memakai busana yang bagus, Le. Kayak Simbah ini loh. Nah, lihatin. Halo.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Lah iya dong. Karena ya itu tadi, aji itu nilai atau kehormatan raga, ya tubuh kita ini, Le. Kehormatan diri kita, tubuh kita, itu dilihat dari busana. Busana yang kita pakai ini, Le.
0: Iya, Mbah, iya. Sekarang aku sudah paham.
1: Bagus, makanya kalau kamu berpakaian, berpenampilan yang bagus. Ya sudah, Simbah berangkat dulu ya.
0: Iya, Mbah. Hati-hati di jalan ya, Mbah.

0: Wah, wong ciloko ora kaya awakku. Aming lindur to, aku bojoku ki lunga tenan. Sejatine aku nek kelangan bojoku ki maneman. Agene wong kok le, wah, ayu. Blengah-blengah. Tur kimplah-kimplah. Ngeremumu.
1: Ngeremumu ki kayak apa ya tangan.
0: Wah, nesu ki ya kena-kena wae to. Enek njuru apa-apa dipecahi ngene iki ra ya malah rugi dhewe to. Gelas buantingi.
1: Yes.
0: Piring gepuki.
1: Yes.
0: Wah, iki nek ngene carane ya iso ngliwet dhewe iki aku. Wah, la iki malah kendile amblong sisan. Wah. Ha iki aku nek nglindur po ngimpi ping 5 sedina ndang melarat.

0: Togok. Kang Togok.
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kok piye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya apa? Nyileh. Eh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembung.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang oleh nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput.
1: Kowe
0: aku luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik nang jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan?
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iki omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Dak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, hawa.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani suntuk kowe iki, Long.

Hari Idul Adha atau Hari Lebaran Haji memiliki makna sejarah di dalamnya, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya untuk Allah, kemudian pengorbanan itu digantikan olehnya dengan domba. Setelah melakukan sholat Idul Adha, dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Idul Adha jatuh setiap tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau 70 hari setelah perayaan Idul Fitri, dan umat Muslim diharamkan berpuasa pada hari-hari Tasyrik.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Salam kulo suci wotejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Pamirsa sutresna perempat RRI Semarang ingkang tansah ngudi kautamaning budaya gending-gending jawi badhe kaaturaken wonten ngarsa panjenengan ing acara kleningan nyamleng dalu menika. Ngantos manggih dunggap tabuh 23. Gending ingkang sepisanan kula aturaken rumiyin ketawang mijil cingkok ketuprakan laras pelok padhet nyamat.

Aduh, Jan, nyambleng saya itu nih kok. Semoga pamirsa salajengipun kepareng dipun aturaken

Sapa wonge? Sapa wonge ora kepranan marang sing Sultan Agung Anyokro Kesumo? Lagi sare wae katon sigit. Cahyaning parsuryane katon mantep. Apa meneh? Oh. Yen wis busana ngagem keprabuning Narendra. Atiku runtuh. Atiku saiki klakon rineken dening pasemon darmu. Kang gedhe wibawane. Pantes. Pantes banget lamun ingkang sinuwun Sultan Agung iki wayah dalem Kanjeng Panemban Senopati Ngaloko. Iya putra dalem ingkang sinuwun Anyokrowati. Sinuwun. Jeng Sultan. Jeng Sultan Agung. Sapa wonge kuat nyawang pasuryan kok kaya ngono.

0: Punten dalem sewu. Kula ingkang marak sinuwun.
1: Oh. Kok dengan diku Kanjeng Ratu?

0: sewu. Cing Sultan, lepat nyun sih pangapunten dalem.
1: Kaget ulo Kanjeng Ratu. Mergi mboten nginten menawi ngandika badhe rawuh. Kok kadengaren sanget. Kula mboten nimbali Kanjeng Ratu rawuh. Lajeng kagungan perlu menapa Kanjeng Ratu?
0: Kula ngertos. Sampeyan dalem mesti kejot ing pengkalih. Kula marak mboten katimbalan menika. Mila sepisan malih. Rumenteng sih pangapunten dalem kula suwun sinuwun.
1: Kok aneh sanget.
0: Saleresipun mboten aneh sinuwun. Mboten aneh menawi kula marak mboten katimbalan menika.
1: Dipun anggep mboten aneh menika kenging kemawon. Ning kasunyatanipun menika beda kalian adat sokali meranipun Kanjeng
0: Sing Sultan. Matur bares kemawon. Sareneng sampun dangu. Manah kula mboten saged kula ampah. Mila kula lajeng kumawani marak menika sinuwun. Manah kula temlawung sinuwun. Dangu mboten nampi sih katresnan dalem.
1: Oh. Nah, tentu.
0: Punten dalem sewu.
1: Tinjih.
0: Menapa penggalih dalem mboten kados kula sinuwun? Mengkaing kula seminggu kemawon boten katimbalan ngerso dalem. Manah kula gumregut. Kumedah kedah marak kepingin lelados sampeyan dalem. Jalaran kula tresno sangat sampeyan dalem sinuwun.
1: Kanjeng Ratu menika kesanten. Kula lan panjenengan pepanggihan menika rak dereng wonten tigang dinten sepriki. Nanging sak menika kok sampun marak malih. Lho Kanjeng Ratu menika rak kados pundi to?
0: Kados pundi?
1: Mbok sampun kados ngaten menika kok malah njenjual jawil kados ngaten.
0: Lah wong namung dipun jawil garwa gedalem kemawon kok sinuwun? Mestinipun rak inggih mboten menapa-menapa to?
1: Sampun to, sampun kados ngaten Kanjeng Ratu.
0: Jenah kok sampeyan dalem gregetaken sangat lho.
1: Waduh, yang ngegetakan mereka menapanipun.
0: Kok menapanipun? Lainnya menikanipun kok.
1: Waduh, waduh menika terus punti toh Kanjeng Ratu.
0: Sampun toh, sampeyan dalem menika mesti kekataan lewa lho. Gregeten tak siwit meneh aku nek mangkel kok.
1: Waduh. Gen. Sampun toh Kanjeng Ratu, sampun.
0: Cenah kok mangkel ke. Cenah sampeyan dalem menika kok ya kados punti toh. Sampeyan dalem menika bodoni menapa dos pundi?
1: Kanjeng Ratu.
0: Dos pundi?
1: Menawi jengandiko lan kula kados mengkaten mriko rak saru. Saru dipun dulu Kanjeng Ratu.
0: Saya aneh malih sampeyan dalem menika, Jeng Sultan. Menika rak mboten wonten ingkang sumeret.
1: Mboten wonten ingkang sumeret menika. Nanging manah rak inggih isin.
0: Isin tos punti.
1: Kados mekaten menika pakartinipun larinem ingkang sawekerem dateng asmoro. Monggo Kanjeng Ratu menika rak garwa kula.
0: Inggih.
1: Monggo kula menika ugi narindra ing metara.
0: Ratu kae dicipul ngene iki rak ya kena. Monggo. Monggo Jeng Sultan, kula aturi males.
1: Waduh. Sakit menika sakit Kanjeng Ratu. Sakit.
0: Jane ya ora ming gerah. Malih menapa terus pundi?
1: Waduh, waduh sampun to. Sampun. Sampun Kanjeng Ratu sampun.
0: Sinuwun. Mbok Injiyo. Mbok Injiyo sampeyan dalem menika welas dateng kula. Kula aturi uninga. Yen manah kula sampun adreng sanget pengen nampi sih katresnan dalem. Nggih. Nggih, Jeng Sultan. Nggih. Kula dipun paringi nggih.
1: Kanjeng Ratu Kidul.
0: Tos pundi?
1: Kula pundhut supados jengandika imut. Imut. Jengandika rawuh plan pepanggihan kalian kula menika dereng dangu. Sawet tigang dinten kepengker. Sak menika.
0: Sak menika sampun kangen malih kok.
1: Kula pundhut ingkang ageng pangapunten jenengandika. Menawi kula kepeksa mboten saged ngleksanani Kanjeng Ratu.
0: Sampeyan dalem wentala priksa kang akange aning manah kula. Oh, sinuwun.
1: Menika dereng wancinipun Kanjeng Ratu.
0: Kok dereng wancinipun?
1: Kula saweg nyawijekken pikiran lan manah. Jalaran prihatosan.
0: Prihatos? Menapa? Jeng Sultan ingkang dipun prihatosaken. Menapa Jeng Sultan?
1: Mestenipun kula mboten susah ngendika. Jengandika kedah sampun uningu. Menawi sak mangki metaram saweg liniputaning mendung Kanjeng Ratu.
0: Kula dereng cetha dhateng ngendika dalem menika.
1: Loh, kok aneh? Kok aneh Kanjeng Ratu? Aneh menawi panjenengan dereng uningu ribet ing saksi nandang negari Sokawulo Metaram. Milo wau kula ngendika yen saweg prihatos. Jalaran saya ngang seking panguwasing landi anginipun badhe gelar panguwaos wonten ing tanah Jawi menika. Kanjeng Ratu,
0: kados pundi?
1: Senajan sekawit ing bab lampah dagang. Landi nedha pambiyantunipun tiang Jawi. Nanging kasunyatanipun sak menika malah saya nekat anggenipun badhe nguwasani tanah Jawi. Menika Kanjeng Ratu, ingkang teman-teman damel prihatos ing manahku.
0: Lajeng kersa dalem. Kados pundi? Kersa dalem sak menika lajeng kados pundi?
1: Menawi kula mboten menggalih wiwit sak menika. Kados pundi caranipun anggenipun ngikis badhe mekaring panguwasing landi menika. Kula kuwatos menawi binjing anak putih ingkang badhe nandhang kapitunan ageng. Mila Kanjeng Ratu, kula kedah tumuli tumindak kasep sekedhik mesti badhe mbilaeni.
0: Dados yen mekaten kenahipun kula marak menika lajeng namung badhe wangsul nglenthung. Boten badhe kaparingan menapa-menapa. Inggih mekaten to, Jeng Sultan.
1: Namung dereng kemawon Kanjeng Ratu. Awit sawetawis menika, kula kedah nyingkur perkawis menika langkung rumiyin. Penggalih kula kedah manunggal rumiyin kangge ngrampungaken ribeting negari lan kawula. Mongko Kanjeng Ratu, sakmenika malah sampun wonten sawetawis bupati lan prabot dusun ingkang kapilu tembung manisipun landi, sak temah lajeng purun memengsan kalian kulo.
0: Semanten no sinuwun, boten ketang kados pundi, marak kulo menika lajeng boten kecelik, injeng Jeng Sultan.
1: Agning pangapunten jengandika kemawon kulo pundhut Kanjeng Ratu. Kulo kepeksa sangat dereng saged minangkani. Nanging boten dangu malih menawi anggen kula manengku pujo ing ngersanipun pangeran ingkang Maha Suci sampun kasembadan, mesti kula leksanani sampun kuatos Kanjeng Ratu.
0: Cilaka yen ngono. Inggih to sinuwun, kula lajeng nyuwun pamit kemawon. Menawi wonten klentu kula mugi sampeyan dalem paring sih pangapunten dalem.
1: Inggih Kanjeng Ratu. Dari kensuken.
0: Lilah dalem.

0: Wong kowe iki ya urip kok.
1: Urip piye?
0: Wong sing arep matur ki aku kok rebutan ngono ae.
1: Rebutan kaya
0: aku ora wis ngadung to. Heeh. Nek aku ki aku ora sing arep nembang to.
1: Oh.
0: Aku kok pamer.
1: Lah ya jenenge gotong royong ah.
0: Kok sing iso nyuwara ki mung kowe apa?
1: Eh saiki aja ngantek cuwo pikire coba
0: nembang.
1: Di jiwa ki nek pengen bengong ya gak bengong.
0: Ra wis kagol aku.
1: Ini wong kok kagolan.
0: Arang swara ya apik aku to.
1: Ayo coba saiki nek pancen apik engko tak kajeki timbangane kanca-kancamu ngono.
0: Ha aku ki nek muni nganggo wektu kok.
1: Heh?
0: Nek muni ki wektu golek wektu sing apik. Pancen gak cengengesan.
1: Apa dewe karo manuk wae nek manggung nganggo wektu.
0: Saiki dina sing tertentu aku nek nembang ora mung waton.
1: Jiwa ki apike nek pas geblake mbahne
0: kok geblake mbahne
1: mung yo lali karo yo kewajiban caos tah.
0: Ah iya nek kok ya nuju prana lho kok iso bareng ngono lho.
1: Weh.
0: Kira wis rada sauntara to awake dhewe wong telu ki arang-arang caos iso bareng ngene iki dilalahi. Lah dina ki rak kerakan sen to kok.
1: Lho, la ya wong gilirane dhewe-dhewe mung kabeh ujan rak ngono to.
0: Ya Kang Pardi kira cuma juga ini kok le.
1: Aku ki arep takon nek kok sangudut ora kok.
0: Lho, wah jan wis.
1: Perlu ning aku ki aja nganti engko ana dijaluki ngono lho.
0: Oh, iya.
1: Wis nek mung do buta udut glo. Aku ki wis komplit mbako kertas wur glo. Mbakone mongko ya tonjo tenan langu serak gateli piye ngono. Iki
0: do buta sehat kok buta kraka. Ya, ngono.
1: Wah. Piye?
0: Wong ki rambok ya sing rada mletik sithik ngono lho.
1: Wong caos ki mesine nganggo cegalek kok belum kepiye.
0: Cegalek ki nek liyane udut ngapa to? Ngombe wedang. Udut kok dipengpengke.
1: Iya njaluk mangsok angin.
0: Rokok larang e. Nek kowe arep butuh awakmu rusak ya udut terus.
1: Iki manut aku. Sambung karo rembuke di jiwa kuwi.
0: Iya.
1: Iki lereng jenenge awake dhewe caos. Saiki ora usah ngrembug bab udut
0: yeah.
1: Supaya le caos ya slamet.
0: Nah,
1: aweane apik, awake dhewe aja ngantek do ngantuk.
0: Iya. Yeah. Ora aja nganti didukani.
1: Saiki apike iki ngene wae.
0: Apa?
1: Omong-omongan sing tanpa kendhat. Ngono.
0: Oh, omong ning sing ngemu teges dadi awake dhewe iki aja nganti ya to.
1: Supaya ora diambah. Wong ala,
0: ora wani.

0: menika Jeng Pangeran. Bekel-bekel bekelipun Pardi, bekelipun Jiwa, bekelipun Prapto menika anggere kempal mesti gayeng.
1: Sampun komplit nika.
2: Wah. Piye keresan menika? Wah, gelo lah ya iki mulo demben to.
1: Piye?
2: Ayo mau aku rak ya gelo lek kowe aja do maido aku rak entas diutus Kanjeng Sultan.
1: Ayo.
2: Nimbali Ndara Patih karo Ndara Pangeran iki.
3: Sing
2: lho lae ya.
3: Sing ngaturi kula niku sampeyan to.
2: Lur,
3: sing tenggen kula niku sampeyan to.
2: Jeneng ning kula ya namung mundi dawuh pun Kanjeng Sultan.
3: Arek mboten ketemu kula to sampeyan niku.
2: Lho.
3: Samale ngaturi kula niku njur mangwelingke sinten. Sesuk malah nek diutus kira ya sing cetha.
1: Niku wae jan banu pinangi panjenengan to Kanjeng
3: Pangeran. Ora ketemu aku jare.
1: Piye to kok?
2: Lho, apa dudu Kanjeng Pangeran aku kalamban yo?
3: Lho, la wong dudu aku kok.
2: Lho kok engko gak kleru Pangeran Darpa malah ya.
1: Aneh-aneh
2: kowe. Lek ya Ndara Pangeran wong senengane sok rekane ki aku kuwi wedi ta. Jaran wong Jawa pinangi. Pinanggih dhewe karo Ndara Pangeran Rangga Kedawan kuwi kok dadi
1: kok Rangga Kedawan
2: sinten?
1: Kanjeng Pangeran Rangga Kadiwan.
2: Nah, ngoten.
3: Kuwi pancen bekele prapto iki murang susila kok.
4: Boten menika ngaten. Panjenengan sekalian menika tampi dawuh menawi menika mangke pisowanan wonten ing bangsal Pangupit.
3: Loh. Kok wonten bangsal Pangupit terus pundi to?
4: Menika jauh dalem kok.
1: Bangsal Pengapit.
4: Pengapit.
1: Pangupit iki kepiye? Bangsal Pengapit
0: Kanjeng Pangeran. Lha matur ki sing cetha.
4: Oh, lha iki.
1: Matur kok teng glewer karo-karoan.
2: Kowe iki kan dadak wong wis cetha bangsal Pengapit kuwi wong apalamu ki apit asor unggul ya.
1: Kurang yen ben totoan.
3: Kuwi pancen wong siji ki beda kok prapto ki. Lah wong pisowane kok tak sambunge karo perkara oleh madu jago.

0: Mungkin ing kapitunan anak putri pun awak pun piyambak.
1: Menikol.
0: Sekian apa tinggal? Nasib dalam sabun mias.

0: Tuanmu Singoranu, eh?
1: Jadi, sampun.
0: Selamat kuwi rogo kajiwan.
2: Pengestu dalem siwun. Sugeming pangabekti kula kunjuk.
0: Nedha nrimo. Kowe ngunjukake pangabekti. Singoranu,
1: kula
0: pisuwanan dina iki ndak suwak. Jalaran ana rembug kuwi gati banget. Kang mung arep ndak rembug karo kowe lan ronggo kajiwan. Apa kowe wis nampa pelaporane Bareksa perkara demang mucil Singoran?
1: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Dumugi sak mangke dereng sih.
2: Punten dalem sewu sinuwun. Lajeng perkawisipun demang mucil menika kados pundi sinuwun?
0: Singoranu lan kowe ronggo. Ndadek nomoruhmu. Menawa Bareksa wis tekan Pekalongan. Sawetara prajurit sing dikanthi Reksa Dirja wis tekan ing Jakarta. Nah ing Demang Wucil kang manggon oning batang tetelus ndelikke londo limo. Malah sing loro wis diirit wonge Demang Wucil ngitan lakune.
2: Dan
0: miturut unjuk pelaporan ing abdi dalem sandi londo loro iku nedya nyedhaki mentaran sak perlu arep mbujuk sak wetara demang lan bekel abdi dalem mentaran iki kang dadekake priyatining penggalihku Singoran.
1: Lajeng dawuh timbalan dalem kados pundi
0: Singoran? Dawuh timbalanku sebaran prajurit oling tepis wiringing utaram rapet tono penjaganing tapel wates
1: sendiko
0: lan kuwe ronggo kajiwan
2: tariki kulo sinu
0: temonono temenggung penampi dawuhno supaya abdi dalam prajurit sandi disebar golek sisik melik umuh bening londri
2: dari sendiko
1: lepat nyuwun sih pangapunten dalem sih.
0: Ana apa Singoran?
1: Menapa sampean dalem supi? Menawi abdi dalem temenggung penamping sampun ngrumpiyini lampah dateng Jakarta.
0: Oh iya. Emut aku saiki. Yen ngono temonono wae temenggung Suralana ronggo.
2: Lan inggih sendika sinu. Nanging sak temenipun kula radi sanggo runggi dateng tumunggung Suralana menika sinu.
1: Nuniji sinuwun. Leres. Unjuk atur pun putra dalem Pangeran Ronggo Kajiwan niku. Jalaran sajakipun abdi dalem tumunggung Suralana ugi sampun kapikut dening panglembukipun kumpeni. Titikan kula awit saking pangandikanipun ingkang asring kula pireng sinu.
0: Singoranu
1: kula
0: lan kowe ronggo.
2: Dari kula sinu.
0: Dawuh timbalanku rampung no dhewe wae perkara iki. Rangketen Suralana.
2: Sendika.
1: Pangestu dalem kula suwun sinu.
0: Iya. Yang ngoni Bapak
2: Pati. Ampun.
1: Ngono.

0: kandhane kok ora.
1: Napa niki? Kenapa kok do gemeter saja?
2: Haliku tuan.
1: Niku sinten? Ngeten mah.
2: Kang Debang niku tesih wedi. Wedi kalih Jeng Sultan Agung mergo nek ngewangi londo lan nek konangan lindelekake sampean mesti dihukum mati. Wose Kang Demang niku tesih mangu-mangu le ajeng rukunan kalih londo.
1: Mboten perlu wedi. Mboten perlu wedi.
0: Mboten perlu wedi pripun. Mboten perlu wedi pripun tuan. Asing ajeng cilaka niku kula, Cek. Kok mboten kenging wedi pripun?
1: Londo niku sing ngejowo akeh. Sing teko mriki pancen sekula. Ning onten napa-napa kula iso nekake londo ewon cacahe. Sultan Agung niku rak ming dereng ngerti nek londo niku akeh. Turgamane nggih werna-werna akeh. Pun to. Pun cekae nek pun ngerti Sultan Agung mesti wedi.
0: Ning ngoten, tuan. Kula niki njur terus pripun? Pun. Mboten isin kalih bangsa kula. Nek kula sesambungan kalih tondo. Ning kula niki nggih isin kalih awak kula dhewe. Oh, alah nyinyi. Kowe iki maune piye? Piye? Kok dadinya kuwi? Karo tuan Indrik iki piye? Piye kowe iki?
2: Sampai niku rasah werna-werna. Kula melu-melu nglebokake londo mriki niku nggih mung kanggo kepenake sampean barang. Sampean niku kok mumpun kebangeten, le bodho, le jireh.
1: Bener. Bener, bener. Bener sampean Nyai Demang. Pak Demang Kucil, sampean pikir sing dawa nggih. Nek sampian melu Sultan Agung sakjeke sampian melarat lan budu mergo sing dipikir jeneng Sultan Agung niku rak ming awake dhewe
0: niku rak rumangsa sampean niku rak rumangsa sampean ta Indri. Kanjeng Sultan Agung niku sing dipenggalih mboten ming kangge anak turun sakniki nggih kangge tembe wingking napa tuane. Oh kula dosa gedhe. Kula dosa gedhe lho niki tuane.
2: Sing kandha dosa niku sinten? Rak ming kowe to? Ngendi ana wong urip golek kepenak, uripe kok dosa? Ngendi ana?
1: Sampeyan kena diringki mboten? Pak Demang. Kula tekan riki niki rak dadi utusane londo. Bojo sampeyan gelem nampa kula ten riki niki tegese mbiyantu londo. Mula nek sampeyan wani kali bojo sampeyan tegese wani kali londo.
0: Kula dosa. Kula dosa, kula wedi tuane. Kula dosa tenan. Kula wedi kali bangsa kula dhewe kula nggih isin. Mboten, kula mboten purun, kula ora gelem. Kula ajeng minggat saking mriki mawon. Kula ajeng nyuwun pamit.
1: Dumangi mujur. Meneng. Bisa meneng mboten? Mandek. Mboten kena blokan ini sampeyan niki apa?
3: Waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Bon, waduh.

0: mengsa niki kena kena prajurit Cangkeng Mataram tekan iki bela bela kucurane bela go go wae bang mut bang macan mawon
1: mboten
0: macan mawon
1: kula mboten ajeng mlayu kula mboten rika nek ajeng lunga mang lunga ajeng mlayu mang mlayu moh kula ra mlayu
0: go nyai temang macan mawon kali kula
2: go go go

0: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem sih duwi. Kulo suwan ngirit suwanipun abdi dalem tumenggung tangkil.
1: Ndak kepareng ke maju.
0: Sendiko, tumenggung tangkil. Kulo. Sampean pun dikeparengake maju, mulo terus munjuk kemawon.
1: Sendiko. Sinuwun. Keparenga kulo unjuk pelaburan. Sak derengipun nyuwun sih pangapunten dalem.
2: Iya.
1: Ngemban dawuh dalem, kulo angsal damel. Demang ujil sampun kulo rangket. Nanging landhe ingkang nama Hendrik, miturut pengakenipun demang ujil sampun melajar. Malah sesarengan kalian Nyai Demang, milo nyuwun rumentaing pangapunten dalem, Hendrik dereng kecepeng sing.
2: Nedo nrimo, kuwi kelakon ngrangket demang ujil. Dawuh timbalanku, demang ujil ojo dipiloro. Lebok no pakunjaran, luwih disik.
1: Sediko.
2: Singoran.
0: Lu.
2: Titi periksanan demang ujil.
0: Sediko.
2: Tangkil.
1: Lu.
2: Tutut tono palyone Hendrik nganti kecegel.
1: Sediko, dawuh dalem. Kepareng, sinuwun.
2: Iyo, ingsun pangestun.
0: Lilah dalem, sinuwun.

0: sampun ngendika Wolawati. Wekdal menika kula sawek prihatos. Nanging jenengan dika kok malah nggudu terus, menika kados pundi to kersanipun?
1: Kula menika garwa dalem lho, Sinuwun.
0: Leres. Leres. Nanging ingkang sampun-sampun mboten kados ngaten menika ingkang jenengan dika tindakaken Kanjeng Ratu.
1: Kula marak menika sampun kula rencangir wirangising. Amargi kedah-kedahipun nuruti manah kapang, Sinuwun.
0: Nanging ingkang dipun kangeni dereng purun Kanjeng Ratu.
1: Loh, ngaten to sak menika sampeyan dalem dateng kula. Sepisan malih kula emutaken. Kula menika garwa dalem ingkang gadah panguwaos lho, Sinuwun.
0: Oh. Jengan dika badhe nindakaken panguwasa, monggo kula ladosi. Kula mboten ajrih. Kula gumun. Kula gumun Kanjeng Ratu. Dereng nate Kanjeng Ratu kados mengaten menika dateng kula Kanjeng Ratu.
1: Terus pundi to?

0: Oh, ngerti aku saiki.
1: Loh,
0: ngerti aku.
1: Loh. Menika kados pundi? Menika kados pundi? Teko Kanjeng Ratu Kidul kembar.
0: Kanjeng Sultan boten perlu kejot lan gumun. Punten dalam sewu sinuwun. Menawi Ratu Kidul menika wonten kalih, tegesipun mesti wonten ingkang palsu. Oh, mulakno. Ratu Kidul palsu.
2: Ngapa?
0: Sampun cetha to sinuwun sak menika?
1: Cetha
0: menawi Ratu Kidul menika palsu sinuwun.
3: Duh, lakon kaya ngene.
0: Kok kowe bisa ngarani aku Ratu Kidul palsu? Oh, tambah kowe. Sebab kowe ndak undang Ratu Kidul palsu semaur. Sing palsu kowe, dudu aku. Ratu Kidul palsu.
2: Apa?
0: Aja kokean wuwus kowe. Kok sengguh aku ora ngerti. Sopo kowe sak benere?
2: Sak karepmu leh momong. Terus arep apa kowe, hah?
0: Loh.
2: Arep apa?
0: Wani tenan kowe marang aku. Loh.
2: Arep apa kowe?
0: Oh, rasakno. Rasakno.

0: nyuwun gesang Kanjeng Ratu. Oh nyuwun gesang
1: Sambata kowe, wes. Saiki sambat-sambat kaya ngono kowe ra. Wes ngrumangsani kowe. Perkara nyuwun gesang mesti ndak uripi. Nanging Mbok Roro
0: kados pundi Kanjeng Ratu
1: kok dadi kowe wanuh-wani malih rupa banjur marak ana ing ngersane Kanjeng Sultan Agung, ha? Apa mbok kira aku ora ngerti?
2: Oh. Dados meniko pepatih jeneng ngandika Mbok Roro Kidul Kanjeng Ratu.
1: Punten dalem sewu sinuwun.
2: Kula babar pisan mboten legiwa.
1: Wah, tiyang sampean dalem menika menawi kula manah ngaten. Punten dalem sewu lho inggih.
2: Beriki.
1: Mboten titen sinuwun.
2: Janipun anggenipun titen menika inggih sampun titen. Ning tiyang Mbok Roro Kidul anggenipun arewa-rewa nyandang menganggi inggih angel dipun titeni. Namung tujunipun Kanjeng Ratu.
1: Dos pundi punten dalem sewu mangkir rumiyin. Kula menika dados garwa dalem rak sampun dangu. Sampun sakwetawis. Kenging menapa sampeyan dalem ngagem titikan kok namung pengageman, kok namung tata lair menika kados pundi sinuwun?
2: Bah, iih. Kula mangsanipun kulo pancen kawon waskito kalan Kanjeng Ratu.
1: Injih sampun. Ngaten kimawon injih Jeng Sultan. Kulo ingkang nyuwunaken lumunturing sih pangapunten dalem dateng kalepatanipun Mbok Roro Kidul menika sinuwun.
2: Nanging dangu-dangu kulo gikraos mila wonten bentenipun sanget kalian jeng ngandika Kanjeng Ratu.
1: Injih mesti kimawon to sinuwun. Hati yang injih palsu kok badhe sami menika kados pundi. Mbok Roro,
0: kula
1: wangsul ana pitakonku iki.
0: Punten dalem sewu. Kula sak leresipun ugi kepingin ngladosi Kanjeng Sultan Agung.
1: Ora kena. Kaya mengkono iku jenenge nungkak krama, Mbok Roro, ngerti?
0: Inci, sedaya lepat kulo nyuwun sih pangapunten dalem. Mekaten ugi ingerso dalem Kanjeng Sultan, kulo nyuwun rumenteng sih pangapunten dalem.
2: Ya wis, ora dadi ngopo, matono jokok pindu.
0: Nuwun inggi.
1: Mbok Roro Kidul,
0: kulo
1: gek dang tumulio bali.
0: Sendiko, ngestokaken dawuh.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14414 Padam Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Ayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya di Semarang Enjang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar sahabat budaya Kang Mas Mbak Ayu? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan dan tidak kurang suatu apapun. Masih dalam rangkaian libur Idul Adha 1447 Hijriah, suasana berkumpul bersama keluarga dan juga yang sedang jalan-jalan berwisata di kota Semarang. Selamat berkumpul, selamat berjalan-jalan guys bersama keluarga. Semoga nanti meninggalkan kesan yang indah untuk panjenengan dan keluarga tercinta. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, nanti kami hadirkan program Hikmah Pagi dari Agama Islam. Namun sebelumnya kami hadirkan nada-nada religi terlebih dahulu untuk menemani aktivitas panjenengan semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ini hari Kamis 28 Mei 2026 akan disampaikan Ustazah Zakratun Nisa MAG dengan tema pagi hari ini mensyukuri nikmat Allah. Selamat menikmati.

wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qaili fil Qur'anil Karim. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pendengar program 4 dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah yang Allah berikan kepada manusia sungguh teramat banyak. Mulai bangun tidur, beraktivitas, tidur lagi, dan bahkan bangun lagi. Seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan lain-lain yang tentunya tidak dapat kita hitung satu persatu saking banyaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, jika kita menghitung nikmat Allah, maka tidak akan dapat menghitung jumlahnya. Maka sudah selayaknya kita sebagai hamba Allah yang dikaruniai banyak sekali nikmat tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang Allah berikan akan terus kekal dan bahkan terus bertambah nikmatnya sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim, yang artinya, jika kamu bersyukur pasti akan kutambah nikmatku untukmu, dan bila kamu kufur maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Akan tetapi para pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang rahimakumullah, dalam kenyataannya sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilu min ibadiyasyakur. Maka dalam kesempatan kali ini penting kiranya kita bahas tentang syukur agar menambah semangat kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebenarnya pengertian syukur? Secara etimologis atau bahasa, syukur ini berasal dari asal kata syakaro yang bermakna pujian atau penuhnya sesuatu. Secara epistemologis, yaitu mentasarufkan atau memanfaatkan nikmat untuk mencari keridhaan Allah dengan menggunakannya pada tempat dan sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Isti'malun ni'ami lima khuliqat li'ajlihi. Juga menyebut-nyebut nikmat dan pemberiannya dengan lidah. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Adh-Dhuha ayat 11.

Sedangkan menurut Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, makna syukur adalah mengagungkan zat yang memberi nikmat untuk mengimbangi nikmat yang diterima. Kemudian Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyampaikan bahwa syukur adalah menampakkan sesuatu ke permukaan yang juga berarti memuji. Jadi para pendengar program 4 yang berbahagia, pengertian syukur adalah menampakkan segala bentuk pengagungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manifestasi rasa syukur, rasa terima kasih atas segala nikmat yang Allah karuniakan dengan jalan memanfaatkan atau menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan diciptakannya nikmat tersebut. Nah, dari pengertian tersebut dapatlah dipahami bahwa makna syukur tersebut memberikan dorongan kepada kita agar senantiasa memanfaatkan atau menggunakan segala nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan panca indera yang begitu sempurna kepada kita. Maka pergunakanlah atau manfaatkanlah untuk hal-hal yang baik. Dan jadikanlah itu sebagai sarana untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, jika kita mampu menggunakan nikmat yang Allah berikan pada tempatnya sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkannya nikmat tersebut kepada kita, maka insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur yang dalam pandangan Allah sangat sedikit jumlahnya. Dan balasannya bahwa nikmat tersebut akan dilipat gandakan, ini adalah janji Allah. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak mampu menggunakan atau memanfaatkan nikmat yang Allah berikan pada tempatnya sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat tersebut kepada kita, maka kita termasuk golongan orang-orang yang kufur, yang nikmatnya akan dicabut dan bahkan akan diberikan azab yang begitu pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang rahimakumullah. Kemudian bagaimanakah cara kita bersyukur kepada Allah? Menurut Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa cara kita bersyukur kepada Allah ada tiga. Yang pertama adalah tasyakur bil qalbi, yang kedua tasyakur bil lisan, dan yang ketiga adalah tasyakur bil af'al. Yang pertama adalah tasyakur bil qalbi, yaitu mensyukuri nikmat Allah melalui hati. Cara bersyukur kepada Allah dengan hati ini maksudnya adalah dengan mengakui, mengimani, dan meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan ini datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, tasyakur bil lisan, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan melalui lisan kita. Caranya adalah dengan kita memperbanyak ucapan alhamdulillah, yang berarti segala puji milik Allah, wa syukrulillah, dan segala bentuk syukur juga milik Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa barang siapa mengucapkan subhanallah, maka baginya 10 kebaikan, la ilaha illallah 20 kebaikan, dan alhamdulillah 30 kebaikan. Cara yang ketiga adalah tasyakur bil af'al, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan kita, yaitu perbuatan dalam bentuk ketaatan kita menjalankan segala apa yang diperintah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Perintahnya termasuk segala hal yang berhubungan dalam rangka menunaikan perintah-perintah Allah, baik perintah itu yang bersifat wajib, sunnah, maupun mubah. Biasanya tasyakur bil af'al ini dilakukan dengan anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang positif. Menurut Syekh Al-Imam Al-Ghazali, ada 7 anggota tubuh yang harus dimaksimalkan untuk bersyukur. Yang pertama adalah mata, kemudian telinga, lidah atau mulut, tangan, perut, kemaluan, dan kemudian kaki. Para pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang rahimakumullah.
Berikutnya adalah apa sebenarnya tujuan kita untuk bersyukur kepada Allah? Tujuan kita untuk bersyukur kepada Allah yang pertama adalah sesuai dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, yaitu agar kita mendapatkan tambahan nikmat. Dengan bersyukur, nikmat Allah akan dilipat gandakan, akan diberikan kepada kita, baik secara kualitasnya maupun secara kuantitasnya. Kemudian nikmat itu, nikmat seperti apa yang harus kita syukuri? Ada beberapa nikmat, yaitu yang sebagaimana yang diklasifikasikan oleh para ulama, ada yang berupa nikmat dunia, ada yang berupa nikmat akhirat. Yang berupa nikmat dunia adalah seperti nikmat manfaat, misalnya bentuk badan yang sempurna, selamat dan sehat. Kemudian berbagai macam selera atau merasakan kelezatan dan kesenangan tentang sesuatu, misalnya makanan, pakaian, berkeluarga dan lain sebagainya. Kemudian nikmat dunia yang kedua adalah nikmat tertolaknya bahaya, yang berupa keselamatan dari berbagai penyakit, kemudian tertolaknya berbagai macam perkara yang tidak baik dan dihilangkannya gangguan dan rintangan, baik yang datang dari manusia, jin, binatang buas dan lain-lain. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini bisa berupa nikmat mendapatkan taufik atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula Allah memberikan kemudahan memeluk agama Islam, lalu kemudahan dalam menjalankan sunnah dan ketaatannya. Nikmat akhirat bentuknya yang kedua adalah nikmat berupa pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Pemeliharaan Allah terhadap kita, misalnya dari kekafiran, kemusyrikan, bid'ah, kesesatan, dan dari segala bentuk kemaksiatan. Kemudian tujuan daripada kita bersyukur yang kedua adalah agar nikmat yang Allah berikan kepada kita akan kekal. Karena syukur merupakan pengikat nikmat, sehingga dengan bersyukur nikmat tersebut bisa kekal dan langgeng ada dalam diri kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, nikmat-nikmat itu kondisinya liar, seperti liarnya binatang buas. Oleh karena itu, ikatlah dengan tali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dengan meninggalkan syukur, nikmat akan hilang dan berpindah. Sebagaimana yang diceritakan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 112 yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka selalu perbuat. Quran Surah An-Nahl ayat 112. Maka para pendengar yang berbahagia, hal berikutnya yang tentunya perlu kita kaji dalam kajian syukur kali ini, yaitu apa sih manfaat dari adanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat kita bersyukur kepada Allah di samping akan ditambahkan nikmatnya, kemudian dikekalkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa manfaat syukur kembali kepada orang yang bersyukur tadi. Sedangkan Allah sama sekali tidak memperoleh, bahkan tidak membutuhkan atau tidak mengharapkan sedikit pun dari syukur makhluknya. Akan tetapi karena kemurahan Allah, Dia menyatakan dirinya sebagai Syakirun Alim di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 158 dan Syakirun Alima di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 147, yang keduanya berarti maha bersyukur lagi maha mengetahui. Di dalam arti Allah akan menganugerahkan tambahan nikmat berlipat ganda kepada makhluk yang bersyukur. Refleksi syukur yang dilakukan dengan optimal akan menghasilkan tambahan nikmat dari Allah, yaitu ziyadatul ni'mah dalam bentuk keimanan yang bertambah atau ziyadatul iman
ilmu yang bertambah atau ziyadatul ilmi, amal yang bertambah atau ziyadatul amal, rizki yang bertambah atau ziyadatul rizki, dan akhirnya mendapatkan puncak dari kenikmatan, yaitu dimasukkan ke dalam syurga dan dibebaskan dari api neraka. Demikianlah janji Allah yang disebutkan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Kemudian manfaat bersyukur bagi tubuh kita. Jika kita mampu bersyukur dalam segala kondisi dan keadaan, maka banyak manfaat kita alami dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah yang pertama, mengucapkan puji syukur alhamdulillah membuat tubuh dan jiwa kita menjadi kuat. Karena ucapan puji syukur alhamdulillah adalah cermin sikap kita untuk rela menerima apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita, untuk membentuk dan mendewasakan diri kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW harus menghadapi cercaan, makian orang-orang yang menentang beliau. Kekuatan dan keteguhan hati Nabi Muhammad yang membuatnya mampu melewati semua ujian dan cobaan dengan senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaatnya adalah jika kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah, akan mudah kita untuk memaafkan. Mengucapkan puji syukur kehadirat Allah membuat cara pandang kita terhadap orang yang menyakiti, orang yang melukai, atau orang yang mengkhianati kita dengan cara pandang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat dari adanya kita bersyukur yang ketiga adalah mengucap puji syukur alhamdulillah adalah kemampuan kita membuang energi negatif di dalam diri kita dan dengan izin Allah menggantikannya dengan energi positif di dalam diri kita. Segala perasaan buruk, penyakit hati seperti marah, dengki, kecewa, dendam yang tersimpan di dalam diri kita yang harus kita buang, membuang energi negatif bukan dengan cara menekan atau seolah merasakan tidak terjadi apapun, bukan dengan cara begitu. Tetapi membuang energi negatif di dalam diri kita adalah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, berarti sebuah permohonan agar Allah berkenan mengubah energi negatif di dalam tubuh kita menjadi energi positif. Yang buruk menjadi baik, yang benci menjadi cinta, dan yang hina menjadi mulia. Para pendengar program 4 Radio Republik Indonesia, rahimakumullah. Kemudian yang terpenting lagi dalam kajian syukur ini adalah bagaimana cara kita memupuk dan mengembangkan rasa syukur. Cara kita memupuk yang pertama adalah dengan cara kita membuat catatan harian yang berisi tentang sebuah ungkapan rasa syukur, ucapan terima kasih, kesenangan, atau peristiwa keberuntungan yang kita alami selama seharian. Mungkin mulai dari bangun tidur, sampai tidur lagi, dan bangun lagi. Maka kita dengan cara demikian akan menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah sangat banyak yang sudah kita rasakan, walaupun sebenarnya sangat jauh lebih banyak dari yang kita mampu menghitungnya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita melihat ke bawah, yaitu memperhatikan orang-orang yang lebih tidak beruntung dibandingkan kita, antara lain orang-orang yang mungkin lebih miskin, lebih bodoh, lebih susah, lebih menderita, mungkin lebih tidak pas dengan kita dan seterusnya. Maka bersyukurlah karena Allah memiliki pekerjaan. Maka bersyukurlah karena kita masih diberi pekerjaan, sementara banyak orang terpaksa harus mengemis untuk hidup. Bersyukurlah bahwa kita masih dapat mengenyam pendidikan yang layak, sementara banyak orang yang membaca pun tidak bisa. Bersyukurlah karena masih kita bisa makan, sementara di belahan dunia yang lain banyak orang yang menjadi kurus kering dan kurang gizi karena tidak ada makanan. Dan bersyukurlah karena masih dapat bernafas, sementara banyak orang yang untuk bernafas saja masih memerlukan bantuan.
Cara ini juga bisa dipakai jika Anda mengalami suatu kesialan atau kejadian yang tidak menguntungkan. Pandanglah kesialan kita dari sisi yang positif. Perlunaklah dampak kesialan itu dan bayangkan bahwa keadaan kita bisa lebih buruk lagi. Cara yang ketiga, para pendengar program 4 Radio Republik Indonesia rahimakumullah, adalah dengan banyak memberi, bersedekah, bermurah hati, dan melayani orang lain. Dengan banyak memberi yang tentunya bukan hanya sekedar uang, tetapi apapun juga yang kita mampu, maka akan tercipta mentalitas kelimpahan, sehingga kita akan lebih bersyukur lagi dan akan mengaktivasi hukum ketertarikan. Akhirnya hidup kita akan lebih beruntung lagi, begitu seterusnya yang akan berulang lagi seperti sebuah siklus atau lingkaran. Tapi lingkaran malaikat, bukan lingkaran setan. Dan cara yang keempat adalah mulai dan akhiri hidup kita setiap hari dengan rasa syukur. Ketika mau tidur, ucapkan syukur kepada Allah. Masukkanlah ke dalam hati. Rasakan betapa Allah telah melindungi hidup selama seharian penuh. Teruslah mengucap syukur sampai kita terlelap dalam tidur saat otak dalam gelombang alfa atau theta. Dengan demikian, maka tidur kita akan tenang dan damai. Tidur yang berkualitas, tidur yang bisa menghadirkan ide-ide segar ketika kita pasif di gelombang alfa, theta, dan delta. Demikian pula lakukan hal yang sama ketika kita bangun tidur di pagi hari. Bersyukurlah karena Allah melalui para malaikatnya telah menjaga kita sepanjang malam. Bersyukurlah karena kita bisa bangun dengan segar di pagi hari dan siap untuk melakukan aktivitas dengan bersemangat lagi di hari yang baru. Dengan cara ini, maka hidup kita akan selalu diliputi oleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kajian kita adalah implementasi syukur dalam kehidupan. Implementasi syukur yang pertama adalah seorang muslim ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tentu dia akan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, seorang muslim jika seluruh aktivitas hidupnya menghasilkan output berupa kebaikan-kebaikan atau keberhasilan yang diperoleh, maka ia selalu merasa bahwa segala sesuatu bersumber dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kemampuan dan kehebatan dirinya sendiri. Jadi di dalam hatinya tidak ada rasa sombong dan selalu kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah, dia akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena lantaran kedua orang tuanya lah dia kemudian mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, dia tidak akan malas dan berpangku tangan. Dia akan selalu melakukan pekerjaan atau aktivitas dunia yang berupa amalan sholihan, baik pemikiran, hati maupun jasad, yang akan mengundang rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, para pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang rahimakumullah, seorang yang bersyukur harus menghasilkan keturunan yang berkualitas. Jadi ketika orang bersyukur ini, dia akan selalu memelihara dan mendidik generasi-generasinya dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam, yang kemudian menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah. Yang keenam adalah seorang yang bersyukur dalam kehidupannya selalu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh adalah seorang yang bersyukur selalu mengutamakan kepentingan kaum muslimin dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang rahimakumullah, melalui makna syukur, kita sebagai muslim yang meyakini janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepantasnya lah kita selalu merenungi dan mengintrospeksi diri. Apakah kita telah menggunakan nikmatnya ke jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah termasuk pada orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya, atau kita telah melupakan nikmatnya, bahkan menjauhkan
diri kita sendiri dari keridhaannya. Untuk itu, mari sama-sama kita perbaiki. Kita benahi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi syukur yang betul-betul tepat, yang sesuai dengan tuntunan agama. Dan kita semua berharap semoga kita termasuk golongan syakirin yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit jumlahnya. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syukur yang kita lakukan dapat menjadikan kita mencapai kehidupan yang lebih baik, karena sesuai janji Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Jadi dengan bersyukur kepada Allah, kehidupan kita akan terus membaik, akan terus makmur. Bahkan jika seluruh penduduk bangsa kita bersyukur, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian kajian kita kali ini, akhirnya semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi hikmah pagi dari agama Islam dengan tema pagi hari ini mensyukuri nikmat Allah yang disampaikan oleh Ustazah Zakratun Nisa MAG. Matur nuwun atas perhatian panjenengan. Dan saya akan menemani nggih nanti di Geliat Pagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menanti waktu pukul 6, sebelumnya kami hadirkan nada-nada religi untuk menemani panjenengan semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebijakan memperluas akses sekolah gratis dan penguatan program wajib belajar 13 tahun mengantar Jawa Tengah memborong penghargaan pendidikan tingkat nasional pada tahun 2026. Sejumlah apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud menjadi bukti hasil kerja keras pembenahan pendidikan yang dilakukan sepanjang tahun 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti pada malam tasyakuran Hari Pendidikan 2026 di kantor Kemendikbud Jakarta pada Senin 25 Mei 2026. Jawa Tengah dinilai berhasil menghadirkan kebijakan pendidikan yang berdampak pada peningkatan akses dan kualitas belajar masyarakat.

0: Berita kabar berikutnya, sahabat budaya, Lembaga Pemasyarakatan dan Lapas Kelas 1 Semarang menggelar rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang diawali dengan pelaksanaan sholat Idul Adha dan dilanjutkan penyembelihan hewan kurban pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan dimulai sejak pukul 6:30 waktu Indonesia Barat di Masjid At-Taubah, Lapas Kelas 1 Semarang dan diikuti oleh pegawai serta warga binaan muslim. Sholat Idul Adha berlangsung khidmat dengan Imam dan Khotib Kyai Haji Riksa Camami, dosen UIN Wali Songo Semarang yang dalam khutbahnya menyampaikan makna keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam momentum Idul Adha. Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di lapangan upacara lapas kelas 1 Semarang. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih, salam.

Pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu kembali hadir. Saya Andi Setiawan di Geliat Pagi edisi hari ini 28 Mei 2026. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1400

untuk panjenengan bisa digerakkan ya badannya hari ini dengan berolahraga, jalan kaki, harapannya bisa memberikan kesehatan dan nantinya panjenengan bisa mengonsumsi daging lebih banyak lagi. Tetap jaga kesehatan sahabat budaya, tetap semangat dan tetap terus di Geliat Pagi.

Hari Raya Idul Adha ini biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga dengan menghidangkan berbagai kuliner yang tentunya menggugah selera, guys, sahabat kuliner. Nah, namun biasanya kalau berlebihan ini suka pusing-pusing, suka nggak enak ya badan. Nah, ini mungkin kolesterolnya sedang naik nih. Ada beberapa tips yang bisa panjenengan coba untuk menurunkan kolesterol secara alami, guys. Pada dasarnya cara menurunkan kolesterol secara alami ini berkaitan dengan gaya hidup dan juga pola makan sehat. Yang pertama, konsumsi makanan yang mengandung lemak sehat, dan disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat seperti telur, alpukat. Selain itu, panjenengan juga disarankan untuk mengonsumsi ikan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti ikan salmon, sarden, dan juga makarel. Yang berikutnya, perbanyak asupan makanan berserat, nih. Makanan berserat dapat menurunkan kolesterol secara alami. Serat dapat mengikat lemak sehingga mampu mengurangi penyerapan kolesterol di dalam usus. Dengan begitu, kolesterol di darah akan berkurang. Yang ketiga, batasi makanan yang mengandung lemak jahat, ya. Hindari konsumsi makanan yang mengandung lemak jahat, yaitu lemak jenuh dan juga lemak trans. Karena kedua jenis lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh. Kurangi juga makanan manis, karena makanan yang tinggi gula juga salah satu cara menurunkan kolesterol secara alami. Yang kelima, batasi konsumsi minuman alkohol, hentikan kebiasaan merokok. Dan yang ketujuh, panjenengan bisa lakukan olahraga secara rutin. Salah satu cara menurunkan kolesterol secara alami dan efektif adalah membiasakan diri berolahraga secara rutin kurang lebih 30 menit setiap hari. Nah, itu tadi, guys, beberapa tips yang bisa panjenengan coba. Mungkin panjenengan punya tips lain untuk menurunkan kolesterol, monggo line telepon dan WhatsApp kami buka, guys, 0248316661 atau juga di 0811277791.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

sapa terlebih dahulu guys, sahabat budaya yang sudah bergabung di pagi hari ini melalui pesan WhatsApp 0811277779114 dari Jalan Badak 2. Bu Ani Andriani bergabung. Ucapkan selamat pagi sahabat Pro 4 FM. Cuaca yang cerah menambah semangat aktivitas di pagi hari ini. Salam kenal untuk semua pendengar geliat pagi Pro 4 Semarang. Matur nuwun Bu Ani atau Bu Andriani ya, yang pagi ini berbagi informasi. Informasikan cuaca di Jalan Badak ini cerah ya. Dari pantauan kami di Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang terpantau berawan nih nampaknya nggih. Belum matahari belum bersinar dengan sempurna. Semoga cuaca di hari ini cerah. Di belakangnya ada Bu Arti dari Genuk Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gelat Pagi Pro 4 Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Gelat Pagi Pro 4 dari Genuk hadir. Info habis hujan tadi malam, sekarang cuaca sejuk, pas untuk goyangkan badan tipis-tipis, gerakan jari jemari. Untuk hari ini mau masak, yang kemarin dikasih daging sapi, mau masak rendang. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia dan lancar rezeki berlimpah. Minta muterin satu rasa cinta. Guys, selamat beraktivitas, selamat memasak ya Bu Arti, biar makin semangat. Langsung dihadirkan satu rasa cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Yang ditunggu-tunggu sahabat Bunda, matahari sudah bersinar guys pagi hari ini, menyinari menghangatkan kota Semarang. Dan bagaimana informasi perakiraan cuaca di hari ini? Baru saja kami terima informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang disampaikan oleh perakirawan Triyotomo. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Semarang bagian selatan berpotensi hujan ringan. Untuk angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 55 hingga 90%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan. Sore hingga awal malam umumnya berawan. Hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di daerah pegunungan dataran tinggi pesisir selatan, sebagian Solo Raya dan sekitarnya. Gih, cuaca cukup bagus sahabat Bude, cukup cerah gih, namun sedikit berawan, namun ini tentunya tidak menghalangi untuk panjenengan mungkin yang akan jalan-jalan bersama keluarga memanfaatkan libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

tetap sehat, tetap semangat sahabat Buddha. Selamat beraktivitas dan juga selamat liburan ya, bersama keluarga. Masih dalam rangkaian libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di momentum liburan kali ini bisa berkesan untuk panjenengan dan keluarga tercinta. Harus kita akhiri program Geliat Pagi edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Nanti akan saya masih akan temani nggih di Ragam Semarang pukul 7 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang.

Keraton Surakarta Adiningrat Kubu PB 19 Purbaya menggelar tradisi adat grebek kebesar Idul Adha di Masjid Agung pada Rabu 27 Mei 2026. Dalam tradisi grebek besar ini, Keraton Surakarta membawa dua gunungan yakni Gunungan Jaler dan Estri. Dari pantauan rri.co.id, iring-iringan mulai masuk Masjid Agung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang diawali prajurit keraton abdi dalam gunungan dan gamelan. Sebelum masuk area masjid, iring-iringan keluar dari Keraton Surakarta melalui Kori Kamandungan City Hill, Pagelaran, Alun-Alun Utara, dan berbelok kiri ke Masjid Agung.